0: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi harus menyenangkan dan juga membuat Bapak Presiden pusing dengan keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan berjalan apa saya, proses keputusan politik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, masih sulit, sehingga kemudian kita tahu permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan kita, 19 program prioritas, dan juga program-program lain. Ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan, dan bagaimana E20 bisa ke depan, semuanya tentunya butuh pengawalan.
0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani. petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 USD kepada Agus Safi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100.000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di Alun-Alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan juga pastinya pendengar ini masih hawa-hawa awal bulan gitu ya. Apakah pendengar Pro 1 juga udah punya planning gitu ya, nanti weekend mau kemana? Mungkin ada yang mau menghabiskan weekendnya nanti dengan jalan-jalan ke Kintamani. Mungkin ada yang mau panen-panen stroberi gitu ya, yang biasanya lagi hits panen stroberi atau petik-petik buah jeruk juga ada. Tapi pendengar Pro 1, nah sekarang dari Buleleng nih, yang dimana sekarang konsep petik durian langsung dari kebun. Nah ini mulai menjadi alternatif pengalaman baru juga bagi konsumen sekaligus untuk peluang kembali ya pemasaran bagi petani tentunya. Hal ini juga disampaikan pendengar oleh petani durian sekaligus dosen agroteknologi Universitas Panji Sakti, Unipas Dewa Putu Arta Jaya, yang mengatakan konsumen dapat menikmati pengalaman yang berbeda ya dengan datang langsung ke kebun. Tentunya pemasaran langsung dari kebun memungkinkan konsumen nanti untuk bisa melihat proses budidaya sekaligus memilih dan memetik buah ketika sudah mencapai tingkat kematangan yang sesuai. Apalagi sekarang kayaknya memang lagi musimnya durian ya pendengar ya. Di pinggir jalan di mana-mana kayaknya banyak sekali ada yang jual durian. Tapi kayaknya udah biasa gitu pendengar ya kalau beli durian di pinggir jalan atau di pasar. Mungkin sekali-sekali harus deh ngikutin ini ya, petik durian yang tentunya ini jadi daya tarik baru juga pendengar agrowisata di kawasan Buleleng. Nah untuk para pendengar yang suka foto-foto, Anda juga bisa sekali ya foto-foto dulu sama buah durian sebelum nanti duriannya Anda petik seperti itu. Iya, dan juga tentunya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali untuk simak juga secara lebih lengkapnya langsung pendengar di laman kami rri.co.id.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Bang, makan bang!
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto meresmikan aturan baru bahwa perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM cukup dilakukan satu kali seumur hidup. Namun mari kita cek faktanya. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut perpanjangan SIM hanya satu kali seumur hidup. Korlantas Polri juga sebelumnya telah membantah narasi bahwa SIM berlaku seumur hidup. Sesuai peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021, masa berlaku SIM adalah 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Masa berlaku tersebut juga diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan, kesehatan, kompetensi, serta memperbarui data pengemudi. Kesimpulannya pendengar, klaim Prabowo meresmikan perpanjangan SIM satu kali seumur hidup adalah hoax. Sampai saat ini, masa berlaku SIM tetap 5 tahun dan wajib diperpanjang sebelum masa berlaku berakhir. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Denpasar pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik mewujudkan pariwisata Bali berbasis bebas dari diskriminasi yang tentunya nanti akan dipandu juga oleh rekan saya Zanuar Setiaji. Jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus di Pro 1. Setelah ini kita akan dengarkan dulu pesan-pesan yang berikut ini.
4: Wujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi merupakan langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis budaya yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Pariwisata yang bebas diskriminasi memastikan bahwa setiap wisatawan, tanpa memandang ras, etnis, agama, gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial ekonomi mendapatkan perlakuan dan akses layanan yang sama. Berikut adalah pilar-pilar utama untuk merealisasikan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi. Pertama, inklusivitas aksesibilitas, yakni pariwisata ramah disabilitas. Infrastruktur ramah difabel, membangun dan merenovasi fasilitas umum di destinasi wisata seperti rem atau jalur landai untuk kursi roda, guiding block untuk tunanetra, serta toilet ramah disabilitas di hotel, restoran, dan objek wisata. Informasi yang accessible, menyediakan pemandu wisata yang menguasai bahasa isyarat, serta brosur atau panduan digital yang ramah bagi wisatawan dengan kebutuhan khusus. Kedua, kesetaraan layanan tanpa stereotip seperti anti-rasisme dan xenofobia. Standarisasi pelayanan, memastikan pelaku industri pariwisata seperti hotel, restoran, dan transportasi memberikan kualitas layanan yang sama baik kepada wisatawan domestik maupun mancanegara tanpa membeda-bedakan berdasarkan negara asal, warna kulit, atau penampilan. Edukasi pelaku usaha, memberikan pelatihan hospitality yang menekankan pada nilai-nilai kesetaraan guna mengikis stereotip tertentu terhadap kelompok wisatawan tertentu. Ketiga, perlindungan hak masyarakat lokal dan keadilan gender. Keadilan tenaga kerja, menjamin lingkungan kerja yang aman di sektor pariwisata, bebas dari pelecehan seksual, serta memberikan upah yang adil dan kesempatan karir yang setara bagi pekerja perempuan maupun laki-laki. Pemberdayaan masyarakat adat, memastikan pariwisata tidak meminggirkan warga lokal atau gentrifikasi. Masyarakat Bali harus menjadi aktor utama yang menerima manfaat ekonomi secara langsung, bukan sekedar menjadi penonton atau objek budaya. Keempat, toleransi berbasis moderasi beragama dan budaya. Menghormati ruang suci, menyeimbangkan keterbukaan pariwisata dengan penghormatan terhadap kawasan suci seperti pura, serta dresta atau adat Bali. Aturan berkunjung dibuat secara universal untuk menjaga kesucian tempat ibadah tanpa mendiskriminasi latar belakang keyakinan wisatawan. Penyediaan fasilitas multikultural, menyediakan opsi yang memfasilitasi kebutuhan dasar keberagaman wisatawan seperti ruang ibadah umum yakni musola di area publik strategis atau pilihan kuliner yang ramah terhadap pembatasan diet keagamaan tertentu yakni halal dan vegetarian. Kelima, regulasi dan pengawasan pemerintah, penegakan hukum tegas. Pemerintah daerah Bali bersama asosiasi pariwisata seperti PHRI dan ASITA perlu menyusun regulasi atau fakta integritas anti-diskriminasi. Tempat usaha pariwisata yang terbukti melakukan praktik diskriminatif harus diberikan sanksi administratif yang jelas. Kanal pengaduan, menyediakan pusat pengaduan terpadu bagi wisatawan atau pekerja pariwisata yang mengalami tindakan diskriminasi selama berada di Bali.
5: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan kita akan membahas topik mengenai mewujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi. Dan kita telah ada narasumber, yaitu ada Bapak Dr. Imade Kusumanegara, Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Selamat pagi, Bapak.
6: Selamat pagi, Pak Zanuar.
5: Siap. Oke, kalau dan ada narasumber juga, ini ada Bapak Dr. I Gusti Kade Sutawa, SEMM MBA, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata dan Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia. Selamat pagi, Pak Kade Sutawa.
7: Selamat pagi Pak Yanuar, selamat pagi Pak Ade.
6: Salam kenal Pak.
5: Sebagai informasi di Dialog Denpasar pagi ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di App Store maupun Play Store, dan bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau telepon di 0361-222-161, dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar G. Baik para pendengar, pariwisata Bali terus berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Namun di tengah ramainya aktivitas wisata, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu apakah setiap orang sudah mendapatkan kesempatan dan pelayanan yang sama. Mungkin pagi ini kita akan membahasnya bersama akademisi bidang pariwisata dan Pak Kusuma Negara, mungkin untuk melihat seperti apa tantangan dan dalam mewujudkan pariwisata yang bebas diskriminasi, serta apa yang perlu dilakukan agar sektor pariwisata semakin inklusif dan bisa dinikmati oleh semuanya. Dan kita, pertanyaannya kita akan langsung ke Pak Dr. Imade Kusuma Negara nih. Kalau melihat perkembangan pariwisata Bali ini Pak saat ini, sejauh mana prinsip kesetaraan sudah diterapkan dalam pelayanan kepada wisatawan dan masyarakat lokal nih Pak?
8: Selamat pagi, salam kenal Pak Kadek, Pak Zanuar. Jadi memang goal pariwisata Bali itu tentunya pastilah menuju pariwisata yang berkelanjutan gitu nge. Salah satunya adalah bagaimana inklusivitas itu menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian khusus. Nah, maraknya kejadian-kejadian yang saya sebut mungkin sebagai semacam studi kasus ya, tapi belum berani juga mengeneralisir bahwa ini merupakan perlakuan yang umum terjadi. Semestinya itu tidak boleh terjadi begitu ya, karena memang pada prinsipnya keadilan begitu, dan hospitalitas itu menjadi tumpuan yang utama begitu dalam memberikan layanan kepada wisatawan. Seperti itu Pak.
5: Oke, kalau dari Pak Gusti Kadek Setawan nih Pak, mungkin Bali ini kan terus mengalami peningkatan jumlah wisatawan nih Pak, apakah semua wisatawannya sudah mendapatkan pelayanan yang sama ini Pak?
7: Ya, saya flashback dulu ya, saya kan hampir 30 tahun di pariwisata ya. Kebetulan saya juga mulainya dari sekolah pariwisata, juga diploma D1, D3, S1, S2, S3 juga pariwisata. Jadi begini, secara umum ya, kita bicara akomodasi ya, travel agent, guide gitu ya, yang besar-besar ini. Itu kita udah ada standarnya sebetulnya ya. Contoh hotel berbintang, SOP, nerima telepon aja sudah ada. Selamat pagi, selamat siang, apa yang bisa kami bantu, ya tun suaranya juga. Demikian juga reception ya. Itu sudah ada standar. Harus senyum, harus ramah, nggak boleh. Nggak ada tempat bagi orang-orang yang tidak ramah itu bisa jadi reception, nggak mungkin. Ya namun demikian, mungkin ya di beberapa objek wisata itu perlu dilakukan juga training-training atau standarisasi dari pengelola ya, supaya sama dengan hotel-hotel berbintang ini atau travel agent, HPI, guide-guide dan lain sebagainya. Airline itu kan juga ramah-ramah mereka itu. Ya kalau saya sepakat dengan Pak Dr. Made ya, saya rasa yang isu terakhir berkembang itu kasuistis lah itu ya. Sebenarnya bisa terjadi di mana aja ya, bisa gitu ya. Ya, tidak hanya di Bali, mana-mana kita kan keliling ya, ASEAN ya, juga Indonesia ya, kita lihat juga, dan namanya orang kan ada yang gampang senyum, ada juga yang suka senyum gitu. Tapi di hospitality kita memang harus senyum, bicara pun harus yang baik, yang sopan gitu, yang ramah, tidak membedakan antara tamu asing maupun tamu mancanegara gitu. Nah, pengalaman yang saya sudah lalui ya, saya kerja kan tidak hanya di Bali, saya pernah jadi GM di Sulawesi Utara, reopening hotel di Bintan, ya hampir seluruh hotel lah kita bicara kalau berbintang itu standarnya udah ada itu. Kalau orang yang tidak ramah, attitude-nya kurang baik, tidak bisa itu masuk hospitality. Nah, dan trainingnya itu juga berjenjang dari training level paling bawah ya, sampai supervisory skill sampai managerial, itu ada standarnya. Namun demikian ya, kita ambil positif aja ya, bahwa masukan-masukan dari mereka ini ya kita tampung sebagai hal yang memberikan kontribusi untuk kebaikan kita ke depan ya. Ya mungkin ya, pengelola mereka helikopter kalau nggak salah itu ya, sama objek atraksi ya, ya perlu introspeksi lah apa mereka punya standar untuk pelayanan ya, greeting dan lain sebagainya, pakaian itu juga. Saya rasa selain greeting ya, pakaian juga penting ya di Bali, apalagi Pemprov mencanangkan itu ada pakaian nasional, apa namanya, pakaian adat Bali, pemakaian pakaian adat Bali dan sebagainya. Kalau menurut saya sih, agar ciri khas itu lebih menonjol, pakaian adat Bali saya rasa dipakai oleh semua inilah apa pelaku pariwisata lah, tidak terkecuali ya di obyek-obyek wisata gitu.
5: Okay.
7: Jadi saya rasa demikian. Jadi kalau diskriminasi itu tidak ada sebenarnya bahasa itu ya, kemana-mana. Ya. Tapi memang terkadang juga ada juga wisatawannya temperamental, ada itu. Ya kita ngalamin kan. Saya kan di depan terus nih, saya dari front office ya, naik ke supervisor, chief receptionist, duty manager, assistant front office manager, pokoknya sampai GM. Paham lah kita ya, namanya kan komplain itu. Komplain itu pasti ada itu, dimanapun itu, mau hotel berbintang, mau apa, pasti ada itu. Nah, soal, ya kita kan gak tahu kejadian di lapangan seperti apa, sampai pegawai itu dianggap kurang ramah lah kan gitu. Ya, jangan-jangan telegramnya juga kurang ramah, kita kan gak paham itu. Tapi paling tidak kan, kitanya sebagai penerima wisatawan, kita orang hospitality ya harus punya standar bahwa kita harus ramah dengan siapa saja ya, tidak membedakan antara wisatawan asing maupun domestik gitu. Jadi standar menurut saya penting dimanapun itu ya. Ya, terima kasih.
5: Oke, siap. Kalau dari Pak Kusuma nih Pak, kalau melihat kasus-kasus itu Pak, dengan jumlahnya wisatawan yang terus meningkat, apakah pelayanan pariwisata ini Bali sudah memberikan perlakuan yang sama nih Pak?
8: Jadi memang betul sekali bahwa diskriminasi ini mungkin kalau dalam dipersepsikan negatif demikian, kalau saya sih melihatnya itu sebagai segmentasi pasar ya yang berbeda begitu ya. Karena memang wisatawan mancanegara dengan wisatawan domestik ini kan memiliki preferensi yang berbeda begitu ya. Nah, seringkali ini menjadi seiring dengan wacana daripada pariwisata berkualitas begitu ya. Cuman memang kan arahnya sekarang lebih pada tetap ya indikatornya ke mass tourism begitu ya. Itu number itu masih menjadi penting, hal penting ya seperti itu. Nah, memang standar ini memang harus ditegakkan begitu, bagaimana caranya supaya layanan terutama SDM ini sebagai garda terdepan dalam pariwisata. Karena memang semaju apapun teknologi, orang pasti akan tetap berhubungan dengan manusia begitu ya. Nah, manusia ini tentunya dalam dunia pariwisata, hospitalitas ini masih menjadi salah satu poin utama begitu ya, untuk mereka menampilkan kesan citra yang baik. Jadi jangan sampai pulang kembali ke negara asalnya malah membawa kesan yang buruk ya. Malah justru harusnya dia recovery ya, menjadi lebih baik begitu ya. Nah, itu sih yang kita inginkan ya dari adanya pariwisata.
5: Siap. Oke, kalau dari Pak Kadek nih Pak, kalau mungkin bagaimana nih Pak dengan masyarakat lokal nih Pak? Apakah mereka sudah ikut merasakan manfaat dari ramainya pariwisata Bali nih Pak?
7: Sangat ya. Jadi tentu Bali ini tingkat kesejahteraannya pasti meningkat ya, walaupun ya masih ada kemiskinan di beberapa tempat ya, itu saya rasa tugas pemerintah untuk mendata ya. Nah, banyak juga kejadian orang bundir-bundir itu karena ekonomi ya. Nah, itu tentu ya ada hal-hal yang perlu dianulah ya, putus sekolah juga banyak, lumayan ribuan ada di Bali. Jadi saya rasa pemerintah provinsi, kabupaten, kota sekarang sudah lebih gercep lah. Adanya media sosial ini kan cepat juga memberitakan ya atau mewartakan itu. Bali sebagai tempat pariwisata sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan apa ekonomi masyarakat Bali ya. Di samping tentu pariwisata, kita tidak bicara di dalam saja, pariwisata ini luar ya, kayak kapal pesiar. Berapa orang Bali yang bekerja di kapal pesiar ya, sudah puluhan ribu ya, dan berapa devisanya kan sudah kita bisa hitung sendirilah. Dan mereka mendapatkan gaji sekian kali lipat gaji di Bali ya. Karena susah cari orang Bali yang anak muda itu nganggur di Bali itu susah ya. Kalau ditanya ya udah di kapal pesiar semua itu. Ya, samping ya di Bali tentu ya, dan mereka banyak juga di hotel-hotel ya, villa, resort ya, travel dan lain sebagainya. Banyak sekali menyerap tenaga kerja. Nah, ini perlu kita syukurilah, dan dari tahun ke tahun kan tingkat kunjungan ke Bali juga sangat luar biasa gitu ya. Terus meningkat ya. Walaupun ya di sisi lain ya kita tentu harus juga memperbaiki ya infrastruktur ya, menyelesaikan masalah-masalah sampah udah mulai mereda ya, kemacetan dan lain sebagainya ya. Hal-hal demikian tentu harus jadi perhatian kita bersama, pemerintah dan masyarakat ya, dan pengusaha juga. Semua stakeholder harus terlibat supaya ya pariwisata, menuju pariwisata yang berkelanjutan, kualitas dan bermartabat ini bisa tercapai ke depannya gitu.
5: Oke. Okay. Terasa demikian. Siap. Oke. Okay. Kalau Pak Kusuma nih Pak, itu kan tadi beberapa ada kasus nih Pak, perlakuan yang berbeda antara wisatawan lokal dan wisatawan luar negeri. Ini mungkin kalau dari sudut pandang akademisi seperti apa nih Pak? Kan soalnya beberapa ada medsos yang memang ada wisatawan lokal itu kayak bahasanya terdiskriminasi gitu ya, kan Pak? Yeah. Untuk ini Pak.
8: Oke, jadi kalau saya mungkin melihatnya sebagai segmentasi pasar yang berbeda begitu ya. Dan ini mungkin menjadi, kalau mungkin di orang bisnis mungkin melihatnya bahwa ini mereka kan sudah paham ya, preferensi masing-masing wisatawan, spending powernya wisatawan Nusantara dengan mancanegara gitu. Yang data juga menunjukkan memang ini berbeda, tapi memang tidak bisa kita generalisir bahwa perbedaan spending power ini menjadikan acuan kita untuk memberikan layanan yang berbeda. Nah, itu yang harusnya mestinya sama begitu ya. Nah, akan tetapi memang dilihat dari balik lagi ke belakang, memang dalam beberapa kajian-kajian yang pernah dilakukan, memang ya salah satu faktornya memang ya postkolonial itu ya. Jadi kita termindset cukup lama begitu ya untuk melihat orang asing itu takjub begitu ya. Sehingga karena apa? Karena memang dengan orang kita sendiri kita merasa lebih maklum gitu ya. Ketika kita melakukan kesalahan, oh toh juga itu orang kita, kaum kita, jadi lebih maklum. Nah, mungkin orang luar ini yang tanda kutip yang menjadi kita lebih cukup sulit menjelaskan permisif ya, kalau misalkan ketika melakukan kesalahan. Jadi kita lebih cenderung ya takjub dan memberikan perhatian yang lebih begitu ya. Nah, itu yang kalau mungkin dilihat dari sisi psikologi pariwisata begitu. Nah, memang kalau kita lihat warga lokal memang itu juga pasti tentunya banyak ya memberikan kontribusi pariwisata ya, bahkan justru ketika COVID-19 kemarin itu memang pasar kita kan memang banyak diramaikan gitu ya oleh wisatawan Nusantara. Jadi memang semua memberikan kontribusi, cuman memang ya dalam hal ini perlakuan yang ini memang harus dihindari dan dibuatkan sebuah standar gitu yang sama begitu Pak.
5: Oke. Okay. Kalau Pak Kadek Sutama melihatnya seperti apa nih Pak? Kan banyak yang perlakuan berbeda nih antara wisatawan lokal dan wisatawan luar negeri, ini seperti apa nih Pak?
7: Iya, seperti saya bilang di awal, sebetulnya kalau kami ya di pariwisata, apalagi yang sudah lulusan diploma pariwisata, apalagi S1, S2, S3 pariwisata, itu sudah udah terbiasa buat kami tidak ada diskriminasi. Hmm. Kita ada SOP semua. Saya kan besar di international chain ya. Dari Ramada Holiday Inn, Seoul itu kan kantor pusatnya nggak ada di sini. Ada di Amerika, ada di Spanyol, Singapura. Itu memang standarnya nggak ada bunyinya diskriminasi. Pokoknya harus ramah kepada wisatawan apa saja, dari mana saja gitu ya. Hmm. Tidak membedakan domestik maupun asing, jadi itu. Jadi kita ada SOP semua. Jadi yang perlu ditekankan, kenapa ada yang kesannya diskriminasi, kita kan tidak tahu yang di lapangan terjadi seperti apa. Ya tentu harus dibuat standar operating procedure SOP di dalam melayani wisatawan. Ada nggak SOP-nya? Ya itu pemerintah mungkin bisa bantu ya. Kalau hotel pasti ada, saya jamin itu. Hotel Melati pun SOP ada, job desk ada lengkap itu. Nggak boleh itu diskriminasi. Nah di lapangan ini kadang-kadang ya kita nggak paham ya yang terjadi apa. Apakah sudah ada training pada SDM-SDM ini atau belum? Apakah manajernya sudah menyiapkan SOP? Apa yang harus dilakukan oleh masing-masing posisi ya, reception ya, recreation manager dan lain sebagainya, itu harus jelas. Ya, tidak boleh ada diskriminasi sehingga menimbulkan kesan diskriminatif bagi orang-orang yang dalam tanda kutip merasa kurang dihargai gitu ya. Ya itu aja. Jadi tidak ada gitu kalau di pariwisata kita bicara secara umum, tidak ada. Karena saya kan harus juga bicara fakta. Kalau kami yang sudah jebolan sekolah pariwisata kan tidak mungkin melakukan itu. Tapi kita harapkan juga ya ada SOP juga, ada pembinaan. Ya dari kampus-kampus ini Pak Dr. Made kan bisa juga nih memberikan ya mungkin training kepada objek-objek wisata ya. Yang belum, ya kita akui aja memang ada kekurangan, ya kita sampaikan, ya kita ada kurang nih, kita perlu training, ya tinggal ngomong sama kita, sama asosiasi, sama kampus, bisa kok itu. Kampus-kampus kan melakukan juga itu biasanya, apa namanya, ada waktulah buat mereka untuk pengabdian kepada masyarakat. Okay. Untuk memberikan training untuk objek-objek wisata itu penting buat saya.
5: Siap. Mungkin kalau dari Pak Kusuma nih Pak, kalau tadi kan berbicara tentang kualitas SDM nih, mungkin seberapa penting nih Pak kualitas SDM pariwisata dalam mencegah terjadinya perlakuan kepada wisatawan ini Pak?
8: Saya pikir ini SDM ini kan menjadi salah satu, kalau mungkin dalam konsep itu sebagai faktor yang paling utama gitu ya, dalam menjalankan aktivitas pariwisata. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa turisme itu kan adalah saya katakan sebagai sebuah citra gitu ya. Citra ini kan dicitrakan oleh perlakuan dari orang-orangnya gitu ya. Karena kita berhubungan tidak mungkin walaupun dalam teknologi yang sudah demikian pesat begitu maju, tetap yang kita akan ajak untuk berkomunikasi dengan manusia. Jadi ini yang mungkin nanti akan perlu di kita istilahnya introspeksi ya, ketika ada hal-hal mungkin yang mungkin belum sesuai dengan standar begitu, nah ini mungkin harus diperbaiki. Dan ini kan istilahnya continuous improvement Pak ya. Jadi memang kalau saya lihat dalam beberapa strategi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar itu, mereka selalu secara improvement itu agar orang tidak lupa gitu ya. Saya masih ingat sekali waktu itu ada sebuah saya wawancara dalam penelitian, bagaimana Pak memastikan bahwa standar ini bisa Bapak jalankan dengan baik. Pak, kami ini sadar manusia itu bisa lupa gitu ya. Jadi kami itu di briefing minimal gitu katanya, 2 minggu sekali. Wah, artinya jadi mereka diingetin terus, nah diingatkan. Nah ini juga artinya ketika orang sudah di doktrin yang positif begitu, orang jadinya akan terus ingat gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang baik begitu ya, yang standar begitu. Dan saya juga, oh iya berarti benar-benar juga memang harus diingatkan terus begitu. Karena itulah mungkin tujuan fungsinya seorang leader begitu ya. Mungkin dalam sebuah company begitu, pariwisata, terus diingatkan terus gitu ya, standarnya seperti itu. Dan ketika ada problem ya segera di apa dikoreksi gitu, jangan dibiarkan lama-lama gitu ya. Dan kita juga sudah menemukan sih di beberapa apa review-review gitu ya, saya pikir di Bali sudah cukup, di dunia pariwisata sudah cukup bagus sekali, ada komplain itu. Ya seperti yang tadi katakan Pak Dokter KD, Pak itu KD. Ya standarnya bagus sekali ya, cara menjawab itu sangat diplomatis ya, kemudian tidak emosional begitu, dan memberikan solusi tentunya begitu Pak.
5: Yeah. Okay. Mungkin lebih ke karakter wisatawannya masing-masing gitu ya Pak. Oke, okay, siap. Okay. Oke, okay, kalau sebelum kita melanjutkan obrolan pagi ini, kita akan jeda sebentar, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
9: Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Mahadewi. Saya berasal dari Bumi. Menurut saya pribadi, diskriminasi dalam pariwisata Bali masih bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Contohnya, misalnya perlakuan yang berbeda terhadap wisatawan yang berdasarkan asal negaranya, penampilan, kemampuan ekonomi, ataupun bahasa yang digunakannya. Selain itu juga, pekerjaan lokal juga bisa mengalami perlakuan yang kurang adil atau berbeda, seperti perbedaan kesepakatan kerja atau dari segi penghasilannya. Hal ini perlu diperhatikan karena pariwisata seharusnya memberikan rasa nyaman dan perlakuan yang setara kepada semua orang.
10: Baik, perkenalkan nama saya Made Mahardika, saya berasal dari Tangerang. Menurut saya, diskriminasi dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh masyarakat dan pekerja lokal. Diskriminasi dapat menimbulkan rasa tidak dihargai dan mengurangi kesempatan untuk berkembang. Bagi wisatawan, pengalaman mendapatkan perlakuan yang tidak adil dapat membuat mereka merasa tidak nyaman. Jika hal ini terus terjadi, tentu dapat mempengaruhi citra Bali sebagai daerah yang dikenal dengan keramahan dan budaya yang kuat. Karena itu, semua pihak perlu mendapatkan perilaku atau perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang mereka.
11: Sebelumnya perkenalkan, saya Kade Ayu Melina Dusa, bisa dipanggil Melina. Asal saya itu dari Sebangan. Jadi menurut saya di sini langkah yang paling penting itu adalah meningkatkan kesadaran bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan juga adil. Di mana pemerintah dan juga pelaku usaha pariwisata itu dapat memberikan edukasi pada pekerja mengenai keberagaman dan juga pelayanan yang tidak diskriminatif. Di mana masyarakat juga perlu ikut menjaga sikap toleransi, dan wisatawan juga harus saling menghargai aturan dan juga budaya lokal yang ada. Dengan kerjasama dari semua belah pihak, pariwisata Bali dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, terbuka bagi siapa saja.
5: ...105,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar, masih bersama saya Yanor Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan kita masih membahas tentang mewujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi. Dan masih bersama dengan dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Dr. Imade Kusumanegara, Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Dan ada Pak Dr. I. Gusti Kadek Sutawa, SEMM, MBA, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata dan Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia. Oke, kalau mungkin dari Pak Kadek Sutawa nih, melanjutkan tadi, mungkin yang apa yang bisa biasanya menjadi kendala sehingga fasilitas pariwisata belum ramah bagi semua orang ini seperti apa sih Pak?
7: Ya, tergantung pengelolanya ya. Kami, saya ya kebetulan bekerja di hotel yang berbintang ya, walaupun dulu ada di awal non bintang berapa bulan, tapi kita punya standar dan kita sudah juga apa siap untuk dikritisi maupun menerima masukan wisatawan. Jadi setiap kamar tuh ada namanya guest questionnaire ya. Questionnaire ini adalah untuk wisatawan bisa memberikan rating kepada kita, memberikan komentar terhadap pelayanan maupun fasilitas yang kita siapkan. Apakah pelayanan baik? Nah, kalau baik, siapa yang juga nanti apa paling baik umpamanya, makanya ada juga employee of the month, employee of the year gitu ya, pegawai terbaik dalam bulan itu, dalam tahun itu, ya, dapat reward juga dari perusahaan. Nah, itu hal-hal yang dilakukan oleh hotel-hotel berbintang, dan saya rasa ya objek-objek wisata juga perlu melakukan itu. Jadi pengelola itu perlu punya visi, misi, terus juga aturan perusahaan yang jelas, mereka punya SOP, punya guest questionnaire, punya reward and punishment kan gitu. Jadi ada tentu reward, ada juga ya teguran lah kepada pegawai yang kurang baik, terutama yang diskriminasi terhadap wisatawan kan kelihatan dari komen ya. Biasanya mereka menulis, oh si ini baik, ramah, segala macam, oh si ini agak judes, itu dari manajemen untuk memperbaiki gitu. Kalau kita harus memang seperti itu, kita tidak boleh, oh tidak ada, tidak bisa. Kalau memang sudah ada apa komentar ya tentu kita harus apa tanggapi, harus kita perbaiki kan gitu. Pokoknya setiap komplain ya harus kita jawab, respon dengan baik gitu.
12: Oke.
7: Demikian.
12: Siap. Oke, kalau dari Pak Kusuman ini, Pak, kalau melihat kendalanya ini, kendala utama dalam mewujudkan destinasi wisata yang benar-benar inklusif di Bali seperti apa sih, Pak?
8: Jadi kalau kita lihat memang ya kita mungkin berkaca daripada realita, Pak ya. Realita, contoh kecil saja misalkan untuk akses pejalan kaki trotoar ya. Nah ini memang kita masih sering melihat begitu, Pak. Kadang-kadang pengguna jalan itu juga apa namanya seringkali melanggar begitu ya, rambu-rambu ini, sehingga memang saya melihat seringkali hak-hak pejalan kaki itu menjadi tidak terabaikan begitu ya. Nah itu saja mungkin yang kita lihat apa sehari-hari begitu. Belum lagi mungkin ada beberapa oknum mungkin yang kiosnya terlalu menjorok ke ke jalan begitu ya. Dan ini memang perlu edukasi dan treatment ya yang terus menerus agar kenyamanan ya. Karena kan kebanyakan lanskap terutama di daerah-daerah pariwisata itu kan kebanyakan memang nyamannya kan dijelajahi dengan berjalan kaki ya, jalan kaki. Dan itu memang harus ruang untuk itu harus tersedia dengan baik gitu ya. Yang memang harus disadari pengawasan terhadap ini memang perlu sekali diperkuat gitu ya. Agar jangan hak-hak dilanggar. Karena memang sekarang kan kebanyakan juga wisatawan yang ke Bali kan juga preferensinya adalah orang-orang yang sudah family. Mereka bawa stroller, kemudian ada yang difabel juga, mohon maaf gitu. Ya ini kan sulit Pak untuk mereka terakses ya. Ketika menuju spot on the spot di pariwisata. Nah ini juga kita sadari penting sekali bahwa ini perlu ditegakkan ya, sehingga mereka nyaman begitu ya untuk belum lagi penerangan ya, penerangan jalan misalkan yang sarana-sarana seperti itu yang perlu mungkin ditingkatkan begitu, Pak.
12: Oke, kalau berbicara tentang tadi akses untuk penyandang disabilitas ini, mungkin kalau apakah Bali ini sudah cukup ramah sih, Pak, untuk penyandang disabilitas dan kelompok yang membutuhkan akses khusus ini, apakah sudah tercover semua ini, Pak, kalau melihatnya?
8: Gih, kalau sepengetahuan yang saya lihat memang satu, memang kan daya tarik atraksi kita kan kebanyakan adalah atraksi yang explorer, Pak ya. Yang satu yang ada pantainya, kemudian tebing dan sebagainya, lanskap budaya pura yang memang tempatnya kan bukan tempat-tempat yang yang mudah diakses begitu ya. Tempat-tempatnya yang di gunung, kemudian di tebing dan sebagainya. Nah ini mungkin menjadi tantangan terbesar juga kalau misalkan ini menjadikan daya tarik gitu. Ya tentunya memang penting juga diperhatikan bahwa akses-akses untuk difabel begitu ini juga disediakan opsi lah begitu ya, disediakan opsi. Karena memang ini sudah menjadi hak mereka juga untuk mendapatkan pelayanan wisata begitu ya. Nah walaupun memang mungkin beberapa tempat di Bali sudah disediakan, tapi mungkin ini perlu diperbanyak kembali begitu ya. Kalau kita lihat kan di trotoar sudah ada apa namanya akses Pak ya, untuk kemudian huruf apa namanya braille. Mungkin di beberapa spot-spot yang membutuhkan informasi lebih lanjut, atau mungkin guide mungkin yang memahami betul begitu ya. Jadi memang standar ini mungkin bisa ditambahkan ya dalam saya juga kurang tahu ya apakah ini sudah masuk belum dalam standar apa namanya layanan ketika misalkan menghadapi ya wisatawan yang apa namanya difabel seperti itu.
12: Oke, siap. Kalau untuk Pak Kade Sutawan nih Pak, kalau melihat tadi tentang penyandang disabilitas nih Pak, mungkin apakah Bali ini sudah mengcover semua untuk akses untuk penyandang disabilitas nih Pak?
7: Kalau hotel, resort, villa, saya jawab sudah ya. Tapi kalau ya objek wisata, saya rasa perlu ditingkatkan lah. Ada beberapa yang ada juga yang kurang kan gitu. Ya tentu ini jadi PR buat kita semua lah. Yang belum ya tentu harus juga membuat gitu, karena memang kan ada gitu. Tapi sebagian besar saya rasa sudah ya, karena kan sudah sering mereka juga menerima tamu-tamu yang pakai kursi roda kan gitu kan. Kan adalah jalurnya itu, saya lihat hampir di sebagian besar tempat gitu. Tapi kalau toh ada yang kecil-kecil yang belum, saya rasa ya perlu dibikin lah itu. Karena itu kan merupakan amanat dari WTO ya, Tourism Organization, bahwa kita harus menyiapkan apa namanya sarana prasarana untuk tamu-tamu yang difabel itu. Demikian, jadi komitmen kita harus ke sana ya. Semua harus bisa menikmati pariwisata ya, baik orang yang sehat maupun juga yang difabel atau orang tua gitu. Kadang kan juga pakai kursi roda kan, harus kita siapkan juga fasilitasnya.
12: Oke. Pak Pak Kade, kalau untuk sekarang ini Pak, mungkin peran pemerintah nih dalam memastikan wisatawan dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil, kalau dari segi Pak Kade Sutawa seperti apa Pak?
7: Ya, peran pemerintah saya rasa harus berkomunikasi, berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi pariwisata, karena kan ada 36 asosiasi pariwisata ya, termasuk dua dari asosiasi saya ya, itu kan tinggal dipanggil, disampaikan, dipastikan gitu bahwa anggota sudah tidak melakukan hal yang diskriminatif terhadap wisatawan baik domestik maupun asing gitu ya. Walaupun ya sudah sebagian besar sebenarnya tidak ada gitu. Dan penting juga objek wisata kan, ada organisasinya juga itu. Ya dipanggil juga, didata gitu. Jadi penting kita melakukan quick action ya, gercep. Kalau hal-hal seperti ini kan bisa, kayak kemarin kelihatan tuh di daerah mana kan, tinggal dicari aja, panggil manajernya kan. Ini kenapa nih Pak, bisa diklarifikasi di Sparda, bisa bersurat. Dengan viralnya ini bagaimana, sehingga Pak Desparda, Kepala Dinas Pariwisata yang mewakili pemerintah kan bisa memberikan klarifikasi. Ya kasih juga kesempatan yang bersangkutan menjelaskan kan gitu ya.
12: Okay.
7: Dan mungkin kalau ada yang perlu minta maaf kayak helikopter, mungkin pegawainya lebih sedikit atau apa dianggap jute, ya kasih kesempatan juga menjelaskan gitu. Tapi dari sisi ketidakramah-tamahannya ya perlu diperbaiki saya rasa.
12: Oke, okay, siap. Oke, okay, kalau Pak Kusuma nih Pak, kalau melihat peran pemerintah nih Pak dalam memastikan wisatawan seperti apa nih Pak?
8: Cih, kalau peran pemerintah kan sudah jelas nih fungsinya sebagai regulator gitu ya. Jadi artinya perlu mungkin didengarkan gitu ya, para pihak stakeholder diajak ngobrol bareng, duduk bareng, apa sih yang menjadi isu-isu yang harus diselesaikan begitu. Dan ini kan memang harus cepat di apa namanya dilakukan gitu ya, karena memang pemerintah di sini apa sih yang mungkin perlu dilakukan, ini kan taunya dari banyak pihak gitu ya, termasuk juga mungkin dari wisatawan juga perlu ada input seperti apa begitu ya, sehingga nanti stakeholder ini bisa memberikan paling tidak berbagai macam perspektif yang sama begitu ya, terhadap masalah-masalah mungkin yang dihadapi dalam bidang pariwisata seperti itu Pak.
12: Yeah. Oh, okay. Mungkin kalau jauh ini Pak, langkah yang paling penting yang harus dilakukan agar pariwisata Bali tidak mengejar jumlah wisatawan, tapi juga memberikan rasa nyaman, nyaman dan perlakuan yang setara bagi semua itu, kalau dari Pak Kusuma seperti apa, Pak?
8: Gih, mungkin kita selama ini kan masih ya apa namanya menggunakan pedoman gitu ya, pariwisata budaya begitu ya. Nah, saya pikir ini mungkin masih menjadi apa namanya core daripada pariwisata Bali yang mungkin redefinisi mungkin harus improvement perlu dilakukan begitu ya. Seperti apa mungkin yang hal-hal mungkin yang perlu kita koreksi begitu ya. Baik itu terkait terutama dalam lingkungan terutama Pak ya, lingkungan misalkan ya. Banyak yang apa namanya terdegradasi begitu ya akibat apa namanya kemajuan ya pariwisata seperti ini, mungkin ini juga perlu dikoreksi kembali begitu, karena memang goalnya kan adalah nah ini perlu mungkin karena definisi pariwisata berkualitas ini kan masih ini ya, apakah less tourist more spending gitu, ataukah yang bagaimana yang diinginkan. Nah ini kan juga, nah definisi yang turis yang spending power tinggi ini bagaimana begitu ya. Dan kita juga harus introspeksi apakah kita mungkin sudah berkualitas begitu ya dalam memberikan layanan. Itu juga mungkin improvement-improvement ini yang mungkin perlu harus kita lakukan secara terus menerus, Bapak.
12: Oke, siap. Kalau untuk Pak Kades Utama nih Pak, kalau berbicara pembenahan nih Pak, mungkin apa yang paling perlu dibenahi Pak agar pariwisata Bali ini benar-benar bebas diskriminasi seperti apa sih Pak?
7: Iya, yang pertama mungkin sebelum diskriminasi, apa yang harus dilakukan untuk pariwisata Bali ini bisa sustain ke depannya. Yang pertama, kita dalam penelitian saya juga 2015, saya menyelesaikan S3 saya di Udayana itu Doktor Pariwisata 2015. Saya sudah sampaikan juga bahwa Bali ini oversupply sekarang. Jadi kebanyakan akomodasi ya, terutama numplek di Bali Selatan, Badung dan Denpasar. Ya, yang lain ya tersebar di utara dan barat. Nah, ini kan dulu pernah ada moratorium pembangunan hotel ya. Tapi fakta di lapangan terus bertambah jumlah kamar. Pernah ada penelitian mungkin dari 8 tahun yang lalu sudah 160 ribu kamar gitu ya. Dan data beda dengan dinas pariwisata. Dinas pariwisata paling berapa gitu. Belum lagi villa-villa yang tidak terdata kan. Yang disebut dengan villa ilegal itu ya. Nah ini kan tugas pemerintah juga harus bagaimana caranya data ini bisa betul-betul valid ya, bisa betul-betul lengkap gitu ya, harus bekerja sama dengan masyarakat di bawah juga selain stakeholder ya, bisa pekraman ya, desa adat ya, supaya betul-betul akomodasi ini terdata sehingga kalau ada masalah, ada sosialisasi, ada apa tuh bisa gampang manggil gitu, kontak personnya jelas. Di Bali juga banyak orang nomini-nomini nih, nanti kalau dipanggil orang Bali muncul pada bukan dia punya itu. Orang asing banyak punya. Nah ini kan masalah juga. Nah, ini perlu juga ditertibkan ini. Mungkin pajak segala macam itu harus ya mulai menata lah ini. Siapa sebenarnya punya villa-villa yang tidak terdeteksi ini kan. Jadi masalah kita di Indonesia ya, bukan cuma Bali. Data ini sangat kacau. Tidak ada data sinkron ya. Nah ini negara maupun Bali ini harus ya maksimal berbuat lah satu data gitu kan. Dulu pernah ada daerah mana tuh buat itu satu data itu lengkap ada, tapi kita ya belum ada. Nah yang kedua tentu infrastruktur ya, kemacetan ya sudah jadi isu di Bali Selatan, naik ke Ungasan, Jimbaran itu kan wih macetnya luar biasa. Coba Desember ke airport juga itu macet, nanti kalau sudah mau Desember peak season kan tangguh gitu. Kan sudah ada katanya nanti apa MRT dan lain sebagainya, tapi saya progresnya belum saya lihat itu. Nah itu pemerintah juga harus benar-benar melakukan sesuatu yang cepat gitu, terukur gitu, dan memang bisa dieksekusi gitu. Jangan hanya jadi apa ya, jargon-jargon aja. Lingkar Selatan juga itu jalannya itu kapan selesai itu mesti segera dilakukan. Kalau enggak ya kemacetan terus-menerus, siapa nyaman kalau daerahnya macet. Ya jam gitu ya. 3 jam gitu kalau mau ke Kuto, ya ini kan bisa ditinggal juga kita. Kenapa sekarang wisatawan banyak ke Canggu, Prerenan, ya gitu, semakin ke udara itu. Ya itu, mereka nggak suka kemacetan. Nah, ini kan harus segera diselesaikan juga. Itu pemerintah tentu harus komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kalau kurang uangnya di ini ke pusat gitu. Kalau pusat ada uang ya, karena saya lihat APBN juga defisit ya.
12: Baik para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di penghujung dialog ini. Mungkin pertanyaan terakhir ini, mungkin pesan nih atau harapannya Pak ke depan terhadap pariwisata Bali ini Pak, bebas dari diskriminasi seperti apa ini Pak? Mungkin dari Pak Kusuma seperti apa Pak?
8: Oke, kalau dari saya pribadi mungkin pariwisata itu kan terus bergerak ya ke arah ke dinamis begitu ya. Jadi mungkin dari saya ya, kalau mungkin bahasa Balinya mulat sarire gitu ya, istilahnya kita introspeksi gitu ya, introspeksi apa yang mungkin salah kita lakukan, yaitu kita terus benahi caranya bagaimana ya. Mungkin kita harus banyak membuka lebar-lebar ya informasi baik dari stakeholder begitu ya, seperti apa. Dan ini memang evaluasinya memang harus dijalankan begitu, jangan didiamkan begitu ya. Segera direspon, segera diselesaikan, kemudian benahi standar yang mungkin yang kurang begitu, sehingga nanti ini bisa menjadi improvement-nya ya, terus berlanjut begitu Bapak.
12: Oke, siap.
8: Terima kasih.
12: Mungkin kalau dari Pak Kade Sutawa seperti apa Pak?
7: Ya, kita patut bersyukur ya, Bali terus-menerus menjadi the best tourist destination ya, destinasi wisata terbaik dunia ya. Ya marilah kita seluruh stakeholder, masyarakat, pemerintah, swasta, akademisi, bersatu padulah menjaga ini ya, supaya visi pariwisata kita menuju pariwisata yang berkelanjutan, berkualitas, bermartabat ini bisa kita capai dengan cara ya jangan ada diskriminasi terhadap wisatawan lokal maupun mancanegara. Lakukanlah mereka sama gitu, karena mereka sama-sama juga memberikan income kepada kita, kepada Bali, meningkatkan ekonomi Bali ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali ya. Jadi kita harus respect kepada semua wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik, tetap semangat.
12: Yeah, siap. Yeah, terima kasih untuk kedua narasumber yang telah bergabung di Studio Pro 1. Ada Bapak Dr. Imade Kusuma Negara, Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Terima kasih Pak Kusuma. Dan terima kasih juga untuk Pak Dr. Igusti Kadek Sutawa, SAMM MBA, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata. Terima kasih nggih Pak telah bergabung di dialog hari ini. Dan demikian dialog kita hari ini mengenai mewujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi pandangan dan informasi kepada pendengar Pro 1. Saya Yanuar Setiaji beserta rekan yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada dialog berikutnya dan tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, tadi kami sudah hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini sesi dialog pagi dengan topik mewujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi, yang tentunya Anda juga bisa sekali pendengar untuk menyimak tayangan ulangnya nanti ya di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Karena tentunya topik tadi sangat menarik sekali pendengar, mengenai mewujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi. Dan pastinya pendengar, dengan berakhirnya dialog Denpasar pagi hari ini, berakhir juga kebersamaan Sukma dengan para pendengar Pro 1. Jadi Anda tak perlu khawatir juga pendengar, karena setelah ini rekan saya Hafsarina Chua akan menemani ruang dengar Anda sampai pukul 3 sore nanti. Untuk itu terima kasih untuk para pendengar Pro 1 yang dari pukul 5 pagi tadi ya sudah membersamai Sukma mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu sampai tadi sudah berlangsung sesi dialog Denpasar pagi hari ini. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita pun

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Yes, masih hadir di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar HM Uruk 70. Untuk pagi yang cerah ini, gimana? Sudah ngopi? Sudah sarapan pastinya ya? Tapi kalau mungkin ada yang intermittent fasting, sarapannya jam 12 siang, semangat! Iya, untuk yang mau ngemil-nyemil pagi hari ini jelang siang, jangan ingat ya, pilihannya sebijak mungkin. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih berusaha terhubung nih dengan Bu Mega dari PMI untuk informasi terkait PMI. Ya, kita akan coba hubungi lagi kembali nanti setelah yang berikut ini.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Yes, pendengar menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar, Hayam Muruk 70. Kini kita update dulu kabar terkini dari PMI untuk stok darah hari ini. Sudah ada Bu Mega di line telepon. Halo, selamat pagi Bu, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 34 kantong, golongan darah B, 169 kantong, golongan darah O, 33 kantong, dan golongan darah AB, 2 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Bali United Training Center, Jalan Dibengkus Mantra, di jam 10 pagi, kemudian kita buka gerai donor darah di lapangan Bajra Sandi Renon, di pagi hari di jam 8 pagi, dan sore hari di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah, pada hari Rabu 6 Oktober 2026, yang pertama kita berada di Kudam 9 Udayana, yang bertempat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trenggulis 1, nomor 27 Penati Denpasar, di jam 8 pagi. Kemudian kita juga buka gerai donor darah di lapangan Bajir Sandi Renon, di pagi hari, di jam 8 pagi, dan sore hari, di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat yang kami sebutkan tadi, atau datang ke kantor kami, di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, yang beralamat di Jalan Trenggulis 1, nomor 27 Penati Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih, dan salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat juga untuk Ibu Mega dan tim dimanapun berada yang saat ini bertugas ya. Dan demikian tadi informasi update dari PMI untuk Anda pendengar. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan ikuti dialog di pukul 11. Terus bersama kami.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brad Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Halo pendengar Bro 1 ada di Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Hapsar Nacho di program Dialog Denpasar siang ini. Dan kita sadar itu tidak ya, belanja atau bayar-bayar sekarang tuh serba klik dan tap gitu ya, sampai dompet fisik ini benar-benar kempes. Kempesnya bukan karena uangnya habis, cuman emang isinya cuman kartu sama HP. Ya, di era digital ini landscape keuangan kita ini bergerak secepat kilat. Tapi pertanyaan besarnya, makin canggih sistem ini, sejauh mana nih keamanan keuangan kita dan hak kita sebagai konsumen ini terlindungi? Nah, siang hari ini kita akan bahas dengan kehadiran dua narasumber kita dari Bank Indonesia Provinsi Bali. Ada Pak Zetra Lesaputra dan Pak Laksono Kurniadi. Saya sapa dulu ya, apa kabar bapak-bapak?
1: Ya, baik Mbak.
0: Sehat ya? Sehat.
2: Halo Mbak.
0: Halo. Iya, iya. Halo Mbak. Udah berasa halo deh. GR aja saya nih. Oke, aduh handphone saya mau jatuh grogi nih.

0: Ya, dan pendengar juga pastinya bisa mendengarkan kami di 105,2 MHz, RRI Digital, dan juga langsung saja saksikan secara live di Facebook kami, Pro1 RRI Denpasar, di mana Anda juga bisa langsung tulis komentar atau pertanyaan di kolom komentarnya. Dan kalau tidak mau di Facebook, pasti masih bisa di WhatsApp kami ya. Oke, saya ke Pak Zetra dulu nih. Pak Zetra, hadir ya Pak?
1: Hadir.
0: Gimana rasanya Pak sebagai nomor urut terakhir di kelas Kak? Pak, namanya Pak?
1: Wah, itu sehari-hari sih, dan expect duduk di belakang terus kita. Kecuali kalau di rolling baru lo kok ke depan.
0: Oh, berarti nama mempengaruhi urutan ya Pak ya?
1: Betul.
0: Nah, saya pikir cuma giliran dipanggil terakhir aja, ternyata duduknya juga iya. Waduh, enak dong Pak gak dilirik guru Pak.
1: Iya, tahu aja.
0: Iya Pak Zetra, kalau kita lihat gaya hidup masyarakat Bali ini kan pastinya makin melek teknologi. Dan seberapa pesat sih sebenarnya ini Pak pergeseran ekonomi dan keuangan digital di Bali saat ini, dan pilar apa nih yang jadi penopang utamanya dari kacamata Bank Indonesia?
1: Ya, kalau saya boleh cerita sedikit nih Mbak ya.
0: Boleh, jadi banyak kalau, juga boleh.
1: Ya, jadi kalau kita perkembangan keuangan digital sekarang itu sudah cukup pesat ya dibandingkan ketika ya katakanlah kris pertama kali muncul itu kan di awal tahun 2000 ya, 2020. 2020 itu lalu didorong dengan digitalisasi yang cukup selama pandemi ya. Sampai saat ini kita sudah ada user kris di Bali itu sekitar 1,2 juta orang.
0: Jadi untuk sudah, Pulau Dewata aja ya.
1: Iya, jadi 30% orang Bali itu udah pakai kris.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita kebayang banget tuh ya, emang sudah apa sih, sudah sangat masif pergerakan si di keuangan digital itu gitu. Jadi walaupun itu user kris, nanti kita kalau ngomongin orang yang punya mobile banking atau alat pembayaran lainnya tuh udah saya rasa cukup banyak sih, udah cukup masif dan sudah menjadi normal gitu ya. Kalau kita jalan atau mau belanja, nanya ada krisnya enggak?
0: Nah, gitu kan. Benar. Ada krisnya enggak gitu ya, benar. Berarti cukup masif ya untuk pergerakannya sendiri ya. Saat ini yang menjadi penopang utamanya apa nih untuk Pulau Dewata terkait dari ekonomi dan keuangan digital?
1: Ya, sebagaimana memang terkait dengan pariwisatanya ya. Memang yang cukup ternyata itu pada saat ini tuh memang di pariwisata itu mencakup di akomodasi, makan dan minum.
0: Oh,
1: kan,
0: okay.
1: Maksudnya kan ya orang-orang mau jajan, mau nongkrong, beli makan itu udah balik yang pakai kris kan. Dan bahkan kalau dulu kan mungkin restoran gede aja, sekarang yang gerobak-gerobak pun udah balik yang pakai kris nih. Kan udah kelihatan tuh, oh ya mungkin mereka juga udah tahu. Atau mungkin gak dipajang pun kalau ditanya ada kris, ada gitu. Saya pernah tuh lagi jalan-jalan, oh kayaknya menarik tuh ada bakso gitu kan. Saya kemarin lagi di lapangan Renon itu, ah maulah tapi kalau gak ada kris gak mau. Tapi begitu saya ngomong, wah kalau gak ada kris saya gak mau, abangnya langsung, oh ada kok kris, dikeluarin gitu. Mereka rupanya sebenarnya udah bikin tapi memang gak kelihatan aja gitu. Jadi saya rasa secara kasat mata tuh mungkin gak terlalu kelihatan, tapi mereka sudah punya. Tapi memang digital kan banyak yang tidak kasat mata ya. Jadi
0: iya, sekarang macam-macam dagang Pak ya. Ada yang dipampangin krisnya, ada yang enggak gitu. Saya pernah tuh belanja di pasar Kreneng malam gitu ya, jajan. Duh, enggak ada kris Bu. Ibunya langsung ngeluarkan dengan senyum kemenangan, dan bapaknya mencucu, memanyun gitu. Kenapa Pak? Iya, kalau bayar pakai kris itu masuknya ke dompet istri saya. Pantes ibunya senyum penuh kemenangan ya. Ya, saya geser ke Pak Laksono nih. Pak Laksono, kalau kita perhatikan anak muda zaman sekarang nih ya, sampai ke pelaku UMKM lokal ini kan hampir jarang pegang uang tunai nih Pak.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari catatan data Bank Indonesia sendiri, seberapa dominan sih peran generasi Y, Z, dan Alpha ini mendorong tren transaksi digital ini?
2: Oke, mungkin nextnya nanti aku dipanggil Adi aja ya.
0: Adi, baik Pak Adi.
2: Iya, kalau Laksono panjang sekali.
0: Oh, baik gitu. Pak.
2: Oke, kalau misalnya untuk perkembangan transaksi di berdasarkan demografi sendiri ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya penopang pertama tentunya kalau waktu awal-awal adopsi gitu ya, itu pasti didominasi oleh milenial. Itu awal-awal adopsi itu di mana usia-usia tersebut kala itu ya, tahun-tahun 2020-an itu kan yang usia-usia tersebut punya rekening bank gitu ya, yang mana dia mulai bisa pakai kris pada prakteknya. Tapi seiring dengan perkembangan, nah Gen Z, Gen Z ini udah mulai menginjak usia 17-an ke atas nih Kak nih.
0: Udah jadinya, bisa pegang duit ya.
2: Wah, jadinya selain pegang duit gitu ya, uangnya pun udah masuk ke rekening masing-masing. Mereka udah punya rekening sendiri-sendiri nih. Jadinya mereka udah bisa menunjang pertumbuhan transaksi kris di Bali umumnya. Dimana saat ini berarti kalau misalnya ngomongin siapa yang mendorong adopsi transaksi digital utama di Bali ya, bisa dibilang sekarang malah Gen Z gitu. Oh, selain daripada milenial, betul. Karena memang range usia tersebut Gen Z itu ya, bahkan sebelum mereka usia 17 pun mereka udah dibiasakan pakai dompet digital gitu ya, dompet digital mana mereka itu nggak perlu bikin rekening bank, cuma udah bisa bikin udah bisa transaksi menggunakan Kris, dan itu berlanjut sampai sekarang. Tadi melanjutkan yang tadi Mas Setra sendiri ya, usia-usia segitu kalau misalnya nongkrong gitu ya, ketika penjualnya nggak punya Kris, dia akan deg-degan sendiri karena mereka emang basically nggak bawa uang cash gitu kali ya. Dan itu berlanjut sampai sekarang, mungkin gitu sih.
0: Pengawasan orang tua ternyata udah masuk dunia digital ya.
2: Betul.
0: Kamu nggak punya duit cash ya, sengaja. Oke, berarti sekarang yang awalnya mungkin dimulai atau dibuka dengan generasi milenial berlanjut atau dilanjutkan tongkat estafetnya ya dengan generasi Z ini ya gitu ya, Kak Adik ya. Nah kalau dari Gen Alpha sendiri ada ini mungkin sudah ada penampakan?
2: Kalau Gen Alpha sendiri yang udah nampak tentunya yang ini ya, misalnya mereka sebenarnya kan belum eligible untuk punya rekening bank, belum punya KTP gitu ya. Cuma pada realitanya mereka mereka ini sudah pakai e-wallet gitu ya, yang mana mereka udah ya, misalnya transaksi beli kopi dia udah bisa ngisi uang sendiri di e-walletnya gitu ya, kemudian transaksi sendiri. Dan ini ke depan kalau misalnya mereka sudah eligible punya rekening bank sendiri, yang mana itu harus punya KTP ya Kak ya. Nah ini mungkin diperkirakan juga Gen Alpha sendiri akan mengikuti dominasi daripada Gen Z yang sebelumnya sudah udah banyak gitu, seperti halnya milenial diikuti dengan generasi Z, kemudian generasi Z diikuti dengan Gen Alpha, mungkin seterusnya seiring dengan waktu berjalan.
0: Oke, gitu kan. Berarti ibaratnya sih dimulai dan sudah ada yang melanjutkan.
2: Betul,
0: gitu ya,
2: siap melanjutkan. Generasi selalu ada, seiring dengan kemudahannya juga.
0: Berarti bisa dibilang mungkin si Gen Alpha ini memang belum gitu ya, mungkin kayak tabungan sendiri dan lain sebagainya, tapi mereka sudah dibekali dengan e-wallet ini ya.
2: Betul, mungkin orang tua Gen Alpha yang milenial juga mereka melihat yang milenial sudah mempraktekkan, ya pasti dengan mudah diteruskan atau diadopsi oleh generasi-generasi selanjutnya gitu.
0: Oke, mantap nih. Kembali ke Pak Zetra nih Pak, kalau bicara soal kemudahan, kadang masyarakat kan cuma taunya make gitu aja ya, tapi nggak paham nih peran BI di sini atau Bank Indonesia di balik semua ini. Mungkin boleh dijelasin secara ringkas nih, gimana tugas BI mengatur juga menjaga kelancaran sistem pembayaran digital nih biar tetap stabil, karena kita taunya cuma tap bayar udah. Ini kacamata konsumen Pak Zetra.
1: Oke, kalau dari sisi BI sendiri kan BI selaku regulator ya, jadi kami membuat peraturan terkait dengan Kris sendiri, tapi yang menjalankannya itu adalah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI.
0: Okay.
1: Nah, jadi yang running system dan lain-lainnya itu ada di ASPI tuh. Jadi dengan sebagaimana dengan arahan dari BI, mereka menjalankan Kris itu secara sistem, mungkin untuk angkanya ya cukup besar ya, makanya kalau dari sisi merchant itu mereka dikenakan merchant discount rate, yang merchant itu yang penjual yang pakai Kris gitu ya. Itu ada biayanya tuh. Nah, per 1 Oktober kemarin yang tadinya MDR 0% itu dikenakan hanya untuk usaha mikro, mulai dikenakan kepada sampai seluruh usaha. Jadi untuk transaksi di bawah 100.000 itu enggak ada biaya. Kalau sebelumnya kan transaksi untuk hanya untuk mikro saja yang bisa nol, yang kecil, menengah, besar tuh kena biaya. Sekarang diperluas lagi ke mereka yang lebih besar.
0: Tergantung
1: ini.
0: Tergantung purchase-nya ya. Iya, ini kabar baik sih sebenarnya untuk saya sebagai pembeli ya Pak Zetra, karena kita kan sering banget gitu, aduh saya kena charge lagi Rp500 ya kayak, atau 1.000, 1.500 untuk apa? Untuk Kris. Sedih gitu di sini. Belanjanya enggak seberapa, charge-nya itu yang kadang-kadang bikin kita males gitu. Ibarat kita belanjanya enggak seberapa, kena tukang parkir, curhat. Kita ganti kembali ke topik ya Kak ya. Kalau di terkait saat ini aturan barunya atau istilahnya sosialisasi terkait jumlah yang dikenakan gitu ya dari pihak penjual atau istilahnya kita mungkin UMKM dan usaha gitu ya. Ada jumlah purchase yang dimana nanti akan dikenakan berikutnya. Nah, ini sudah mulai berlaku kapan kalau boleh tahu Pak Zeta?
1: Ya, ini sudah berlaku yang terbaru itu per 1 Oktober kemarin.
0: 1 Oktober. Bisa nggak nanti kalau misalnya saya belanja, Kak, saya kenain ya 500 untuk krisnya. Padahal belanjanya tadi maksimal berapa, Kak?
1: 100.000.
0: 100.000 gitu ya, nggak sampai 100.000. Kan belanja saya nggak sampai 100.000. Gak kena dong, itu boleh saya ngomong kayak gitu?
1: Oh, tentu saja seharusnya memang harus begitu. Jadi kalau nanti mereka ngenain ya mungkin kalau apa ya kita ngalah dulu nanti dilaporin, nanti mereka akan disuruh kebalikin kok sama si penyelenggaranya, sama si bank atau PJP-nya gitu.
0: Oh gitu. Jadi coba dikasih tahu, tapi kalau nggak ngalah ya udah ya Mbak ya, saya laporkan ada ke Bank Indonesia. Dendam banget ngomongnya. Udah kayak 500 rupiah gitu banget ya. Mohon maaf perspektif dari ibu-ibu. Iya, kita break sejenak ya untuk perbincangan menarik kita siang hari ini. Jangan kemana-mana, jangan bergeser frekuensi dulu, karena di segmen berikut kita akan bedah nih seberapa ampuh sebenarnya perlindungan bagi konsumen kalau ada kendala transaksi. Tadi aja udah kan ngotot gitu ya, loh saya gak dikasih ini kok, perasaan gak diperlu bayar lagi. Nah ini dia nih, nanti kita bahas lagi. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Diam! You! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
4: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambel. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
3: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
5: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
4: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
5: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
3: Arrah.
5: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
6: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
7: Sebelum mengandalkan kalender atau penanggalan, para leluhur menggunakan suatu cara untuk menentukan tahun terjadinya sebuah peristiwa. Metode ini bernama sengkala. Sengkala atau sengkalan adalah sandi penulisan tahun dengan kata atau gambar. Jika diterjemahkan, akan menggambarkan suatu angka. Cara ini dikenal juga dengan istilah kronogram. Cara penulisan tahun dengan kata atau gambar ini banyak ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali. Secara teknis, sandi sengkala dibagi menjadi dua, yakni sengkala memet dan sengkala lamba. Sengkala memet, penulisannya menggunakan gambar, sementara sengkala lamba menggunakan kata-kata. Menurut jenis kalender yang digunakan, sengkala dibagi menjadi dua, yakni surya sengkala dan Chandra Sengkala. Surya Sengkala menggunakan tahun Masehi, sementara Chandra Sengkala menggunakan perhitungan tahun Saka, tahun Jawa, atau tahun Hijriyah. Ada banyak peninggalan sejarah menerapkan metode ini, seperti istilah sirna ilang kertaning bumi, atau dimaknai hilang lenyap di telan bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Kerajaan Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041 atau tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi.
0: Masih bersama saya Hapsarina Choa di Denpasar siang ini, Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Ya siapa nih di sini yang pernah panik gitu ya pas lagi transaksi digital tiba-tiba gagal tapi saldonya kepotong. Atau malah takut gitu kena tipu-tipu berkedok promo. Nah, segmen kedua nih pas banget untuk Anda yang mungkin masih khawatir gitu ya dan ingin bertransaksi tenang tanpa rasa was-was ya. Silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube ya. Kita live di YouTube kali ini dan juga bisa di WhatsApp 0896781238330 untuk perbincangan kita jelang siang kali ini. Saya ke Pak Adi dulu deh, Pak.
2: Boleh.
0: Pak, kalau tren transaksi digital ini kan makin naik kelas gitu ya. Tapi kasus aduan, keluhan itu pasti ada gitu ya. Ada aja lah pokoknya gitu. Nah, sebenarnya isu atau kendala apa sih yang paling sering dilaporin masyarakat terkait penggunaan dompet elektronik atau mobile banking nih, Pak?
2: Oke. Mungkin tadi kakak ngomongin seiring dengan majunya teknologi gitu ya. Mm-mm. Makin justru banyak kejahatan yang muncul. Jadi selain daripada teknologi yang ikut maju, Kak, teknologinya kejahatan modusnya pun ikut
0: berevolusi.
2: Ikut berevolusi ya? Gitu. Jadi selangkah di depan makin
0: berevolusi
2: depan lagi.
0: Berevolusi lebih tepatnya ya. Sih.
2: Ngomongin sebenarnya apa yang sering dilaporkan ke Bank Indonesia gitu ya sebenarnya. Di sini memang yang terlapor adalah kasus fraud. Artinya adalah konsumen tersebut dirugikan. Tapi dalam hal ini yang terjadi adalah apa ya, kalau kita ngomongin istilahnya itu social engineering gitu, Kak. Jadi daripada si teknologinya tersebut yang di abuse atau disalahgunakan, ini lebih kepada si konsumen atau si orangnya yang dimanfaatkan gitu kali ya. Jadi mungkin kalau kita ngomong teknologi kan sudah sangat aman gitu. Jadi tapi justru yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab malah dari sisi orangnya yang dimanfaatkan gitu. Jadi orang tersebut diarahkan atau di istilahnya apa ya, dimanfaatkan kelengahannya, kemudian jadinya dirugikan, jadilah melapor ke Bank Indonesia. Mungkin lebih ke seperti itu yang sering kami terima gitu.
0: Contohnya kayak gimana tuh, Pak?
2: Contoh misalnya ada orang yang melapor dia saldo dompet elektroniknya terkuras. Setelah kita telusuri, ternyata kronologinya tersebut si konsumen itu telah mengeklik tautan yang tidak resmi atau dalam hal ini tautan tersebut berasal dari pihak tidak bertanggung jawab. Misalnya si konsumen tersebut niat awalnya mau reschedule tiket pesawat misalnya, Kak. Tapi sehubungan dia tergesa-gesa gitu ya, dia mencarilah kontak center melalui apa namanya, Google. Misalnya kita contohnya Emprit Air misalnya gitu ya, paling atas gitu munculnya nomornya 1234. Nah, tanpa dia sadari dan dia tanpa menverifikasi, dia langsung menghubungi nomor yang muncul paling atas tersebut. Yang terjadi justru itu adalah nomor bukan yang resmi dari si Emprit Air tersebut. Malah nomor dari pihak tidak bertanggung jawab. Nah, ketika dihubungi, si konsumen ini diarahkan untuk mungkin bisa jadi dia mengisikan data pribadi dia, kemudian disampaikanlah link atau tautan yang perlu dia klik, yang tanpa dia sadari ya karena orang tergesa-gesa ya butuh cepat gitu ya. Dia ya udah dia main isi aja atau main klik aja, tapi tanpa sadar data pribadinya sudah diambil ataupun melalui link tersebut dia sudah di istilahnya membajak akun-akun yang tersedia di handphone si konsumen gitu. Jadi alurnya lebih ke seperti itu. Teknologinya sih sekarang ya betul memanfaatkan kelengahan mungkin ya atau ke apa namanya ketidaksiapan si konsumen
0: Itu. Wah, sayang sekali nih. Berarti bisa dibilang sebenarnya teknologinya sudah canggih gitu ya, tapi
2: yang dimanfaatkan
0: penggunanya. Iya, sangat disayangkan sekali. Ada ini enggak sih mungkin tips gitu, Pak Adi, kayak karena yang namanya kelengahan itu kan ya namanya manusia ya, kita bukan AI.
2: Betul.
0: Selalu istilahnya katanya manusia adalah sumber kelemahan dan kesalahan gitu.
2: Betul.
0: Ada tips gak sih Kak, gimana caranya supaya kita ya selengah-lengahnya gitu kita masih sadar harus berhati-hati?
2: Iya,
0: gitu.
2: Iya. Sebenarnya kalau misalnya tips ya, kita bisa tarik dulu nih sebenarnya top modusnya yang bikin kita harus waspada apa nih. Kita bagi ke ada 3 top modus yang sering terjadi ya Kak ya, di akhir-akhir ini. Yang pertama yaitu contact center palsu. Contact center palsu itu misalnya yang tadi saya ceritakan, dia itu menyamar menjadi contact center asli yang mana di situ niatnya adalah mengambil data pribadi kita. Nah, tipsnya adalah kita harus pertama verifikasi dulu.
0: Oke. Okay.
2: Ketika kita mencari sebuah contact center atas keluhan yang mau kita laporkan gitu ya, pastikan itu bersumber dari sumber si penyedia aslinya. Contoh kita misalnya bank ABC gitu, kita mau cari bank ABC, nomor kontaknya itu harus bersumber dari website aslinya. Kita harus tahu nomor tersebut bahwa nomor asli, jadi bukan nomor yang tidak resmi. Dalam artian kita buka bank nih Kak, misalnya bank ABC gitu, website adalah bankabc.co.id.
0: Ya.
2: Tapi kita karena lengah, kita bukannya bankabc.co.sg Singapura, kan nggak ada itu. Nah, contohnya gitu. Nah, dampaknya adalah kalau misalnya kita ngeklik bankabc.co.sg, bisa jadi nomor contact center yang muncul di website tersebut adalah yang palsu.
0: Okay.
2: Jadi kita harus verifikasi dulu kebenarannya pertama. Kemudian yang kedua sering muncul adalah, nah ini kalau yang tadi ditarik ke supaya kita nyambung ke contact center aslinya ya Kak ya.
0: Yeah, yeah.
2: Nah yang kedua ini lebih ke phishing. Phishing ini sama, cuma modusnya dia lebih ke yang ngechat kita duluan.
0: Oh.
2: Kebayang nggak? Misalnya tahu-tahu ada pihak bank tahu-tahu ngechat.
0: Selamat, Anda mendapatkan.
2: Biasanya bukan selamat lagi nih yang terjadi nih. Biasanya apakah benar Bapak bernama Bapak Zetra misalnya dengan nomor kartu kredit belakangnya sekian, dia somehow tahu, tapi saya juga gak ngerti dia dapat dari mana. Cuma kayaknya gak ada pihak bank yang mau ngechat WhatsApp kok pakai nomor pribadi, kan gak ada ya.
0: Iya,
2: pakainya nomor pribadi, terus udahlah gambarnya gambar logo meyakinkan gitu. Kalau misalnya betul Bapak klik link ini ya gitu, itu kan udah tanda tanya ya. Biasanya kalau bank yang betulan itu memberitahukannya lewat email, gitu, minimal dan email resmi. Tips-tipsnya lagi-lagi kita harus tahu dan pastikan itu berasal dari sumber yang benar ya Kak ya. Kemudian yang terakhir itu melanjutkan dari yang tadi Mas Zetra paparkan, ada namanya kris palsu juga Kak. Jadi pernah dengar gak di circa tahun 2023 atau 2024 ada tempat ibadah yang kotak amalnya bisa menerima kris gitu ya, ditempel oleh kris yang lain gitu, oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi harusnya kita nge-scan mau menyumbang misalnya atas nama yayasan ABC. Ketika kita nyumbang, ternyata itu masuknya ke rekening orang lain. Yang mana seharusnya harusnya masuk ke rekening bank ABC. Nah, kita di situ juga harus pastikan Kak, kan saat ini orang pasti banyak yang udah pakai kris gitu ya, aware gitu ya. Misalnya kakak transaksi di toko kelontong misalnya, toko kelontong Jaya misalnya. Tapi ketika di scan munculnya di handphone kakak kok nama orang misalnya. Jadi dipastikan misalnya kita scan toko kelontong Jaya, munculnya di handphone kita, di e-wallet kita pun harus toko Jaya. Jangan sampai misalnya kakak scan toko gitu ya, namanya toko Jaya, pas di scan munculnya Laksono nama saya gitu, kan udah nggak benar.
0: Atau
2: jadi
0: dicurigai
2: betul
0: ya?
2: Jadi tips yang paling ultimate gitu ya, itu lagi-lagi harus verifikasi, karena lagi-lagi yang diincar adalah kelengahan si konsumen. Gitu ya. Menginginkan
0: jadi 3 item ini perlu untuk diiniin ya.
2: Betul.
0: Ada singkatannya mungkin biasanya?
2: Ada dong.
0: Apa itu?
2: Singkatannya itu peduli, kenali, adukan.
0: Peduli, kenali, adukan.
2: Betul. Peduli, nah peduli singkatannya itu peka. Peduli yang pertama itu harus tahu produk-produk yang kita pakai. Contohnya kartu kredit nih, kita tuh harus tahu resiko-resikonya itu apa sih. Kita kalau pakai kartu kredit, kita pakai kris, kita harus tahu apa sih resiko-resiko yang timbul kalau kita pakai kris. Contoh kayak tadi, bisa loh muncul misalnya ada potensi saldo nggak masuk, atau misalnya kartu kredit bisa potensi kartu kredit kita nomornya dicuri atau segala macam. Itu peduli. Yang kedua itu kenali itu berarti kita harus tahu modus-modus terkini. Dalam artian kita harus terus update, Kak. Jangan sampai kita nggak tahu modus-modus yang sedang terjadi saat ini. Lagi-lagi nanti bisa jadi kan teknologi udah canggih nih, cuma kita aja yang nggak update. Jadinya karena kita yang nggak tahu, kebetulan kita yang jadi yang apes gitu. Jadi kita harus update tentang modus-modus yang terkini itu apa, terus respon kita harus apa kalau misalnya mengalami hal-hal tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir, adukan, itu kita harus tahu peran-peran regulator dalam penanganan pelindungan konsumen. Bisa dari Bank Indonesia, mm-hmm. ataupun yang terkait bisa dari OJK atau Komdigi gitu ya. Mm-hmm. Kemudian kita harus tahu kontak center yang resmi itu dari misalnya penyelenggara atau bank gitu ya. Kita harus tahu persis kontak center resminya kemana, dan mana kita harus tahu lapor kemana kalau kita sedang mengalami kendala tersebut. Okay. Gitu.
0: Itu dia ya, udah ada 3 tahapan. Mm-hmm. Nah, jadi ingat-ingat gitu. Nah, kalau ke Pak Zetra nih, Pak. Kalau kita sebagai regulator gitu ya, bukan saya maksudnya. Dari Bank Indonesia Provinsi Bali ini sendiri memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik saat bertransaksi di ekosistem digital ini, bagaimana memastikannya, Pak?
1: Ya. Oke, kalau dari sisi BI-nya sendiri ya, yang pertama kami lakukan adalah tentu menjalankan peraturan dari BI ya, karena kami kan juga punya ketentuan mengenai perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan penyelenggara sendiri. Jadi kita mengatur kepada penyelenggara untuk memastikan mereka melindungi konsumennya gitu. Minimal saat mereka memberikan produk, mereka juga memberikan edukasi kepada konsumennya.
0: Jadi nggak lepas tangan gitu aja
1: tangan, ya. Gitu kan. Mm-hmm. Jadi mereka jualan tapi mereka juga punya tanggung jawabnya lah. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari sisi masyarakat sendiri, kami juga melakukan edukasi ya. Mm-hmm. Baik melalui offline gitu ya, atau online seperti sekarang. Kita juga ada roadshow-roadshow ke beberapa tempat yang banyak orangnya gitu ya. Kita edukasi, oh kalau kalian melakukan transaksi itu resikonya gini-gini-gini loh, harus melakukan ini-ini loh, itu kita harapkan itu juga. Kemudian kami juga punya tempat pengaduan gitu ya. Jadi apa, kalau apabila nih let's say si konsumen ini ada kena masalah, lalu kan tahap pertamanya adalah mengadukan kepada si penyelenggaranya atau banknya.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Ke banknya kalau selesai, saya sampai di sana. Tapi kalau belum selesai, bisa dibawa ke Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia sendiri nanti kami menindaklanjuti, kami tanyakan ke dua belah pihak, kami telusuri, setelah kami dapat informasinya, si bank harus melakukan apa gitu kan, atau konsumen harus melakukan apa gitu. Nah, nanti kalau konsumen masih belum puas, baru kami pertemukan secara langsung gitu. Awalnya kan kami telusuri terpisah masing-masing, akhirnya adalah kami pertemukan secara langsung mau diselesaikan seperti apa permasalahannya. Dari peran Bank Indonesia. Selain itu kami juga melakukan edukasi dari Instagram kami ya, dari Bank Indonesia Bali. Itu kami punya program namanya Selasa PK. Jadi kami setiap Selasa itu memberikan pos-pos mengenai edukasi terkait perlindungan konsumen. Baik dari apa saja modus-modus penipuan, apa saja kanal resmi, dan apa saja yang kira-kira perlu dilakukan kalau kita menemukan penipuan-penipuan seperti itu. Kalau dari Bank Indonesia kurang lebih seperti itu perannya.
0: Berarti istilahnya tetap mengedukasi juga, tapi ya juga diharapkan para pihak pengusaha ya nggak lepas tangan gitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Pak Adi, kalau banyak nih masyarakatnya kan yang ragu gitu kalau harus lapor masalah transaksi gitu, misalnya bermasalah. Langkah praktis dan cepat apa nih yang harus dilakukan konsumen kalau menemukan kejanggalan di saldo atau di akun pembayaran digitalnya?
2: Oke, berarti yang pertama, kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang janggal ya, sesuai dengan tadi dikatakan Mas Zetra, pertama kita harus lapor atau bertanya dulu ke si bank penyelenggara. Misalnya kita kumpulkan dulu misalnya apa sih yang kita alami. Contoh misalnya, kita telah menelusuri atau menemukan bahwa kok misalnya saldo kita berkurang. Pertama kita laporkan dulu ke penyelenggara. Dalam hal misalnya penyelenggara tersebut kok misalnya mereka tetap merespon nih, cuma tidak istilahnya si konsumen tidak sepakat atas jawaban si penyelenggara tersebut. Misalnya bisa jadi si penyelenggara misalnya, ini gak ada masalah kok, ini ada di pihak konsumen. Tapi di sisi lain konsumennya, ini bukan karena saya kok misalnya ya. Nah, jadi kan timbul ketidaksepakatan gitu ya, Kak ya. Nah, di sini dibukalah kesempatan dia untuk menyampaikan ke Bank Indonesia. Nanti melanjutkan yang tadi, kita telusuri dulu apa sih yang terjadi sebenarnya. Kalau misalnya masih nggak sepakat nih, nanti kita bisa pertemukan semuanya langsung di bisa sesuai perjanjian, bisa di kantor Bank Indonesia atau sesuai dengan perjanjian gitu ya. Di situ perannya kita sebenarnya untuk memfasilitasi pertemuan, kita pertemukan kedua belah pihak, sebenarnya kita mintai keterangan dari pihak konsumen terlebih dahulu, kemudian dari penyelenggara, kemudian nanti di temukanlah kesepakatan akan seperti apa nih atas dispute yang terjadi. Mungkin kayak gitu, Kak.
0: Jadi ibaratnya diusahakan mediasinya masing-masing dulu gitu ya, baru betul. Nanti bukan mediasi sih diselesaikan satu-satu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang enggak ketemu juga harus dipertemukan sekalian gitu,
2: betul.
0: Ya.
2: Betul. Dalam hal tidak sepakat ya. Kalau misalnya memang dia sudah melapor ke penyelenggara atau ke banknya kok memang sepakat, berarti kan memang tidak perlu ke Bank Indonesia. Cuma umumnya sih yang lapor ke Bank Indonesia kan pasti yang tidak sepakat ya.
0: Iya.
2: Gitu. Gitu, itu cukup banyak
0: bener.
2: Gitu.
0: Oke, Pak Zetra, seberapa penting nih sebenarnya sinergi Bank Indonesia, lembaga keuangan dan masyarakat sendiri menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman di Pulau Dewata ini?
1: Wah, ini sih penting sekali ya, Mbak ya. Karena kebetulan kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga ya, misalnya OJK sebagai partner kami, kemudian juga dengan Polda Bali dan beberapa pihak lainnya dalam apa namanya Satgas Pasti namanya.
0: Nah, ini Satgas kami, Pasti.
1: Ya, Satgas Pasti. Nah, ini kami itu beberapa kali ya kita sharing-sharing informasi jadi apa sih dari masing-masing pihak kan kami misalnya kami dari BI, OJK dan polisi misalnya minimalnya kan itu kan perannya beda-beda ya. Ini kalau dari BI lebih ke sistem pembayaran itu kan. Kalau di OJK yang lain perbankan dan keuangan lainnya, kemudian di polisi terkait dan pidana gitu kan. Jadi memang ada beberapa kasus kami berkolaborasi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Yang kedua juga kami juga melakukan edukasi bersama gitu. Jadi memang ketika ada edukasi kita mungkin saling tanya, saling berjanjian, oh kita mau kesini nih, yuk ada mau ikutan gak? Gitu-gitu ya, beberapa kita lakukan juga. Jadi harapannya memang kalau kita sendiri kan sangat terbatas ya cakupannya ya, tapi apabila kita sudah bersama-sama kan kita semakin kuat gitu.
0: Jadi harapannya dengan kerjasama juga otomatis makin luas lingkup dari jangkauannya ya Pak ya. Dan otomatis ya lebih banyak yang terlindungi, lebih banyak konsumen yang juga bisa mendapatkan manfaat dari jasa-jasa keuangan digital ini ya.
1: Ya,
0: oke, urusan perlindungan konsumen kita bakal masuk ke pembahasan yang paling bikin penasaran kita yang pakai sehari-hari ini, kalau bukan soal Kris dan inovasi-inovasi terbarunya. Tapi nanti jangan kemana-mana, masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Yes, kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dialog dan Pasar siang ini bersama saya, Hapsari Nacho, pendengar Pro 1 RRI dan Pasar. jujur nih, berapa kali dalam sehari kita udah scan barcode Chris-nya? Mungkin belanja nasi jenggo di warung atau bayar parkir. Nah, ada tuh bayar parkir. Bahkan sampai jalan-jalan ke luar negeri nih ya, bisa serba Chris loh. Tapi kita nggak tahu kan kalau Chris itu sebenarnya feature-nya itu bukan cuma buat belanja. Nah, kita akan ngobrol lagi nih. Apa aja sih sebenarnya feature dari Chris ini? Nanti untuk Anda yang mau bertanya silakan langsung aja di kolom YouTube RRI Pro 1 RRI dan Pasar atau langsung juga di WhatsApp 0896-7812-3830. Nah, kita ke Pak Setra nih, Pak. Kalau ngomongin perkembangan Chris di Bali ini kan ya, tadi udah sebutkan ya, luar biasa cepat. Mungkin boleh cerita nih, pencapaian merchant dan pengguna Chris di Bali saat ini, dan gimana fitur Chris tuntasnya bisa memfasilitasi tarik tunai, transfer, dan juga setor tunai tanpa harus bawa kartu.
1: Ya oke, ini memang apa, kita perlu bahas ya untuk inovasi Chris ini sendiri. Dulu memang Chris itu masih terbatas untuk pembayaran langsung gitu. Orang ada apa, tempelan Chris, scan, bayar gitu. Tapi kan lama-lama kita juga mulai masuk ke dalam EDC gitu. Jadi dari sisi penjual itu mereka sudah pakai EDC, input angka, keluar QR bisa di scan gitu kan. Itu udah lebih modern dan lebih mempermudah kan. Lalu semakin kesini kita juga ada beberapa fitur yang kita berlakukan menggunakan apa ya, bisa tadi yang sudah dibilang, kita bisa lupa bawa kartu nih tapi butuh cash, tapi kita bawa handphone kan. Kita tinggal proses itu di aplikasi mobile banking kita, kita input, oh kita mau narik berapa nih, nanti kita datang ke ATM, kita input angka yang tadi sebelumnya kita dimasukkan di aplikasi, nanti keluar uangnya sesuai yang kita pesan. Nah gitu, jadi kita memang sekarang nggak perlu kartu. Tapi beberapa apa yang untuk menjawab beberapa permasalahan yang muncul itu ya, itu ada beberapa yang ingin kami angkat. Itu yang pertama itu criss cross border. Itu
0: criss cross border. Oke, ya. Apa nih?
1: Nah, jadi apa? Kalau di Bali sendiri ini kan kita memang wilayah pariwisata ya. Jadi memang banyak wisatawan mancanegara nih, khususnya ya dari luar Indonesia, itu sekarang sudah beberapa bisa pakai criss. Ada 6 negara, itu ada Malaysia, Singapura, Thailand, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Nah, jadi kalau wisatawan dari ke 6 negara itu, tapi kalau Jepang mungkin masih belum bisa untuk inbound ya, tapi kalau kita ke Jepang kita sudah bisa pakai Chris. Itu kita, mereka untuk belanja sini tidak perlu repot-repot menukarkan uang. Mereka sudah bisa menggunakan Chris di kita dan itu bisa langsung terkonversi ke harga di mata uang masing-masing gitu. Jadi mereka misalnya kita oh mau beli nasi jinggo, misalnya beli 15.000 gitu kan, 15.000. Pas orang Malaysia bayar, oh itu langsung terkonversi 15.000. Jadi berapa kalau dari ringgit ya, 3 ringgit lah, sekitar 3 ringgit. Oh, jadi mereka tidak perlu repot-repot ke money changer untuk menukarkan uang. Dan kebalikannya juga, kita misalnya nih, kita lagi jalan-jalan ke Jepang misalnya. Oh, kita mau beli oleh-oleh harganya 10 ribu yen. Kita scan, langsung terkonversi ke 120, berarti sekitar 1,2 juta itu muncul di handphone. Kita langsung keluar, oh 1,2 juta ya, langsung bayar. Jadi kita tidak apa, kebutuhan untuk uang cash itu bisa dipersedikit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya Chris Soundbox. Nah, Soundbox itu lebih ke pelaku-pelaku usahanya ya. Jadi misalnya nih warung-warung atau toko-toko penjual yang misalnya oh rame banget gitu kan. Mereka mungkin agak susah kalau mau cek satu-satu. Nah, jadi ketika pakai Soundbox ini, ketika konsumen melakukan pembayaran itu keluar suara, telah diterima 10 ribu rupiah melalui Chris. Jadi kan si penjual itu bisa memastikan kalau memang uangnya itu masuk ke rekeningnya dia gitu. Bukan ya, kita tidak ada Chris palsu yang ditempel orang itu bisa terhindari, karena kalau Chris palsu kan berarti kan nggak ke rekening dia ya kan, nggak akan keluar suaranya. Tapi kalau keluar telah diterima 10.000 rupiah, itu dia sudah dipastikan oh ya itu masuk ke rekening saya.
0: Itu apakah yang sering beberapa pedagang punya itu mesinnya kotak kecil itu?
1: Iya betul, yang kotak-kotak agak.
0: Saya pikir itu cuma aksesoris aja gitu. cuman mastiin aja kamu udah bayar.
1: Enggak ya. Itu memang gunanya apa? Untuk keluarkan notifikasi melalui suara. Jadi kan kalau misalnya yang ribet gitu ya, misalnya yang tukang apa, oh mesti nyiapin makanan terus orang bayar banyak banget, itu kan susah kan kalau satu-satu kan.
0: Cek handphone, betul.
1: Jadi kalau dia langsung keluar 10.000, oke sudah ya sudah bisa lanjut nyiapin makanannya. Itu yang kedua. Nah, jadi memang apa? Chris-nya sendiri kan tadi darinya scan sudah bisa langsung muncul di EDC atau di handphone gitu ya. Atau misalnya yang terakhir kami mau coba angkat itu tadi, oh ini apa, Chris transfer atau terima dana. Jadi kalau kita antar pengguna mobile banking ini, kita kalau dulu kan wah mesti input nomor rekeningnya berapa, angka panjang-panjang, terus mesti ngikut nomornya berapa gitu kan. Nah kalau sekarang itu dari penerimanya sudah bisa nih, bayar ke saya aja gitu kan, bayar ngikut berapa, ntar keluar QR. Jadi dari yang bayar pun tinggal scan, lalu sebagaimana kalau kita belanja gitu ya, langsung keluar, oh ke rekening ini apa nominalnya segini, langsung enter, langsung bayar. Jadi memang kalau sekarang dengan ada QR ini banyak transaksi yang semakin dipermudah gitu, karena gitu ya. Jadi harapannya memang semakin efisien dari segi kepraktisan dan dari segi biaya.
0: Baik. Ini berarti ya good news ya. Banyak hal baik yang bisa didapatkan dari Kris ini sendiri gitu. Kalau terkait untuk Pak Adi nih Pak, belakangan ini kan ada inovasi gitu ya, tap NFC. Nah, ini cara kerjanya ini sendiri seperti apa nih Pak?
2: NFC ini sebenarnya memanfaatkan teknologi di handphone yang namanya Near Field Communication, NFC gitu ya. Mungkin biar gampang kita analogiin aja. Kalau misalnya kakak misalnya mau masuk ke tol gitu ya, kan pasti mengeluarkan kartu ya.
0: Iya.
2: Bayarnya pakai kartu. Nah, dengan implementasi Kris tanpa tatap muka ini, bayangkan si posisi kartu tersebut digantikan oleh handphonenya kakak sendiri. Terbayang nggak? Misalnya jadi ngeluarin handphone nih, instead of kita mengeluarkan kartu ngetap ke mesin si tolnya itu, tapi kita ngetapnya pakai handphone kita. Gampangannya seperti itu. Jadi tapi implementasinya bayangkan saat ini udah di mall-mall ya, mall-mall yang ada di Bali juga sudah ada yang mengimplementasikan. Jadi misalnya daripada kakak misalnya bayar di sebuah resto di mall gitu ya, misalnya Living World misalnya, kalau misalnya kakak bayar pakai Kris kan dibikinin dulu pakai mesin edisi ya, pakai mesin edisi ditulis dulu angkanya, terus kakak ngetap gitu ya. Nah kalau pakai menggunakan teknologi NFC ini, daripada kakak nge-scan pakai kamera si mesinnya itu, langsung ditempelin aja handphonenya dulu. Handphonenya langsung ditempelin bagian punggungnya, langsung ditempelin mirip kayak nempelin apa ya? Kalau kita mirip kayak kita ngecek saldo kartu e-money.
0: Tapi
2: ditempelinnya ke mesin edisi.
0: Betul.
2: Kalau misalnya teman-teman atau kakak pernah ke negara Singapura gitu ya, orang-orang di sana itu bahkan dia naik transportasi umum banyak yang nggak pakai kartu, ngetapnya justru pakai handphone masing-masing. Jadi mungkin implementasi teknologinya mirip seperti itu kak. Jadi semuanya terintegrasi di handphone masing-masing.
0: Kalau gitu. Yang di luar negeri itu kan ya, kalau misalnya kayak kereta dan lain-lain itu kan emang jumlahnya fix ya kak ya, ya segitu nilainya. Tapi kalau misalnya kayak pedagang-pedagang ini kan ya, apa yang kita beli jumlahnya otomatis gak sama dengan si belakang saya belinya apa. Nah apakah ini juga bisa diimplementasikan?
2: Kalau yang saat ini memang yang terimplementasikan banyaknya justru di segmen kayak misalnya tadi ya di mall ya. Jadi sebenarnya menggantikan peran kita harus nge-scan si kode QR-nya tersebut. Jadi daripada kita nge-scan si QR-nya tersebut, kita langsung tempelin si HP kita aja. Gitu. Jadi kita nggak gini nih, nggak yang buka-buka handphone kita hadapin ke kode QR-nya gitu ya. Kita langsung aja ambil handphone kita, tapi udah terbuka ya mobile banking-nya, langsung ditempelin. Bisa langsung transaksi terjadi gitu.
0: Tapi tetap istilahnya berapapun totalannya gitu ya kayak.
2: Totalannya harus diinput dulu.
0: Pokoknya kita tinggal nempel handphone aja gitu.
2: Di Transom sebenarnya bisa, contohnya kayak di Transmetro Dewata itu juga udah bisa. Jadi kita langsung buka si mobile banking kita, kita masuk, daripada kita nge-tap kartu, kita buka pakai handphone kita langsung di-tap di situ. Gitu. Itu kan fix juga tuh.
0: Saya taunya kalau di bis itu harus sama itu tadi, scan barcode Kris pakai handphone pun gitu.
2: Sekarang udah kalau yang pakai Kris Tap itu juga udah diimplementasikan juga gitu kak.
0: Wah menarik nih. Saatnya kita coba naik bis lagi. Pak Zetra, ini yang paling hits di kalangan traveler itu ada Kris antar negara nih atau cross border. Tadi kan sudah disebutin beberapa negara nih. Nah apakah ini sudah fix negara-negara ini udah siap gitu kan antar Krisnya ini, atau istimewa masih uji coba nih?
1: Ya, untuk beberapa negara yang tadi disebutkan ada 6 tadi itu sudah siap semua, sudah
0: siap dipakai semua. Ya?
1: Semua. Jadi ya kecuali Jepang ya, kalau Jepang itu kita ke Jepang bisa, tapi Jepang ke kita belum bisa.
0: Itu aja ya.
1: Cuma kalau yang lain apa? Yang 5 negara lainnya sudah
0: bolak-balik oke.
1: Gitu. Bisa lah gitu. Dan ke depan kita juga ada beberapa negara itu sudah hampir pasti itu Timor Leste dan Hong Kong.
0: Itu yang sudah ada
1: tantangan MOU-nya gitu.
0: Berarti yang mau jalan-jalan ke Hong Kong siap-siap aja ya.
1: Iya, betul.
0: Ya Pak Adi, kalau dampak penggunaan kris antar negara ini di wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali ini terkait mendukung perekonomian lokal dan UMKM ini seperti apa?
2: Mungkin kalau untuk mendorong pastinya jumlah transaksi atau jumlah volumenya yang diterima makin meningkat ya Kak ya. Sekarang bayangkan orang-orang dari luar itu mengurangi aktivitasnya untuk nuker terlebih dahulu ke uang kertas ya. Jadi bayangkan si turis-turis dari luar ini datang ke Bali gitu ya, dia punya aplikasi dompet digital atau rekening masing-masing, tidak harus punya dompet digital lokal dulu, tapi dia bisa langsung bertransaksi, terutama di 6 negara tadi, kecuali Jepang ya. Bayangkan misalnya turis-turis dari Asia Tenggara itu sekarang dia nggak perlu lagi nuker, yang mana dia bisa langsung datang ke UMKM, langsung nge-scan, dia dari mata uang asing langsung terkonversi rupiah. Dampaknya adalah kan seiring dengan semakin mudahnya bertransaksi, ini akan memancing makin banyak turis yang mau bertransaksi menggunakan kris ya. Jadi dampaknya makin banyak juga transaksi yang terjadi UMKM tapi dari turis mancanegara gitu Kak.
0: Oke. Ini kembali pemikiran ibu-ibu hemat seperti saya gitu ya. Kalau misalnya kursnya sendiri ngikutin gimana nih?
2: Kalau kurs sebenarnya ngikut dari kurs tengah BI ya.
1: Dan masing-masingnya
2: ya. Sebenarnya kalau misalnya kurs bisa berbeda-beda antar bank, cuma tetap mengacu ke sebenarnya kalau kurs itu bisa berbeda-beda, cuma kalau misalnya pastinya di situ langsung kelihatan Kak. Ketika kita nge-scan langsung terlihat berapa sih terkonversinya jadi berapa.
0: Berarti kurs saat itu yang dipakai ya.
2: Bisa jadi bank apa yang dipakai bisa jadi ada perbedaan sedikit, cuma untuk menghindari untuk memastikan transparansi ketika si turis mancanegara itu melakukan scan atau kita nge-scan di mancanegara, di situ langsung terlihat berapa sih konversiin mata uang rupiahnya atau sebaliknya gitu. Jadi langsung tahu, oh kita akan terdebet sekian gitu.
0: Oke, baik nih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan saya, tapi segmen hampir berakhir. Kita jeda dulu sejenak ya Bapak-bapak, sebelum nanti kita kembali lagi di perbincangan penutup kita. Terus bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
11: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
12: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
13: Pak, masih di kantor?
12: Iya, masih di kantor ini.
13: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
12: Iya.
13: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
12: Iya, papa mau pulang.
11: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
12: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
14: Teguh pendirian. Katakan tidak pada korupsi.

0: Yes, kita sampai di segmen terakhir Dialog Denpasar siang ini bersama saya Hapsari Nacoa di Pro 1 RRI Denpasar. Tidak terasa sudah sampai di sesi penutup. Ya, makin canggih teknologi seperti Kris, mobile banking, ya modus kejahatan cyber seperti phishing, APK bodong, sampai Kris palsu juga makin beragam ya. Nah, biar rekening aman dan hati senang, kita simak nih tips closing statement dari narasumber-narasumber kita. Mungkin ke Pak Adi dulu, Pak. Apa aja nih modus penipuan digital yang paling rawan saat ini? Dan tips utamanya apa untuk pengguna maupun pedagang supaya terhindar dari bahaya manipulasi Kris atau pencurian data pribadi? Ini yang paling penting.
1: Oke, kalau kita masuk ke modus yang paling sering di terjadi gitu kayak ya. Kita mungkin modusnya adalah phishing. Phishing itu bisa jadi tadi kontak senter palsu, kemudian chat pura-pura jadi instansi berizin yang palsu, gitu-gitu. Macam-macam yang palsu-palsu lah ya pokoknya. Gitu. Nah, itu semua masuk kategori phishing. Jadi di mana orang yang dimanfaatkan tersebut bukan celah teknologi, tapi justru celah dari si konsumennya secara emosional kali ya. Jadinya dimanfaatkan kelengahannya. Nah, tipsnya apa sih? Yang pertama tadi, peduli dulu. Peduli, kita harus tahu dulu setiap dari aktivitas kita harus tahu risiko-risiko yang bisa terjadi itu apa. Contoh misalnya tadi kita beraktivitas dalam hal pembayaran ya, kita pakai Kris, kita tahu harus tahu risiko-risikonya apa yang terjadi di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya itu kenali, kita harus kenali atau tahu minimal untuk modus-modus yang saat ini terjadi itu update-nya seperti apa sih. Misalnya kan tadi ya, karena teknologinya sudah sangat canggih, jadi makin banyak celah-celah dari sisi manusia yang dimanfaatkan. Contohnya pura-pura jadi CS perbankan lah, pura-pura nawarin beasiswa lah, pura-pura nawarin pekerjaan lah, pura-pura jadi misalnya tadi kontak center dari maskapai lah, itu kita harus tahu. Nah, kemudian yang terakhir itu adukan. Jadi kita misalnya sedang mengalami kejadian apa terburuk ya, amit-amit, kita harus tahu nih lapor kemana. Jadi misalnya jangan tahu-tahu panik. Misalnya kita mengalami tragedi ditipu misalnya, amit-amit ya, tapi tahu-tahu kita salah lapor, tahu-tahu langsung ke pihak berwajib misalnya ke aparat penegak hukum. Padahal secara langkah pertama yang harus kita lakukan adalah lapor dulu ke bank atau penyelenggaranya biar kita tahu dulu apa sih sebenarnya terjadi gitu. Kalau misalnya dalam hal nggak ada kesepakatan, bisa langsung ke Bank Indonesia dan seterusnya. Mungkin gitu, Kak.
0: Oke, Pak Zetra, ini makin dekat menit-menit kita nih, Pak. Pendek aja mungkin. Bank Indonesia ini kan punya slogan keamanan yang sangat fenomenal dan gampang diingat, Pak. Ya, itu kalau ragu stop dulu. Mungkin dijelasin makna dan pentingnya pesan ini untuk masyarakat sebelum pencet tombol kirim memberikan data.
2: Iya. Oke, jadi semua tuh berangkat dari yang tadi disebutkan Mas Adi itu ada kelengahan, ketidakfokusan gitu ya. Dan ini tadi disebut lagi itu pelaku kejahatan ini menciptakan urgensi gitu kan, diburu-buruin. Jadi sebenarnya semua itu kan ketika kita sebagai konsumen itu sudah udah nggak tenang, udah mulai berawan gitu kan pikiran kita tuh, misalnya oh ya nih saya mau kirim barangnya, mau saya kirim segera transfer ya, itu kan menciptakan urgensi ya, urgensi yang dibuat-buat gitu. Jadi semua itu kita jadi tidak take and recheck lagi itu, makanya kenapa kita keluar kalau ragu stop dulu, karena pasti walaupun kita terburu-buru ya, pasti kan ada sedikit yang mengganjal ya, tapi karena kita sudah terburu-buru kita nggak mikir lagi, langsung kita send gitu. Nah, makanya kita selalu ingatkan dengan slogan kita, kalau ragu stop dulu, agar semua konsumen ini kita selalu memastikan apakah sudah benar, apakah tidak ada yang janggal gitu ya sebelum akhirnya kita melakukan transaksi. Mungkin kalau secara kasar seperti itu gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak udah hadir di Studio Pro 1 siang hari ini. Luar biasa perbincangan kita ini ya dengan Pak Zetra dan Pak Adi dari Bank Indonesia Provinsi Bali. Kesimpulannya sederhana, pendengar ya, manfaatkan kemudahan teknologi digitalnya, tapi ingat prinsip utamanya, kalau ragu stop dulu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Adi, Pak Zetra untuk hadir. Semoga bisa hadir kembali dengan topik yang berbeda pastinya. Ya. Di tempat yang sama di Pro 1 RRI Denpasar. Ya, dan pendengar, saya Hapsari Nacoa pamit undur dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Dialog Denpasar siang ini berikutnya pastinya. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

tökit pratiak su kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
1: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
2: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
3: Well, I don't know what happens in the first.
4: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Cinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa. Thanks.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prof. Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama di event-event internasional lah ya. Karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
4: Yang kedepannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dikipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu. Dibanding kita baru 2 bulan gak ya?
5: 50 hari.
4: Ya 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya. Ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya. Ya, luar biasa. Saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Dengan cepat. Jopi Kasi. Masih Boyu. Jopi Masih Bola. Boyu. Bekanan lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi. Demos Indonesia.

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Yes, matahari Bali lagi terik-teriknya ya, tapi bukan berarti semangat siang ikut meleleh terbakar panasnya matahari seperti aspal di jalanan. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dan Pasal untuk Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Hafsah Denacua. Di inspirasi siang ini, ingatlah bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada badai, melainkan kemampuan untuk tetap bernyaman di tengah angin yang berderu. Tetap melangkah tenang, karena inspirasi terbaik selalu datang dari pikiran yang jernih. Mata.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakui.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Well, don't get it twisted, it's still a mad positive thing. Still.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Crowd management itu juga penting sekali. Pelayanannya itu mestinya memang harusnya sama.
2: Jangan sebuah program yang living lab, pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular.
3: Selamat siang. Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Ekonomi sirkular mengolah sampah plastik menjadi material bernilai guna. Dari HM Buruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi pariwisata di Bali.
5: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
6: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
5: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
7: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun, dan kegiatan apapun, semuanya wisata berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
5: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Mewujudkan pariwisata Bali yang bebas diskriminasi menjadi hal penting untuk memastikan setiap wisatawan mendapatkan pelayanan yang setara. Selain wisatawan, masyarakat lokal dan kelompok rentan juga perlu mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pariwisata. Kesadaran terhadap prinsip inklusivitas dan peningkatan fasilitas dinilai perlu terus diperkuat. Selengkapnya kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana, Dr. Imade Kusumanegara.
8: Baik Pak Kusuma, melihat perkembangan pariwisata Bali saat ini, sejauh mana prinsip kesetaraan sudah diterapkan dalam pelayanan kepada wisatawan dan masyarakat lokal nih Pak?
1: Jadi kalau di Bali barangkali mungkin saya menyebutnya sebagai segmentasi pasar begitu. Jadi memang pastilah ada perbedaan, terutama harga yang diberikan. Kalau kita lihat kan di beberapa daya tarik itu ada harga domestik, ada harga wisatawan asing begitu ya. Nah ini mungkin sekarang tinggal persepsinya seperti apa ya.

0: Ya memang kalau justru layanannya itu mestinya memang harusnya sama ya. Layanan yang diberikan harusnya equal, sama, tidak ada perbedaan. Karena itu sudah pasti sudah dihitung dengan cermat Pak ya. Dengan cermat kenapa berbeda. Nah, dan ini mungkin juga menjadi membedakan layanan gitu ya.
1: Dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat nih, apakah pelayanan pariwisata Bali sudah memberikan perlakuan yang sama kepada semua wisatawan Pak?
0: Ya saya pikir mungkin dalam, kita kan mengenal adanya low season, peak season ya. Kalau dalam peak season itu seringnya, itu seringkali mereka overcrowded Pak ya. Nah ini kadang-kadang banyak layanan nggak tersampaikan dengan baik begitu ya, pasti ada yang terabaikan begitu ya. Ini memang masih menjadi beberapa, saya lihat memang dalam beberapa kasus ya, tidak menjeneralisir, masih terjadi begitu ya, entah kesalahan posting dan sebagainya ya. Karena saya juga pernah mengalami begitu ya, crowded itu beda situasinya. SDM mungkin belum pernah, barangkali mungkin ini juga menjadi crowd management itu juga penting sekali Pak, karena kita kan mengenal itu dua season itu ya Pak. Kalau low mungkin masih ya, mereka masih bisa namanya senyum-senyum ya. Kalau sudah peak season, nah ini crowded begitu ya, kadang ada yang terlupakan pasti Pak, seperti itu nggih.
1: Bagaimana memastikan wisatawan lokal dan wisatawan asing mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak dibedakan nih Pak?
0: Nggih, kalau untuk memastikan barangkali ya satu, memang mungkin tadi memberikan mindset begitu ya, layanan dasar itu menjadi penting ya, bahwa hospitalitas itu menjadi kunci utama gitu ya. Karena banyak juga orang yang belum paham dengan pariwisata ya. Masih ada yang menganggap pariwisata sebagai sebuah mesin uang begitu, yang tidak melihat bahwa ini impact jangka panjang ya, terutama citra terjangka panjang. Sekali mereka berbuat memberikan image negatif, ini akan terus diingat gitu ya. Nah ini yang mungkin belum beberapa, ini mungkin banyak yang belum menyadari tentang itu gitu Pak.
1: Bagaimana Pak dengan masyarakat lokal, apakah mereka sudah mendapatkan kesempatan yang sama Pak untuk terlibat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata nih Pak?
0: Ya kalau masyarakat lokal ya, sekarang kan mungkin banyak tersentral di Bali Selatan Pak ya. Memang kalau kita lihat beberapa kajian yang saya baca, memang salah satu faktor penarik orang mungkin lebih suka berwisata itu karena dekatnya dengan airport ya. Itu salah, ada jurnalnya itu. Jadi airportnya ternyata memberikan trigger yang luar biasa gitu, sehingga memang wilayah Bali Selatan ini menjadi sangat hektik ya, ramai begitu. Dan memang masyarakat lokal kalau saya lihat mungkin ya paling gampang ya, lihat aja sih misalkan kalau ada masyarakat yang masih kakak miskin ya, berarti memang dia belum bisa memberikan impact terhadap apa dari pariwisata begitu ya. Dan memang kebanyakan kan kita hanya mungkin pada level-level sebagai pekerja Pak ya, bukan pemilik modalnya gitu ya. Pemilik modalnya, karena pemilik modal itu kan yang paling, sebenarnya paling banyak ya akumulasinya, yang apa memberikan ini income ya kepada Bali sendiri begitu Pak.
1: Kalau dari sisi destinasi nih Pak, apakah Bali sudah cukup ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok yang membutuhkan akses khusus nih Pak?
0: Nah ini yang mungkin perlu ditingkatkan kembali Pak ya, karena memang kita lihat kan tadi saya sampaikan bahwa landscape ya tadi kita kan kebanyakan itu explorer Pak ya. Bapak bisa bayangkan tuh kalau ke Nusa Penida itu dermaga sudah bagus, kemudian tentunya ya beberapa akses ini kan juga memang tidak mudah ditempuh oleh orang biasanya, udah ngos-ngosan begitu ya. Kalau orang yang dengan perlu bantuan khusus ini mungkin perlu bantuan ya. Dan ini memang belum banyak begitu ya. Nah yang pernah saya lihat memang beberapa ada yang mereka mengembangkan begitu ya, semacam seperti virtual reality begitu ya. Jadi orang-orang mungkin yang tidak mampu untuk pergi ke tempat-tempat yang explorer yang resikonya tinggi begitu ya, mereka menyediakan secara virtual begitu. Nah ini mungkin bisa menjadi peluang sebenarnya Pak.
1: Apa kendala utama dalam mewujudkan destinasi wisata yang benar-benar inklusif di Bali seperti apa Pak?
0: Ya saya pikir mungkin di sini satu, kesadaran kita juga ya tentang inklusif ini, bahwa eksis begitu ya, ada begitu, dan mereka juga punya hak untuk mendapatkan waktu untuk traveling gitu ya. Yang kadang-kadang mereka ini memang beberapa tempat memang belum menyediakan gitu ya secara layak begitu ya. Ya seperti saya sampaikan tadi, kaum-kaum yang rentan itu kan kaum anak-anak, kemudian difabel, orang tua, itu jalan di trotoar saja kadang-kadang sulit gitu ya, karena banyak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak pada tempatnya gitu Pak. Nah itu yang masih menjadi PR kita.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Imade Kusumanegara, Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
2: PHRI Kabupaten Badung menyayangkan munculnya kasus pelayanan yang diduga tidak sopan dan diskriminatif terhadap wisatawan lokal yang berkunjung ke Bali. Wisatawan domestik maupun mancanegara harus mendapatkan pelayanan sama, baik dari sisi keramahan, fasilitas maupun kualitas layanan.
3: Kasus daripada YouTuber yang pelayanannya dianggap diskriminatif ya terhadap orang lokal dan kurang sopan, itu kita sayangkan sekali ya.
4: Dugaan perlakuan diskriminatif terhadap wisatawan lokal yang mencuat di media sosial menjadi peringatan bagi pelaku usaha pariwisata Bali. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Badung menegaskan wisatawan domestik maupun mancanegara harus mendapatkan pelayanan yang sama, baik dari sisi keramahan, fasilitas maupun kualitas layanan. Ketua PHRI Kabupaten Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya kepada RRI turut menyayangkan munculnya kasus pelayanan yang dinilai tidak sopan dan diduga ada tindakan diskriminatif terhadap wisatawan lokal. Menurutnya kejadian tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi manajemen usaha pariwisata agar tidak terulang dan tidak berdampak terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata. Ia menegaskan prinsip pelayanan dan industri pariwisata tidak boleh membedakan asal-usul wisatawan, sebab baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara sama-sama merupakan konsumen yang membayar jasa dan berhak memperoleh pelayanan sesuai standar.
3: Meningkatkan product quality dan juga hospitality pelayanan terbaik ya untuk tamu-tamu tanpa memandang tamu domestik ataupun internasional, kita berlakukan sama. Karena tamu adalah raja, tamu adalah uang, ya, tamu adalah yang patut kita layani dengan sangat amat baik. Karena kita khususnya di anggota PRI tentu menjual jasa.
4: Rai Suryawijaya menilai kasus yang terjadi di luar anggota PHRI tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha pariwisata. Ia mengingatkan perilaku pelayanan yang buruk dapat berpengaruh terhadap citra Bali, terlebih saat ini pemerintah dan pelaku industri tengah mendorong transformasi menuju pariwisata berkualitas dan bermartabat.
3: Yang ini merupakan harus teguran atau warning buat manajemen daripada itu. Jangan sampai merusak citra daripada pariwisata Bali yang kita lagi dengung-dengungkan, pariwisata yang berkualitas dan pariwisata yang bermartabat, itu yang kita lihat.
4: Menurutnya setiap usaha yang bergerak di sektor pariwisata dan jasa harus memiliki serta menjalankan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan yang jelas. Ia juga meminta pemerintah memberikan teguran apabila ditemukan pelaku usaha yang memberikan pelayanan tidak sesuai standar. Suryawijaya mengatakan pelayanan ideal kepada wisatawan mencakup keramahan, kebersihan, fasilitas yang memadai, serta kejujuran dalam memberikan jasa. Setiap akomodasi wisata harus memiliki standar mutu pelayanan yang harus dijaga. Jika ditemukan praktik diskriminasi oleh staf, manajemen harus mengambil tindakan dan memberikan teguran. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar, revitalisasi RSUD Buleleng senilai ratusan miliar tetap diarahkan menggunakan skema pinjaman daerah. PMK Buleleng menargetkan manajemen konstruksi mulai berjalan pada Oktober 2026.
6: Itu tetap dengan skema pinjaman daerah karena kita tidak memiliki uang.
7: Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng dengan nilai anggaran sekitar 200 miliar rupiah tetap diarahkan menggunakan skema pinjaman daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng memilih skema tersebut karena kemampuan APBD belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan revitalisasi RSUD. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan revitalisasi RSUD Buleleng saat ini masih dalam tahap peninjauan termasuk terkait manajemen konstruksi atau MK. Pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan dipersiapkan agar revitalisasi dapat berjalan sesuai rencana dan kemampuan keuangan daerah. Menurut Sujidre, besaran kebutuhan anggaran menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan skema pinjaman daerah. APBD Buleleng dinilai belum mampu menanggung keseluruhan kebutuhan revitalisasi RSUD yang diperkirakan mencapai sekitar 200 miliar rupiah.
6: RSUD Buleleng kita tinggal nanti review lagi ya untuk MK-nya, jadi manajemen konstruksi, dan itu tetap dengan skema pinjaman daerah. Karena kita tidak memiliki uang, sebenarnya itu kalau tidak dengan pinjaman daerah.
7: Pelaksanaan manajemen konstruksi menjadi salah satu tahapan yang kini dipersiapkan pemerintah daerah. MK ditargetkan mulai pada Oktober 2026 untuk memberikan kejelasan terhadap tahapan revitalisasi serta kebutuhan teknis dan pembiayaan.
6: Kayaknya di bulan Oktober ini, sehingga mereka mulai bekerja, sehingga nantinya kita mendapatkan kejelasan mengenai seluruhnya, mengenai pembangunan yang terjadi.
7: Sujidre menegaskan revitalisasi RSUD tetap menjadi salah satu program yang diprioritaskan pemerintah daerah. Namun pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skema pembiayaan yang telah disiapkan. Dengan anggaran sekitar 200 miliar rupiah, revitalisasi RSUD Buleleng diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah akan melanjutkan proses tersebut setelah tahapan manajemen konstruksi mulai berjalan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan mulai didorong untuk tidak berakhir sebagai limbah, melainkan diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular.
8: Bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu
9: sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2020. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua Kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan, proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
8: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang mencobakan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
9: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
10: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itulah. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bagi, bukan bagi hasil, TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air atau bisnis yang lain, kita kasih ke bajang-bajangnya. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilihan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang diselesaikan di desa sendiri.
9: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Kasus penelantaran dan kekerasan terhadap hewan, khususnya anjing, masih ditemukan di sejumlah wilayah Bali. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai cara memelihara hewan secara bertanggung jawab.
11: Ini masyarakat perlu diedukasi secara...
4: Kasus penelantaran dan kekerasan terhadap hewan, khususnya anjing, masih ditemukan di sejumlah wilayah di Bali. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai cara memelihara hewan secara bertanggung jawab. Dog Lovers Yayasan Dharma Satria Dewarta Nikutut Marini mengatakan kasus yang ditemui tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga penelantaran, termasuk membiarkan anjing tanpa makan, minum, tempat layak, dan perawatan kesehatan. Menurutnya kasus penelantaran hewan masih tergolong serius. Persoalan tersebut salah satunya dipicu minimnya pemahaman masyarakat mengenai kebutuhan dasar hewan peliharaan.
11: Bahwa anjing itu butuh perlindungan, butuh kasih sayang, butuh makan, butuh kesehatan yang benar-benar baik. Nah, itulah perlunya masyarakat perlu diedukasi berkali-kali.
4: Dalam beberapa bulan terakhir, ia mengaku menemukan sejumlah kasus pembuangan anjing. Sebagian hewan yang diselamatkan kemudian dibawa ke shelter untuk mendapatkan perawatan. Marini menilai edukasi menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kekerasan dan pelantaran hewan. Edukasi menurut dia perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga tingkat banjar. Ia berharap pemerintah, komunitas pencinta hewan, dan masyarakat dapat bersama-sama memberikan pemahaman mengenai cara pemeliharaan anjing dan kucing secara bertanggung jawab.
11: Sampai hari ini banyak menelantarkan anjing karena ketidakmengertian, ketidakpahaman mereka. Nah, untuk itu ya perlu edukasi, sering diedukasi.
4: Selain edukasi, Marini juga mendorong penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap hewan. Ia juga menyarankan bagi masyarakat yang tidak mampu merawat anjing agar mencari bantuan shelter atau komunitas penyayang hewan daripada membuang atau menelantarkannya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
12: Sementara itu, akibat ban pecah yang menyebabkan patah as roda belakang, satu unit dump truck terguling di Jalan Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Banjar Tirta Kusuma, Desa Candikusuma, Jembrana. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian kerusakan teknis armada truk tersebut ditaksir mencapai jutaan rupiah.
13: Akibat ban pecah yang menyebabkan patah as roda belakang, satu unit dump truk terguling di Jalan Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Banjar Tirta Kusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Jemberana, Senin kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian kerusakan teknis pada armada truk tersebut ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari informasi yang berhasil dihimpun, insiden terjadi sekitar pukul 7.30 WITA, tepatnya di kilometer 108-109. Kapolsek Melaya Kompol Putu Suarmadi membenarkan kecelakaan tunggal tersebut. Dia menjelaskan kendaraan bernomor polisi DK8260VJ yang dikemudikan I Gusti Made Dian Prasetyanto, 25 tahun, warga asal Seririt Buleleng, mendadak hilang kendali saat melintasi jalan beraspal mulus dengan kontur tikungan landai ke kiri. Kecelakaan dipicu oleh ban belakang sebelah kiri truk yang pecah secara tiba-tiba. Tekanan berat yang tidak seimbang seketika menyebabkan as roda belakang patah hingga membuat badan truk terguling ke sisi kiri jalan. Kendaraan saat itu bergerak dari arah barat atau arah Gilimanuk menuju timur arah Denpasar. Meski kendaraan terperosok dan roboh di tepi jalan, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Pengemudi dilaporkan selamat tanpa cedera. Namun kerugian material akibat kerusakan fisik truk tersebut, terutama pada komponen as roda yang patah, ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Tugas dari unit lantas Polsek Melaya yang tiba di lokasi segera mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP. Proses evakuasi badan truk yang roboh dilakukan dengan mengerahkan alat berat ekskavator agar tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur lintas Denpasar Gilimanuk tersebut. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.

0: Pendengar, pemanfaatan potensi hayati lokal menjadi bagian dari inovasi pengembangan produk perawatan kulit yang berkelanjutan. Berbagai tanaman yang selama ini dikenal sebagai bahan pangan dan jamu terus dieksplorasi untuk menghasilkan produk perawatan kulit dengan mengoptimalkan sumber daya alam.
1: Pemanfaatan bahan alam lokal terus dikembangkan sebagai bagian dari inovasi produk perawatan kulit. Beragam tanaman yang selama ini lebih dikenal sebagai bahan pangan maupun kebutuhan pengobatan tradisional dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bahan perawatan kesehatan kulit. Owner Bali Eko Lestari, Utami Lestiorini kepada RRI pagi tadi mengatakan, pemanfaatan bahan hayati lokal perlu terus digali untuk memperluas penggunaan tanaman alami, termasuk dalam pengembangan produk perawatan kulit.
2: Selama ini kan kita pakai produk itu biasanya untuk konsumsi ya, untuk jamu, kayak gitu. Padahal itu juga kalau dipakai untuk perawatan kulit itu sangat luar biasa. Jadi itu yang harus terus kita gali, manfaat-manfaat hayati lokal itu untuk pemanfaatan kesehatan kulit.
1: Ia menjelaskan pengembangan produk dilakukan dengan memanfaatkan berbagai bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Bahan-bahan tersebut antara lain tanaman yang selama ini telah dikenal masyarakat sebagai bahan jamu dan kebutuhan herbal termasuk jahe.
2: Jadi seperti kunyit, kelor yang banyaklah di sekitar kita ya, yang kita tahunya jangan untuk jamu atau ini. Jadi itu yang kita manfaatkan dan kita terus menggali apa saja yang bisa kita buat.
1: Pemanfaatan bahan alam tersebut menjadi salah satu pendekatan dalam mendorong inovasi produk perawatan kulit dengan mengoptimalkan potensi sumber daya hayati lokal. Upaya pengembangan secara berkelanjutan juga diperlukan agar pemanfaatan bahan alam tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi turut memperkuat pengetahuan mengenai potensi tanaman lokal untuk mendukung kesehatan kulit. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, atlet binaraga asal Bali, Komang Gading Darmawan, berhasil meraih medali perak pada ajang kejuaraan tingkat Asia binaraga di Bangkok, Thailand. Capaian tersebut melampaui target awalnya yang hanya membidik posisi 3 besar di kelas men's bodybuilding 75 kg.
3: Yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
4: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya, Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas men's bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng Komang Gading Darmawan kepada RRI kemarin mengaku, capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi pencapaian yang sangat disyukuri. Gading mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
3: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
4: Saat tampil, Gading mengaku tidak memberikan tekanan berlebih kepada dirinya dengan memikirkan kekuatan lawan. Ia memilih menikmati pertandingan dan fokus menampilkan kondisi terbaik setelah berhasil meningkatkan performa fisiknya dibandingkan kompetisi tahun sebelumnya.
3: Saya lebih enjoy aja mainnya, jadi nggak memandang musuhnya itu dari mana, siapa, entah itu besar, kecil. Ya udah percaya diri aja. Iya, nggak ada tekanan, ya udah enjoy aja jadinya, kayak udah ini loh versi terbaikku. Sekarang kan terserah juri untuk menilainya.
4: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet asal Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas men's bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada men's athletic physique up to 182 cm. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas di waktu siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Ekonomi sirkuler mengolah sampah plastik menjadi material bernilai guna. Mewakili tim redaksi, saya Hapsadina Choa bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Hah? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Duh, panik.
4: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
3: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
4: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Waktunya kentongan.
6: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang kas secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K, seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum. Pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau powerbank.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Mene belum tahu.
1: Apa itu belum tahu apa?
0: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
1: Terus kukul yang beli buat yang sebanyak ini, Nini. Untuk apa itu?
0: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
1: Oh, artinya kukul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana gitu, Bli?
0: Iya.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: resmi ditangkap KPK karena dugaan korupsi 500 triliun rupiah. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran cek fakta Tirto.id menemukan gambar dalam unggahan tersebut telah dimanipulasi mengganti judul asli pemberitaan Detik Finance. Kementerian Keuangan melalui PPID telah membantah klaim Suhasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun rupiah sebagai berita hoax. Sementara itu klaim Sri Mulyani dijemput paksa KPK juga pernah beredar dan dinyatakan tidak benar. Video tersebut merupakan hasil suntingan dari sejumlah sumber yang tidak berkaitan dan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan penangkapan Sri Mulyani maupun Suhasil oleh KPK. Kesimpulannya, klaim Sri Mulyani dan Suhasil Nazara ditangkap KPK karena korupsi 500 triliun rupiah adalah salah dan menyesatkan. Informasi tersebut merupakan disinformasi dan manipulasi yang beredar di media sosial. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya sobat baik, ketika menitipkan zakat, infak dan sedekah, pernah gak terpikir kemana ya kebaikan yang kita titipkan ini disalurkan? Ya kita pastinya ingin setiap bantuan benar-benar dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Di dompet sosial Madani atau DSM Bali, dana yang terhimpun disalurkan secara berkala melalui berbagai program, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga respons kebencanaan. Informasi penyaluran menjadi bagian dari komitmen DSM untuk menjaga amanah dan membangun keterbukaan kepada para donatur. Karena setiap rupiah yang kita titipkan bukan sekedar angka, tetapi merupakan bagian dari kepedulian yang diharapkan dapat menghadirkan manfaat nyata bagi sesama. Untuk informasi dan layanan donatur, silakan WhatsApp DSM Bali di 0812-3708-4848. Sekali lagi 0812-3708-4848 atau kunjungi dompet sosial Madani. Mari terus berbagi dan menghadirkan manfaat bersama DSM Bali.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Rata-rata jam masuk kantor adalah sekitar pukul 8 atau pukul 9 pagi, tetapi menurut seorang pakar tidur dari Universitas Oxford, Inggris, Paul Kelly, mulai bekerja sebelum pukul 9 pagi adalah dalam tanda kutip penyiksaan. Ia juga mengatakan jam kerja dan jam masuk sekolah yang ideal adalah pukul 10 pagi agar cocok dengan jam sirkadian alami manusia. Para pekerja biasanya kurang tidur, kita hidup dalam masyarakat yang kurang tidur, kata pakar tadi. Kondisi ini sangat merusak sistem tubuh karena mempengaruhi fisik dan emosional. Kelly menjelaskan, tubuh kita memiliki jam alamiah dalam 24 jam yang waktunya tidak bisa kita ubah semaunya. Tubuh kita juga akan menyelaraskan diri dengan sinar matahari dan sinyal itu akan dikirim ke otak. Jantung dan liver kita memiliki pola yang berbeda, tetapi kita memaksa organ ini untuk bergeser 2 atau 3 jam lebih awal dan berdampak pada tubuh secara keseluruhan. Menurut Kelly, tubuh memiliki alat pacu master di otak yang diatur oleh reseptor khusus di mata yang akan berpengaruh ke seluruh tubuh. Kekurangan tidur juga diketahui berpengaruh pada pemusatan perhatian dan memori jangka panjang. Kondisi ini juga bisa menyebabkan kemarahan, kecemasan, frustrasi, perilaku impulsif, kegemukan, hipertensi, stres, dan masalah mental lainnya. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan pada masalah kurang tidur, karena itu jam masuk sekolah seharusnya tidak terlalu pagi. Anak yang kehilangan waktu tidurnya rata-rata 2 jam setiap harinya cenderung mengalami kemampuan belajar yang lebih rendah.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hai Lili, kamu kayaknya kelihatan capek banget hari ini.
1: Iya nih, belakangan tuh kerjaan numpuk, tidur gak enak. Terus rasanya apapun yang aku lakuin tuh gak ada energinya gitu.
0: Bisa jadi kamu lagi burnout, Li. Soalnya burnout itu muncul kalau badan dan pikiran kita dipaksa kerja terus tanpa jeda. Tanda-tandanya mirip kayak yang kamu ceritain. Lelah panjang, susah fokus, kehilangan motivasi, dan mood gampang turun.
1: Aku pikir cuma lagi bad day berkepanjangan. Ternyata ada istilahnya ya?
0: Iya, ada Li. Dan yang sering dilupain, burnout itu bukan soal lemah atau kurang kuat. Tandanya tubuh ngasih sinyal kalau kamu butuh istirahat sebentar. Coba deh Li, mulai dari hal kecil atur ulang ritme kerja. Kasih batas waktu atau sekedar ambil 10 menit buat lepas dari layar atau pekerjaan.
1: Iya deh, kayaknya aku perlu pelan-pelan coba. Biar otak sama badan aku tuh gak kayak mesin yang dipaksa kerja terus.
0: Nah itu Li, pelan gak apa-apa. Yang penting tetap waras.
2: Kalau burnout datang, jangan tunda. Pulihkan diri biar semangatmu kembali.
3: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Dengar, saatnya kita ikuti acara selanjutnya 100% Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia
1: iya.
0: Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah
0: kenapa?
1: Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Halo. Ada Via Velo.
2: Is it?
1: Hi. Dan Bella Fauzi.
2: Hai.
0: Oh, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama, Kak
3: Shafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Senang nggak kita datang?
1: Iya dong.
0: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain nggak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya.
2: Silakan. Magang, fresh graduate,
1: ya.
2: Ada masanya.
1: Betul, ya, silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement, yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine.
1: Okay,
2: gitu. Okay. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu. ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi
3: luas.
2: Iya, luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu. Makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul, pengennya ya, begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Yes. Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh.
2: Kalau dari single pertama, Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut. Ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
3: boleh,
2: saya ingat ya.
3: Iya.
2: Ada
1: siapa aja tuh?
3: Tere, Masya Allah.
2: Ada Lala Carmela,
3: betul.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
3: Kojek Betawi ya.
2: Kojek Rap Betawi. Siapa lagi sih?
3: Ada Ikang Fauzi.
1: Oh, legend banget.
2: Ya, Endah Widya Stuti.
1: Dan
2: masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
3: Banyak banget, banyak banget.
2: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
3: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Farah Adiba.
3: Ya betul.
2: Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
3: Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
3: Iya betul.
2: Ada Rebecca Raymond, ada
3: Eka.
2: Eka Nash.
3: Iya betul. Yes.
1: Berarti
3: sama
1: itu
3: sama ini Mas Kolil.
1: Yes. Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10. Dan itu menariknya rekamannya jarak jauh. Jadi yang di Indonesia.
1: Ketika kirim data vokal ya.
3: Betul.
1: Oh wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga.
3: Rame-rame
2: sih, ada banyak sih.
1: Ini kalian kenapa ngambil profesi
4: tangan ya?
1: Ngambil profesi saya sih sebagai penyanyi lagu. Enggak betul.
3: Udah ikutan Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
2: Alhamdulillah.
3: Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah gitu.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811 797 27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
4: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
4: Dari tunggu ya. Ada dari Palu.
1: Halo,
4: Farida.
1: Halo,
4: Bu Farida. Siang, Bu Farida. Halo, Bu Farida.
0: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
3: Aku nggak bisa dengar.
5: Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
4: Okay.
5: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terlindungi, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama. Mungkin bisa diterima begitu.
4: Oke, baik. Terima kasih Albert ya.
1: Terima kasih Bung Albert di Bawabang.
0: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Buat semoga memang didamaikan gitu ya.
1: Amin.
0: Oke, yang lain juga masih kita tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
3: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu enggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai. Dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya,
1: gitu.
3: Gendernya mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar, nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin banyak gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu. Kayak gitu. Culture juga sih, karena di luar negeri sendiri kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
6: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
3: Keren banget.
6: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: dan banyak orang mendukung. Artisnya.
6: Artisnya semua.
0: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
6: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di love and humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang seringnya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
6: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana?
0: Gimana?
1: Pertama kali
0: awal join.
3: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
3: Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
3: Merah menyala.
7: Ya vokal di sosmed gitu kan. Ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar-benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
7: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
7: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
3: Alhamdulillah.
7: Sampai ke Belanda pun, sampai di Western media juga ditayang. So kita senang banget sih bisa reach banyak people. Dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
3: Betul.
7: You can make graffiti or like an artwork, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan. Baik.
7: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
3: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
3: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
3: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
0: Kita sapa lagi. Dari Ari Samarinda. Halo, Ri.
4: Halo.
8: Halo.
4: Iya, Ari. Ari. Silakan, Ri. Silakan. Ya.
8: Kapan ke Samarinda?
4: Kapan ke Samarinda?
6: Ayo, okay. Terima kasih, Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi?
4: Ada lagi, Ri. Ari.
1: Itu aja.
4: Itu aja. Oh, okay. Right. Terima kasih.
6: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong. Ya, iya.
6: Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
6: kolaborasi ini kan, kolaborasi ini, ya, ya. TPN Movement.
1: TPN Movement. Iya.
4: Betul.
1: Baik, baik. Baik.
4: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
6: Single kedua.
4: Ya. Oke.
1: Okay. Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
6: Iya.
4: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tapi masih, juga masih bersama rame-rame kita.
1: Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu. Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta, maha dan segala.
0: Sang pencipta.
2: Cinta utama. Betul. Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Pada akhirnya.
3: Hai Ica.
2: Hai
1: Agatha Reba.
3: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
3: Dari Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica, mau tanya apa?
3: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
3: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
3: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Ada Rebecca,
3: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu
3: lagunya itu kan
2: artis juga.
3: Lagunya kan gitu ya yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana?
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih. Ya apa ini?
3: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Kata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
3: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya. Apa pertanyaannya Dica?
3: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Apa Dica?
3: Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Mbak Bella.
1: Oh iya.
2: Dio proper nih bu.
3: Kan iya ibu jadi penyanyi nih.
2: Iya.
3: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kayaknya apa adanya ya Revika. Sabar.
2: Pokoknya apa? Salah semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana, Ca?
3: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
3: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, setiap promo ke Via Valen
3: ya? Aku gak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku dulu.
0: Apa nih pertanyaannya?
3: Kenal ya, pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
3: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat ujungnya namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: akan tahu ya. Oke.
1: Terima kasih Ica.
3: Aku salam-salam.
1: Oh boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
3: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar pusat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini selamat siang juga buat para Srikandi yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi.
1: Bapak
2: bisa.
4: Srikandi. Trio yang cantik-cantik semua.

0: Allah.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina, itu kan.
0: Betul.
2: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan, seperti itu.
3: Yeah.
2: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan, seperti itu. Nah, saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan, seperti itu.
1: Yeah.
2: Nah, cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Ya selain bernyanyi kan, jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tik kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikan ini untuk kemudian sebagai
3: orang kasih.
2: Terima kasih. Mungkin ada salam dulu buat saya ya.
3: Salam
2: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Terus juga salam buat yang di area Bandung, ada Teh Widi di Sunggulat, ada Pak Nope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
4: Terima kasih
2: ya.
4: Pak Rosi.
3: Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Pak Jaya
4: di Sulawesi Selatan. Halo.
3: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Pak Jaya.
4: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
5: Perspektifkan karya banggakan Indonesia.
3: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
4: Iya Pak.
5: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
3: Tanah Para Nabi. Oke.
4: Oke.
3: Nanti kita putarin ya, Pak ya.
4: Tetap stay tune aja, Pak.
5: Iya.
3: Iya.
5: Siap.
3: Oke.
1: Thank you, Pak.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Terima kasih.
4: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
3: Kita coba angkat yang banyak ini. Tawanya cantik-cantik ya.
4: Iya.
3: Halo, selamat siang, Oma.
4: Halo Oma.
6: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Oma siapa ini?
4: Iya, di mana?
1: Nyaman banget ya orangnya. Kan Omah kan.
4: Omah.
1: Iya.
6: Bisa,
1: bisa sih.
4: Bisa.
3: Iya. Gimana Mbak Omah, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas, Kak.
1: Iya,
4: Mbak Omah tapi di mana tadi?
3: Di Solo.
4: Oh, di Solo.
1: Alhamdulillah di sini panas.
4: Di sini juga panas sama kok.
3: Mbak Omah, ada yang mau ditanyain enggak sama ini dengan tamu kita?
6: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo enggak, kesannya gimana gitu aja.
4: Nanti kita jawab.
1: Tempat favorit kita.
3: Jadi
4: baik.
1: Kebetulan kita bertiga pasti
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
4: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita senang banget sama Solo ya.
4: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
3: Boleh, kita jawab dulu.
4: Iya.
1: Jadi kakak yang jawab.
4: Enggak.
3: Atau wakil yang menjawab.
4: Solo
3: jangan,
4: tadi
3: ya.
4: Gimana?
1: Kota Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
1: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
1: Lokananta.
7: Oh, love banget itu.
1: Pracima juga, Pracima.
7: Oh iya,
1: Pracima.
7: Betul.
4: Iya, betul.
1: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
4: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
1: Iya,
4: kan
1: yang Lokananta Blok ada.
4: Iya. Masih analog kan itu ya.
1: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven keren banget sih.
1: Soalnya kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
4: Iya, iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
4: Wah, ke Solo lagi.
1: Sampai
4: Via ya, Mbak Oma. Oma. Coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
1: Via Velo.
4: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
3: Oke, kita kembali ke lantapon ya.
4: Iya.
3: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
4: Bung Benijo.
0: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
4: Iya, Bang Ahmad. Iya.
3: Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
4: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
0: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
4: Iya.
0: Mereka Bella sama apa satu ya?
4: Kasia.
0: Kasia. Ah, apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
3: pop atau lagu jangkau gitu,
0: pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
4: Okay, terima kasih Bung Benijo.
3: Terima kasih Bung Benijo.
0: Tiga orang ya.
4: Bu.
0: Ada yang menyiar di Pusat Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dan Sama Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
4: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
1: Biar disalamin juga.
3: Kita berarti ke Jakarta ya,
4: kita ada Bang Roni. Halo
3: Bang Roni.
4: Bang Roni.
8: Selamat siang.
3: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
4: Apa yang mau ditanyakan?
8: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa enggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
4: Age of?
8: Tanyaannya itu aja sih.
4: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap?
3: Siap.
4: Bang Roni, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
4: Satu lagi ya,
3: teman-teman ya.
4: Halo
3: Bang Leman dari Lampung. Ya.
4: Bang Leman dari Lampung.
9: Jadi Firdaus dan Bung
4: Ayo siapa?
3: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
4: Benar. Kayaknya diragukan ya.
3: Apa nih?
4: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
9: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
4: Boleh ya, silakan.
9: Idola saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
4: Pasti semua orang itu.
9: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
3: Oh, dia sambil nonton.
4: Sama-sama dong.
3: Ya, disapa.
1: Ya, kayak CCTV ya?
4: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia. Ini
9: nanya individu nih.
1: Itu handphone apa?
3: Enggak, ini nih,
4: itu kamera.
3: Itu kamera. Kamera.
1: Udah enggak kuat nih.
9: Iya. Boleh enggak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
1: Siap.
3: Apa nih?
1: Nanya apa tuh?
9: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai yang ataupun suami?
4: Waduh, ini. Nanti kenapa dijawab ya, nanti
9: ya, biar
4: banyak Pak, jangan khawatir ya,
9: selamat siang.
4: Wah, ini pertanyaannya sih epic sih ya, gol gitu tiba-tiba
3: kita ke Tedinda dari Bogor lagi nih, dari tadi soalnya ya. Tedinda
4: emang Tedinda Bogor.
10: Ya, selamat siang. Selaku Surten Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
4: Mantap. Yes.
3: Silakan
10: Teteh. Iya. Tadi Syafiq sempat Teteh dengar tanya Teteh Damang, alhamdulillah.
4: Syafiq Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang ditanyakan Teteh?
10: Iya, tiga darah cantik.
1: Alhamdulillah,
10: makasih. Karyanya juga cantik.
1: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
10: Karena Allah mau bayar.
7: Karyanya cantik katanya.
10: Menolong sesama ya.
1: Amin.
10: Jadi pertanyaan Teteh tadi sempat ini sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
1: Sheila Majid.
10: Betul. Untuk ke depan terpikir nggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Maher Zain?
4: Maher Zain.
1: Udah sempat Sandi.
10: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang full Palestine, Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
1: Betul.
10: Semoga ada ke apa arah ke sana lah.
4: Oke.
10: Ke Maher Zain.
4: Siap.
10: Oke, sukses.
4: Terima kasih Kak Dinda. Boleh kali Pak Produser sekali-sekali.
3: Ini ngambil kerjaan saya jadinya.
4: Kita jawab dulu
3: satu persatu ya.
4: Banyak banget yang harus dijawab.
1: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
3: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
1: Aku biarkan. Iya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana? Our Power sih pop ya. Agak alternatif gitu. Enggak terlalu religi sih menurut aku. Iya, betul.
4: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya. Jadi
1: enggak
4: ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
7: Soalnya kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya mode ngambil dari situ. Jadi tetap ada
1: para nabi ya.
7: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih
1: anthemic.
3: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
4: Tapi tetap bertiga.
3: Tetap bertiga gitu.
1: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili sih.
3: Movement.
1: Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat. Jadwalnya mungkin baru nunggu 2 tahun lagi. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita enggak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
4: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
3: Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Maher Zain?
1: Maher Zain
7: itu sih ya ide bagus.
1: Iya sih.
7: Kita sempat approach ya, pasti
1: sempat approach
7: yang di single pertama.
1: Single pertama iya tuh juga kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari ibata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
4: pengen banget.
3: Kenapa enggak gitu ya?
1: Benar.
4: Semoga nanti
7: mohon doanya aja.
4: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
1: Iya, Ibu tadi.
4: Iya,
1: ya,
4: Dinda
3: Dinda dari Bogor.
1: Coba
3: ya.
1: Coba nyanyi dulu.
3: Apa tuh?
4: Ya. Di mana kau berada?
3: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
4: Apa itu?
3: Katanya udah punya ayang belum?
1: Oh, iya.
4: saya suka
7: ini biar
3: menjawab dikit. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
7: Silakan sis, tempat dan waktu untuk
4: curhat. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Benar. Ya yang
4: otw. Oh, diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
1: Jadi pada suatu hari.
4: Banyaklah sang pangeran datang.
1: Betul. Gitu. Harusnya ini teng teng teng. Maunya itu tinggi. ADC ya. Berharap ini Nicholas Saputra ya. Cinta. Siapa? Apa sama
4: saya sama? Saya sama.
3: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
4: Masih nunggu jawabannya. Kalau mereka digantung, entar ya aku jawabannya.
1: Sebenarnya mau jawab gitu ya.
4: Saya jawab setelah pesan.
1: Oh, boleh-boleh.
4: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
1: Benar, kalau ratingnya gak tinggi
4: sih. Iya. Tunggu dulu.
3: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
1: Oh,
3: masih menunggu ini.
4: Ya, tapi terserah mau dibawa enggak itu kan.
1: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Okay. Tergantung ini ya kondisi cuaca kondisi dan bener-bener kondisi lalu lintas.
4: Iya iya iya.
1: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
4: gitu. Yeah.
1: Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
7: Mohon doanya berarti.
1: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
7: berpesona bukan.
1: Iya itu juga perbanyak ini ya berbuat baik kayak zakat
7: gitu. Perbanyak
1: Pro-Palestine.
4: Betul.
1: Minggir ya. Nah, oh iya dong. Harus ke Palestine dong.
4: Iya, jadi Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti bertemu.
3: Pasti bertemu. Yeah. Nah,
4: jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
1: bawa makanan.
4: Oh gitu ya.
3: Baik, kalau kita beneran gue lagu, yeah, lagu ya. Ini kali ini dari Via nih dengan, yeah, Resah Tanpamu.
1: Yeah. Wow, apa yang ini?

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Ah, halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu. Ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Oh minta nyanyi live.
1: Oh minta nyanyi live, yeah. Nah, tunggu yeah. Aja Bang Ramli jangan kemana-mana.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Siap. Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin. Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya terakhir ya.
1: Tapi nggak apa-apa. Yaudah, kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca _ Raiman, Reijman.
1: Oke.
3: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Yeah. Spotify.
1: Oh, iya. Lucu. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah. Bella. Ya.
3: Gimana sih waktunya promo doang. Ya,
4: I know, but that's enough.
1: Yeah.
3: you go.
4: Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube
4: Music, and all right? Yeah, yeah, yeah, yeah, terus kalau Instagram ada @bellafauzi @bellafauzi _ bellafauzi _ betul pakai W ya bukan U ya kalau U yang kumisa kalau kita pakai W kalau Fauzi bawa kan pakai U
0: iya benar
4: Fauzi pakai W kurang
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau via
4: aku Instagramnya via pakai F ya bukan V. Jadi F I A Fellow F E L L O W. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
3: Baru rilis single nih.
1: Oh, iya. Ya,
4: sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
4: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
4: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya. Nah, apa benar? Nanti kita puterin.
4: Nah, okay. Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
0: Itu
1: di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke, langsung ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
5: Iya, betul. Tanahparanabi. Iya, tanahparanabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Ya. Itu gimana cara syutingnya ya?
5: Di YouTube.
1: 30 orang pas, atau pas edit. Pas rekaman.
4: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
5: Iya, ada rekamannya juga.
4: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
5: Iya, yeah. Recording session.
1: Okay.
5: Betul.
1: Nice.
5: Recording session bilangnya.
1: Yeah. Baik.
0: Oke.
6: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Betul. Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan puitisasi supaya perjuangannya semakin dapat.
5: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada.
0: Boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh apa? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah. Bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Sama perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
4: Boleh.
1: Enggak bercanda.
4: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
4: Iya, menarik.
0: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya.
0: Untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
4: Atau enggak?
0: Just dulu
1: ya. Bebas. Iya, dibarengin aja kan.
4: Yang puisi dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh gitu, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
4: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
5: Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
4: Udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone-nya enggak apa ya?
1: Boleh.
4: Biar
1: enggak
4: fokus. Biar fokus.
0: Iya. Yeah.
4: Berarti gitu ya.
5: Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
4: Awalnya.
5: Oke.
4: Spoken words itu pas.
5: Oke.
4: Itu aja.
5: Oke.
4: Gua aja terus ya.
1: Yeah. All right. Oke.
4: Tantangan diterima.
1: All right.
4: Bismillah ya Robin.
1: Okay.
4: 1, 2, 3, 4.
7: When humanity fails, when human no longer being human, and we witness our brothers, sisters kill and lie in their own blood.

0: Yay.
1: Yeah.
2: Yeah. Yay. Luar biasa.
3: Mau dilanjut live performance-nya?
0: Mau lanjut, oke?
2: Okay. Yes. Okay.
0: Boleh, boleh, boleh. Our power. Apa dia bawa mic? Oh iya, mic.
2: Can I have a cup of tea?
0: Oh iya, lupa ya.
2: Iya.
0: Oke, segini aja ya. Jaraknya, oke. Okay.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Yeah, our betul. Power. The people united will never be defeated.
1: Betul. Yes. Yeah. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
3: Iya.
1: Ini single baru.
3: Baru rilis.
4: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Oh, spill.
0: Sedikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya, dong. Iya.
2: Harusnya dan idenya
0: konsep. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Enggak
0: konsep. Oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita di kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Lagi aja. Ganti ini nih. Ambil jual orang ya.
1: Gimana spill dikit boleh?
3: Spill dikit ya.
0: Spill lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin semua.
3: Dikit lagi dong.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar datang ke sini kan.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lebih nah. Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh berurutan terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: ada di semua di SP.
0: Yes.
1: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Harus.
1: Oke.
0: Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis ya, hampir jam 3 sore.
1: Seru banget ya.
0: Seru banget, enggak berasa.
1: Terima kasih loh. I had so much fun.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, kita satu aja udah rame ini ya.
2: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
2: Ada.
1: Jangan lupa
0: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Ya, ada mungkin dari start from you ada.
3: Oh, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Betul.
1: Straight to the point.
3: Yes.
0: Kavia.
2: Kavia dulu bisa aja.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
2: Oke,
1: Bella.
2: Iya
0: dong. Waktu dan tempat
1: dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Gue kocak loh, sumpah. Gue kocak loh.
2: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya. Enggak,
2: bercanda. RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
2: Thank you.
1: Thank you. Ada dulu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Yes. Akhirnya saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq.
0: Sampai jumpa.
2: Ini langsung di...

Masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 dan Pasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, selamat sore. Dimanapun Anda berada, senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengan Anda. Di Denpasar sore ini, edisi hari Selasa di tanggal 6 Oktober tahun 2026. Dari jam 3 sore tadi sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, nanti kita sudah bersama-sama mendengarkan 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta ya. Dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Nanti kita juga akan dengarkan bersama di pukul 4 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan dialog kantongan RRI Denpasar membahas topik musim berganti risiko ikut berubah yang akan dibawakan oleh kedua rekan saya, ada rekan Putu Widya dan juga Santi Rahayu. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: kasus-kasus korupsi yang terungkap itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. Pendengar Pro 1 Denpasar, sesaat lagi akan kami hadirkan dialog kentongan RRI Denpasar mengenai musim berganti risiko ikut berubah bersama rekan Putu Widya dan Santi Rahayu. Selamat mendengarkan.
2: Dialog kentongan RRI Denpasar.
3: Iya, baik, terima kasih Fitri. Selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan untuk sore hari ini kita akan berbicara musim berganti risiko ikut berubah. Saya tidak sendiri, sore ini ada Santi yang menemani saya. Selamat sore Santi.
4: Ya, selamat sore Bu Widya.
3: Apa kabar Santi?
4: Astengkara, baik. Ibu gimana kabarnya?
3: Agak gerah ya.
4: Iya, cukup gerah sih.
3: Tapi kalau di ruangan ini gak gerah ya. Di ruangan ini adem, tapi kalau di luar cukup gerah. Bahkan bukan gerah lagi, panas ya dikatakan. Dan ini merupakan imbas dari cuaca yang terjadi saat ini ya. Jadi kita bicara masalah musim berganti risiko ikut berubah. Mungkin bisa diperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk RRI.
4: Baik pendengar, jadi di studio RRI Denpasar saat ini telah hadir dua narasumber, yakni narasumber pertama kita Bapak Ide Bagus Gede Juniarte dari Operator Layanan Operasional Pundas Lops BPBD Provinsi Bali. Selamat sore Bapak.
5: Selamat sore.
3: Iya, apa kabar Pak?
5: Baik Ibu.
3: Iya, update informasi kegiatan BPBD Pak?
5: Ya, hingga saat ini situasi masih tetap kami pantau. Jadi perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat tetap kami monitor melalui media komunikasi yang ada. Sementara kegiatan kami tetap menekankan mitigasi dan peringatan dini.
3: Oke, ya baik. Selanjutnya mungkin izin saya memperkenalkan ada Ibu Weni Anggi Mustika dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selamat datang di RRI Denpasar.
6: Iya, selamat sore.
3: Saya manggilnya Bu.
6: Bisa Weni.
3: Bu Eni?
6: Iya.
3: Oke. Apa kabar Bu?
6: Baik tentunya.
3: Ini dari BMKG, biasanya kita tahu informasi cuaca ya.
6: Benar.
3: Apa sih yang terjadi, kita kok gerah banget ya beberapa hari terakhir ini, bahkan beberapa minggu ya.
6: Beberapa bulan Bu.
3: Beberapa bulan ya.
6: Kita udah lama kayaknya cukup merasakan musim kemarau ini. Itu tuh salah satu efek dari fenomena global, yaitu biasanya kita sebut El Nino.
3: Oh, El Nino.
6: Iya.
3: Jadi sampai kapan ini terjadi? Prediksi
6: untuk,
3: BMKG?
6: Dari prediksi BMKG kita melihat El Nino dengan intensitas sangat kuat itu masih sampai awal awal tahun 2027 Ibu.
3: Saya noleh ke Santi, awal tahun 2027.
4: Cukup lama.
3: Cukup lama.
6: Karena memang ini intensitasnya sudah sangat kuat Ibu. Jadi kita juga mengalami kemarau berkepanjangan dan kemunduran musim hujan.
3: Iya. Oke, jadi banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah mulai terpengaruh.

0: Papar penyakit ya, bisa dikatakan kalau gerah tuh pasti yang sakit di kulit ya, gatal-gatal, kemudian
1: biasanya kan minim air bersih ya begitu.
0: Minim air bersih ya, ini lebih banyak nanti kita tanyakan ke BBBD iya, sudah mensuplai kemana saja air bersih ini, apakah masih dalam kondisi normal begitu ya permintaannya ya Santia, atau kok sudah meningkat tajam begitu. Baik, kami juga nanti berikan kesempatan kepada pendengar untuk bisa bergabung di 0361-222-161 atau bisa juga di WhatsApp kami. Silakan saja untuk Anda yang ingin memberikan masukan ataupun justru bertanya tentang kondisi terakhir yang terjadi saat ini, silakan saja mungkin nanti ya. Oke. Okay. Ya. Mungkin Santi juga punya beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita, dan tentunya nanti kita akan mendapatkan jawaban yang bisa menjadi informasi kita yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin kalau yang tidak bisa mendengar bisa bisa live di, karena kami juga live di Facebook ya.
1: Oke, okay, silakan. Benar. Baik, saya izin pertama-tama menanyakan ke BMKG dulu nih kepada Bu Weni.
2: Iya, boleh.
1: Jadi Ibu, berdasarkan data dari BMKG sendiri, apakah ada karakteristik di musim ini yang membedakannya dari pola sebelumnya atau masih sejalan dengan karakteristik dari pola-pola sebelumnya seperti itu?
2: Nah, itu dari yang sudah kami sampaikan dari awal itu, BMKG dari awal sudah memprediksi akan terjadinya El Nino dengan intensitas sangat kuat begitu. Mm-hmm. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan kejadian atau perbedaan iklim di antara tahun-tahun sebelumnya. Mm-hmm. Itu juga yang membuat kemarau, musim kemarau tahun ini tuh menjadi lebih panjang begitu, sehingga menyebabkan juga musim hujannya jadi mundur seperti itu. Biasanya kan musim Oktober yang ber itu biasanya kan sudah masuk musim hujan, ge. Nah sekarang kok belum gitu. Nah itu salah satu penyebabnya adalah dari fenomena El Nino tersebut.
1: Tapi ada nggak dampaknya kepada masyarakat kalau misalkan kemaraunya terus berkepanjangan nih, sedangkan musim hujan juga otomatis kegeser gitu?
2: Tentu ya, itu berdampak. Pertama tadi kan krisis air bersih, kemudian bisa rawan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti yang sudah terjadi di Kalimantan itu kan, yang heboh sekali. Untungnya di Bali itu titik hotspotnya itu tidak ada gitu untuk saat ini. Jadi mungkin dua hal itu yang sangat berpengaruh begitu.
0: Jadi memang berdampak sekali ya bagi masyarakat. Kalau tadi kita sempat menyinggung masalah air bersih, sejauh ini mungkin update informasi ke BPBD sudah mendapat laporan atau informasi dari mana saja permintaan untuk distribusi air bersih?
3: Baik, terima kasih Bu.
0: Ya.
3: Mohon izin, mungkin sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan untuk pendistribusian air bersih itu terjadi mulai dari bulan Juni.
0: Mulai bulan Juni.
3: Ya, jadi berdasarkan informasi kawan-kawan kami dari BMKG, 11 April, jadi dasarian 2 ya, dasarian 2 April itu sudah berpotensi Bali memasuki musim kemarau. Jadi mulai dari sana juga kami sudah meneruskan informasi kepada seluruh BPBD dan juga instansi terkait untuk monitoring perkembangan situasi di lapangan. Dan sementara hingga bulan September ini cukup banyak Ibu, jadi ada 6
0: itu bertambah 6 berarti Pak ya?
3: Iya, bertambah Ibu. Totalnya saya pantau per 05 kemarin itu jumlahnya ada 6 kabupaten 26 desa.
0: 6 kabupaten 26 desa.
3: Ya, pendistribusian
0: berarti air bersih. Berarti hampir lebih dari 50% kabupaten ya.
3: Pastinya ya. Jadi sementara dari kondisi kekeringan yang lalu di tahun 2023 itu mencakup sampai 28 sampai 30 kemarin.
0: Kalau dikategorikan kekeringan itu ringan, sedang, ataukah sudah termasuk tingkat parah lah gitu kekeringannya?
3: Untuk saat ini kan dibilang kekeringan meteorologis Ibu,
0: meteorologis ya.
3: Jadi kami sedang juga menggali informasi ke beberapa kawan-kawan kami di BPBD untuk monitoring perkembangan untuk pertanian Ibu.
0: Iya.
3: Seperti itu. Beberapa update juga kami sudah dapatkan dari Jembrana, beberapa sudah mulai ada gagal panen seperti itu.
0: Oh, iya. Karena minggu lalu ketika kami interaktif juga di acara yang sama, belum ada sih informasi gagal panen. Yeah. Sekarang sudah ada.
3: Ya, informasi baru ini. Sementara itu yang kami dapat, namun secara resminya dari teman-teman kami di STAN, itu juga kami update informasinya per bulan, Ibu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
3: Jadi penanganannya juga sudah dilaksanakan oleh teman-teman di STAN dan BPBD.
0: Berarti itu lebih merambah, apa, lebih berdampak pada pertanian begitu, Pak, ya?
3: Iya, pertanian juga. Yang jelas yang namanya musim kemarau, situasi mulai semakin kering, vegetasi mulai kelembabannya berkurang, lebih mudah terbakar, kan, seperti itu. Jadi itu yang kita jaga, utamanya sekarang untuk pendistribusian air bersih, itu yang paling dominasi kami laksanakan.
0: Enggak ada masalah kah, Pak? Atau tidak ada kendala kah dalam pendistribusian air bersih, armada, ketersediaan air bersihnya?
3: Ya, Astungkara hingga saat ini masih lancar karena kami juga di backup oleh kawan-kawan kami di PMI dan juga dari PDAM termasuk PU.
0: Oke, PMI, PDAM termasuk juga dengan PUPR ya?
3: Ya.
0: Oke, jadi seperti itu, Santi. Ternyata kita sudah mulai mendistribusikan air bersih ya, bahkan dari bulan Juni tadi disampaikan ya, cukup panjang kita tidak mendapatkan hujan begitu. Kira-kira hujan nanti bulan November, apa sudah ada prediksi dari BMKG akan turun seperti apakah? Jangan sampai nanti hujannya ditahan-tahan kemudian turun sekalian seperti September tahun lalu.
2: Ya, langsung tiba-tiba banjir.
0: Betul, begitu, ya. Itu gimana?
2: Press release perkiraan musim, kita bersama teman-teman BMKG dari Stasiun Klimatologi Jembrana juga sudah berkoordinasi. Kemarin kita sudah melakukan press release itu bahwa ditentukan Bali memasuki periode musim hujan itu dimulai pada November dasarian 3, seperti itu.
0: Oke, iya. Baik, pendengar, kita masih bersama di dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana Musim Berganti Risiko Ikut Berubah. Kita break dulu sebentar sebelum nanti mungkin ada pendengar yang bisa bergabung, silakan saja. Kita akan memberikan ulasan lebih panjang lagi terkait dengan musim berganti risiko ikut berubah, tetapi setelah yang satu ini.
4: Hujan panas.
5: Siapa ya yang meninggal?
6: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
4: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
6: Itu tuh cuman mitos, Ca.
7: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
6: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
4: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
8: El Nino merupakan fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino akan memicu terjadinya penurunan curah hujan atau menuju kemarau, sehingga meningkatkan resiko bencana seperti kebakaran hutan dan kekeringan.
9: Masalah kekeringan yang muncul, diantaranya seperti gangguan pelayanan kesehatan, kesehatan jiwa, korban luka penyakit, kardiovaskular, dan penyakit saluran pernafasan. El Nino juga mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup vektor penyakit, sehingga meningkatkan risiko penyakit yang mengakibatkan dampak besar pada kesehatan.
10: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Iya, baik. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana untuk edisi 6 Oktober 2026. Musim berganti, resiko ikut berubah. Masih bersama saya Putu Widi dan juga ada Santi yang menemani saya. Tadi Santi juga sudah sempat menanyakan kepada dua narasumber kita, ke Pak Ide Bagus Gede Juniarte. Beliau adalah operator layanan operasional Pusdalop BPBD Provinsi Bali. Kemudian ke Bu Weni Anggi Mustika dari BMKG Wilayah 3 dan Pasar. Tadi sudah dijawab ya pertanyaannya. Mungkin masih ada hal-hal yang ingin diketahui lagi Santi terkait dengan topik kita musim berganti resiko ikut berubah.
1: Oke, baik. Jadi untuk sesi ini saya ingin bertanya ke BPBD Bali.
0: Iya. Jadi saya potong dulu sebentar izin ya. Ada pendengar yang bergabung. Kita berikan kesempatan. Selamat sore, Om Swastiastu.
5: Ya, sore Mbak. Om Swastiastu dari Ramadan di Sorong, Mbak.
0: Oke, Pak Ramadan di Sorong. Pak, ya. Sorong kondisinya gimana sekarang, Pak?
5: Masih panas, belum hujan. Hujan waktu tanggal 5 September hanya sebentar aja.
0: Oke, sekarang, hujan 5 September ya.
5: Totalnya udah sekitar 5 bulan lah.
0: Hmm. Ya. Silakan.
5: Kapan ini? Oktober ini ada ya? Atau November? Ya, mudah-mudahan ya.
0: Oke.
5: Kalau di Denpasar udah hujan nggak?
0: Belum.
5: Oh, belum. Mudah-mudahan saja ya. Ya, selamat sore dong, Om Sasyastu, buat bapak-bapak atau ibu ya, narasumbernya.
0: Iya.
5: Sehat-sehat selalu. Ini ada, kebetulan ada kata bencana, ada kata apa ya, pergantian musim kah, gimana ya?
0: Iya.
5: Tadi saya dengar itu.
0: Oh, musim berganti karena resiko ikut berubah.
5: Ah, itu. Jadi saya bertanya sedikit tentang keadaan laut atau keadaan alam pada umumnya, musim ya. Tapi masih terkait dengan BMKG. Ini BMKG kan?
0: Iya, BMKG.
5: Nah, jadi pertanyaan saya begini. Apakah setiap nahkoda ketika mau bertolak ya, untuk jarak jauh pelayaran antar provinsi ya, apakah mereka pasti sudah mendapatkan informasi dari BMKG terkait keadaan cuaca, tinggi gelombang, kecepatan angin dan sebagainya, seperti di Laut Jawa Masa Lembu itu yang banyak sering makan korban tenggelamnya kapal. Nah, siapa namanya Laut Sumatera misalnya, Sulawesi dan sebagainya, itu kan laut-laut lepas ya. Yang ombaknya besar. Nah, jadi BMKG kan berlaku 24 jam.
0: Yeah.
5: Jadi jika seorang nahkoda tidak yakin dengan keadaan kapal terkait cuaca atau kondisi kapalnya, usia kapal ya, mesin kapal, muatan yang diangkut dan seterusnya, maka kan dia sudah memegang keadaan cuaca.
0: Yeah.
5: Jadi nahkoda bisa mengambil keputusan yang betul-betul sangat penting. Apakah dia berbalik arah menuju kembali ke pelabuhan awal atau mencari pulau-pulau kecil untuk berteduh dulu sampai ombak itu agak teduh. Tapi kan cuaca kan berlaku 24 jam. Apakah seperti itu? Atau gimana sih?
0: Okay,
5: ya, okay. Seringkali terjadi tenggelamnya kapal ya. Apakah nakoda nggak memegang data atau nekat saja atau gimana sih? Harusnya kan dia tahu. Cuaca ombak sekian 6 meter, 5 meter atau berapa meter, dia harus menghitung kan, kalau nggak mampu nggak yakin balik aja kan, seperti itu.
0: Okay.
5: Terima kasih, mohon sedikit ini ya
0: penjelasannya. Oke.
5: Okay. Ya, pencerahan. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Ini pertanyaan cukup berat ini ya. Apakah seorang nahkoda itu tidak mendapatkan informasi sebelum berangkat ya, untuk berlayar begitu? Apakah selama pelayaran itu di mungkin sebelum berlayar itu ada informasi yang disampaikan sehingga ketika nanti di pertengahan mungkin menemukan gelombang yang tinggi bisa berbalik arah seperti itu? Mungkin itu poin pertanyaan dari Pak Ramadan tadi juga, keadaan alam dan yang di laut yang dipertanyakan gelombang seperti apa. Kalau tadi mungkin kita bicara hujan di darat, mm-hmm. tadi di Bali saya jawab belum ada hujan, emang belum kan ya, yeah, kita belum di musim hujan begitu. Silakan mungkin Bu Weni yang bisa menanggapi.
2: Iya, mungkin terima kasih Bapak Ramadan di Sorong ini jauh sekali ya,
0: iya,
2: dari Sorong iya. Bertanya ke Bali begitu. Sebenarnya kantor BMKG juga ada di Papua, tersebar juga di Sorong juga ada. Mungkin Bapak bisa berkunjung ke salah satu kantornya nanti mungkin ya. Mm-hmm. Tapi untuk yang ditanyakan itu data, apakah nahkoda sebenarnya memegang data? Pasti. Jadi kita itu juga ada pengamatan maritim namanya.
0: Okay.
2: Nah itu memang khusus untuk mencatat tinggi gelombang, kecepatan arus di laut seperti itu. Kemudian pasang surut juga kita menginfokan, selalu menginfokan gitu. Jadi saya juga di sini di Bali pernah berkunjung ke KSOP di Nusa untuk ke Nusa Penida itu ya.
0: Oh, iya.
2: Ya saya pernah kunjungan ke sana. Mereka juga memberikan info bahwa apabila mereka belum mendapatkan data dari BMKG, mereka tidak bisa berangkat. Seperti itu.
0: Sama seperti pesawat berarti.
2: Iya, sama sistemnya sama seperti pesawat. Mm-mm. Jadi ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi tentang adanya tinggi gelombang, mereka akan membaca mungkin memakai bahasa sandi atau bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, mereka terjemahkan, kemudian pasti mereka memberikan warning seperti itu. Apabila terjadi kondisi cuaca buruk, kapal tidak mungkin akan berangkat seperti itu. Tapi namanya musibah, kita tidak ada yang tahu ya.
0: Kalau memang
2: sudah kita peringatkan seperti itu, atau sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan bisa terjadi musibah, itu kan bukan sudah kuasa kita lagi seperti itu.
0: Baik Pak Ramadan, itu sudah dijawab oleh Bu Weni ya. Santi sudah dijawab. Semoga saja Pak Ramadan sudah paham ya. Ternyata seperti yang dikatakan Bu Weni tadi, kalau memang nahkoda atau kalau nahkoda yang berlayar, kemudian pilot yang ada di penerbangan, kalau belum menerima data lengkap, tidak boleh untuk melakukan aktivitas ya, begitu ya.
2: Benar sekali.
0: Ya, karena ada aturan seperti itu. Mungkin ya. Ada tambahan dari Pak Ide Bagus, silakan.
3: Ya, jadi benar sekali. Sementara kami juga memantau perkembangan informasi dari kawan-kawan BMKG. Beberapa informasi senantiasa diupdate per jam malahan Ibu. Itu dari Pelabuhan Gilimanuk juga. Mm-mm. Ketika ada status siaga, status awas, itu pasti tersampaikan.
0: Okay.
3: Nah, kami juga melanjutkan informasi tersebut ke beberapa jaring kami. Mm-mm. Termasuk ke Syah Bandar. Mm-mm. Seperti itu. Mm-mm. Jadi pemantauan itu kita lakukan secara full 24 jam. Sementara untuk teman-teman nahkoda pasti monitor saya kira. Jadi kebersamaan dalam segi desiminasi itu sudah mengalir Bu. Untuk kami di BMKG di Bali.
0: Okay. Ya, walaupun kita bicara di daratan, tapi ternyata ketika berlayar ataupun penerbangan itu pasti
3: Bu,
0: membutuhkan data ya. Dan ketika data itu tidak memadai atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan aktivitas, ya tidak dilakukan. Tetapi kita balik lagi kepada faktor X ya, ketika mungkin sudah berlayar, entah bagaimana, namanya juga kita masih memprediksi ya, tidak bisa mutlak itu benar. Tapi selama ini mendekati ya, berapa persen akurasinya?
2: Akurasinya mungkin sekitar 80%
0: atau persen ya.
2: Saya kurang ini juga kurang akurat.
0: Oke, baik. Itu jawaban dari kedua narasumber kita, Pak Ramadan di Sorong, semoga bisa menerima ya. Oke. Lanjut mungkin Santi.
1: Okay, baik, jadi izin melanjutkan untuk bertanya. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwasanya ketika ada suatu perubahan nih terkait dengan cuaca, pasti dari pihak BMKG dan BPBD memberikan informasi, entah itu mulai dari status siaga ataupun waspada. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih tertuju ke BPBD, karena menurut BPBD sendiri, apakah masyarakat itu sudah cukup tanggap menerima informasi, atau masyarakat justru baru sadar ketika sudah mulai ada situasi yang dianggap berbahaya, seperti itu Pak.
3: Baik, jadi inilah tugas kami sebenarnya.
0: Iya.
3: Ini tugas kami yang kami mulai dari dini, dari saat ini, sehingga awareness, jadi kesadaran masyarakat untuk peduli. Hanya 3 poin yang saya tekankan di sini. Jadi memantau perkembangan situasi dari informasi instansi resmi. Nah, kedua, kemudian mengenali situasi lingkungan di sekitar. Ketiga, baru melakukan antisipasi, kan begitu. Sementara untuk informasi-informasi desiminasi terkait peringatan dini, kami sudah berupaya melaksanakan desiminasi ke berbagai media komunikasi yang ada, yang kami miliki. Dan terus itu berjenjang. Setiap saat, setiap BMKG, teman partner kami memberikan informasi, pasti kami olah, kami sampaikan. Seperti itu role-nya.
0: Jadi memang dibuat sedemikian rupa ya, informasi itu agar tersampaikan ke masyarakat. Baik, mungkin ada pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0361-222-161. Saya ke Bu Weni. Bu Weni, kalau kita bicara harapan kita akan hujan, apa yang kira-kira perlu kita siapkan untuk menyambut musim hujan, walaupun masih nun jauh di sana, sebulan lagi. Itu apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat, mengingat sekarang kan kondisi tanah itu sudah kering sekali. Ya, itu apa yang harus dipersiapkan, dan kira-kira tepatnya kapan kita akan mendapatkan hujan?
2: Itu tadi, BMKG memprediksi Provinsi Bali masuk musim hujan itu di awal ada 3 zone. Itu di November dasarian 3. Kemudian diikuti zone-zone selanjutnya di Desember. Jadi untuk biasanya kan musim peralihan ini karakteristiknya memang lebih cenderung cuacanya lebih ekstrim. Jadi BMKG menyarankan untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Ketika cuaca itu signifikan, dia biasanya hujan deras, waktunya singkat, tapi dia biasanya deras disertai petir dan angin kencang. Nah, itu bisa mungkin menghindari pada saat bepergian pada saat terjadi cuaca ekstrim, apalagi ketika petir dan angin kencang, mungkin bisa menghindari pohon-pohon yang besar begitu. Kemudian apabila nanti sudah masuk musim hujan, mungkin dari sekarang kita bisa mengantisipasi untuk drainase supaya tidak terjadi banjir seperti itu dan tanah longsor.
0: Oke, jadi itu yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menjelang musim hujan ini, agar nantinya kita benar-benar siap menghadapi musim hujan. Baik pendengar, 30 menit sekarang dari jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Tengah, Santia, kita break kembali untuk mendengarkan yang satu ini.

0: Kebakaran termasuk ke dalam salah satu bencana. Kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran diantaranya petir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, dan lainnya. Sedangkan kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia berasal dari kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, sabotase, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan lainnya. Mitigasi bencana kebakaran di permukiman dapat dilakukan dengan penyediaan alat pemadaman api ringan atau APAR minimal 1 unit per RT sesuai standar sarana penanggulangan kebakaran. Menyediakan karung basah atau alat yang dapat memadamkan api. Pengaktifan dan pemeliharaan fungsi hidran dan sumber air rumah tangga secara berkala. Pembangunan penampungan air hujan sebagai alternatif prasarana pemadaman.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Iya, baik pendengar, kita masih bersama di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Musim berganti, resiko ikut berubah.
7: Okay, baik, kita lanjutkan perbincangan kita pada dialog sore hari ini. Mungkin saya akan ke BMKG terlebih dahulu nih. Jadi sebagai peralihan musim saat ini, kita kan sudah akan memasuki musim hujan di bulan November. Nah, ada nggak kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ketika masyarakat tersebut akan bepergian? Karena kalau baru masuk musim tertentu nih, misalnya musim penghujan, kadang cuacanya itu nggak mendukung gitu, atau di beberapa daerah sering kita lihat mendung, kemudian ternyata di daerah yang satunya hujan, kayak gitu. Ada nggak kondisi yang perlu dipertimbangkan nih oleh masyarakat, Bu?
8: Ya benar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasanya musim peralihan itu justru cuacanya lebih ekstrim dibandingkan musim hujan. Maka masyarakat tentu wajib mewaspadai jika cuaca buruk itu terjadi, karena bisa disertai petir dan angin kencang seperti itu. Bisa jadi banyak pohon tumbang seperti itu, kemudian tergelincir, karena hujannya cukup dengan intensitas sangat deras, sangat lebat. Mungkin seperti itu.
6: Iya, okay. Baik. Kita ada pendengar yang bergabung, coba kita sapa dulu. Om Swastiastu, selamat sore.
9: Ya, Om Swastiastu. Mbak, kembali dengan saya Ramadan.
6: Oh iya.
9: Ada yang saya, boleh ya?
6: Boleh, boleh. Silakan, Pak.
9: Yang belum telepon jadi saya isi waktu dulu ya.
6: Iya.
9: Begini, Bapak Ibu narasumber, saya baca di artikel ya, tugas utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, cuaca ya, klimatologi, iklim, kualitas udara dan geofisika gempa bumi dan tsunami. Nah, untuk menyampaikan informasi secara luas, tetap dan komprehensif, BMKG bekerja di bawah aturan standar operating prosedur yang ketat, yang sangat disiplin dengan mekanisme berlapis. Yeah. Nah, jadi sistem pengamanan dan verifikasi data hulu ya, kemudian jadi pengumpulan data otomatis, lalu kalibrasi ketat, kemudian aturan apa ya tentang aturan waktu ketat, time critical ya, lalu keadaan ini alat yang digunakan itu loh, apakah sejauh ini sudah cukup canggih atau menurut Bapak Ibu harus diverifikasi terus untuk kemudian diminta untuk dibeli yang baru, diganti. Bagaimana, apakah sudah cukup baik alat-alat yang digunakan memantau keadaan alam ini. Jadi sangat berat juga tugasnya dan komprehensif. Jadi yang disampaikan juga harus bahasa yang dipahami oleh seluruh rakyat. Lalu mekanisme diseminasi luas, hilirnya itu. Jadi bagaimana aturan sebenarnya? Ya, terutama alat-alat yang harus dipantau ini. Itu kan harus yang baru, yang canggih-canggih ya. Begitu, mungkin sedikit dari saya itu aja.
6: Oke, baik Pak Ramadan, terima kasih banyak. Ternyata Pak Ramadan ini jeli ya, untuk sampai dengan peralatan BMKG itu apakah sudah akurasinya sudah bagus, kemudian bagaimana ketersediaannya, jeli banget ini untuk mengamati kerja dari BMKG. Silakan, iya, Mbak Weni.
8: Iya, Pak Ramadan, terima kasih pertanyaannya, ini cukup bagus ya. Jadi BMKG juga memiliki beberapa alat-alat ya untuk memprediksi cuaca dan iklim itu kita cuaca terutama kita biasanya untuk hujan itu kita memakai pos-pos hujan, alat penakar hujan itu biasanya juga perlu dikalibrasi. Jadi ada periode tertentu kita harus mengkalibrasi alat-alat itu begitu. Karena namanya alat ya, dia kan pasti ada waktunya, ada masanya. Jadi kita harus terus dikalibrasi agar
6: itu secara berkala ya.
8: Iya benar. Itu seperti kita juga punya radar cuaca, cuman kan kalau radar itu kita rekanan ya. Jadi bukan BMKG sendiri yang punya gitu. Jadi kita punya rekanan. Jadi apabila ada maintenance itu biasanya kita dibantu oleh rekanan seperti itu. Jadi namanya data itu tidak boleh putus, Bu.
6: Iya.
8: Karena dia harus terus, tidak boleh ada data kosong, tidak boleh ada data missing. Jadi makanya dia terus untuk dikalibrasi agar kita tidak melakukan kesalahan dalam membuat perkiraan seperti itu.
6: Oke, jadi dikalibrasi, jangan khawatir, Pak Ramadan. Jadi peralatan di BMKG dikalibrasi secara kontinu, secara berkala begitu ya, sehingga untuk mendapatkan akurasi penyampaian data kepada masyarakat benar-benar akurat sehingga bisa terpercaya seperti itu ya. Oke, ada lagi mungkin Santi?
7: Baik, kita beralih ke BPBD terlebih dahulu nih. Jadi untuk peralihan musim sendiri, apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang mestinya mendapatkan perhatian lebih? Misalnya nih, ada daerah-daerah dengan padat bangunan, itu kan sangat rawan sekali dengan yang namanya banjir, apalagi ketika musim hujan seperti itu, Pak.
10: Baik, terima kasih. Sebagai bahan untuk mengacu ke sana, jauh-jauh hari juga kami sudah menyediakan sebuah pemetaan.
6: Iya. Yeah.
10: Namun pemetaan itu lebih akurat berdasarkan histori. histori kejadian realnya.
6: Iya.
10: Seperti itu. Sekarang kondisi masih kering. Saat ini mulai musim peralihan. Jadi seolah-olah ketakutan ada hujan begitu bahasanya.
6: Iya, iya, betul.
10: Tapi jangan itulah yang kita bangun.
6: Seperti begini dia Pak Amar, maaf saya potong. Masyarakat tuh ingin hujan tapi takut juga gitu loh. Karena pengalaman setahun yang lalu. Jadi kalau bisa berdoa, berharap di sini boleh hujan tapi masih dalam kondisi yang safety gitu ya. Oke.
10: Ya, kami lanjutkan. Jadi berdasarkan data histori itu kami himpun, itu lebih mendekati ke akurasi.
6: Iya.
10: Nah, ketika misalnya ada potensi kembali dari peringatan teman-teman di BMKG, kami tetap akan mendiseminasikan lebih lanjut ke kawasan tersebut. Jadi kami harapkan masyarakat di sini berusaha janganlah berusaha tangguh ketika bencana, tapi berusaha menjadi siap sebelum bencana.
6: Oke, mitigasinya berarti ya.
10: Mitigasinya yang kita utamakan seperti itu.
6: Pak, untuk mitigasi itu sendiri apa yang dilakukan sekarang sambil menunggu musim hujan ini? Apa yang sudah dilakukan oleh BMKG dan juga BBBD dan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam upaya edukasi ini, Pak?
10: Baik, izin Ibu. Jadi untuk mitigasi yang kami lakukan, mungkin yang pertama kami sudah mitigasi yang pertama itu kami melanjutkan untuk saat ini program-program yang sudah ada dari pimpinan-pimpinan terdahulu. Seperti hanya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, kami ada CMT, jadi memberikan pelayanan-pelayanan edukasi ke masyarakat untuk situasi kebencanaan, manajemen kebencanaan. Kemudian mulai membina atau memberikan informasi pengetahuan dari usia dini, seperti itu. Jadi dari mulai TK kami juga didik, kami kenalkan situasi di Pusdalop, di BPBD, oh begini kondisi saat ini. Sehingga generasi-generasi yang paling muda itu harapan kami memahami, sudah mulai memahami tentang situasi kebencanaan yang ada. Seperti itu.
6: Oke, jadi dilakukan dari hal yang paling dini ya, generasi yang paling kecil, mungkin dari tingkat sekolah dilakukan edukasi sehingga mitigasi itu benar-benar bisa kita pahami
10: betul,
6: dan ketika terjadi bencana tidak bisa dihindari begitu ya, harus dilakukan mitigasi, dihadapi dan tentunya dilakukan langkah-langkah untuk kesiapsiagaan itu. Baik, kita ada di menit ke-43, masih ada waktu kita untuk bersama, tapi kita akan jeda kembali Santi untuk nanti di sesi terakhir masih ada kesempatan untuk pendengar untuk bisa bergabung. Silakan Fitri.
11: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
12: Waktunya kentongan.
13: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
14: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
15: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dari dialog kentongan dari tangga bencana musim berganti risiko ikut berubah. Masih ada pertanyaan dari Santi, mungkin untuk dua narasumber kita, silakan.
1: Baik, izin bertanya kembali kepada Bu Weni selaku BMKG Provinsi Bali. Jadi untuk masyarakat selama ini itu mendapatkan informasi terkait dengan perubahan bencana itu, apakah ada informasi resmi dari pihak BMKG atau masyarakat itu menganggap adanya perubahan musim dari pengamatan langsung nih, misalnya dari kemarau ke musim penghujan seperti itu?
2: Jadi informasi kanal resmi dari BMKG ya, tentu aja, karena di zaman sekarang yang teknologi sudah serba canggih ya, sudah serba AI, pasti banyak kan informasi-informasi yang tidak bersumber resmi dari BMKG ya. Jadi kami berusaha memaksimalkan kanal-kanal kami untuk menginformasikan berita-berita tersebut supaya masyarakat tidak termakan hoax itu ya.
0: Iya.
2: Jadi kami juga punya kanal resmi kami itu di IG. Kami punya, bisa di add mungkin teman-teman RRI, bisa di add itu @BMKG Bali. Kemudian Facebook BBMKG Wilayah 3 Denpasar. Kemudian webnya balai3.bmkg.go.id dan Twitternya @BBMKG3. Kemudian teman-teman juga bisa menelpon ke kantor kami 0361751122 seperti itu.
0: Iya, dari pengamatan BMKG sendiri, dari semua yang disebutkan Bu Weni tadi, mana yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat selama ini?
2: Sejauh ini dari yang saya lihat algoritmanya itu paling banyak itu Instagram Bu ya.
0: Instagram.
2: Karena gen-gen Z sekarang itu kan lebih banyak melihat Instagram. Jadi dia kan instan, sudah ada foto, video di situ dalam satu gambar gitu.
0: Sudah lengkap informasinya. Ya. Jadi ada di situ, jadi bisa dilihat. Cuman tadi alamat-alamatnya tolong dicatat begitu ya. Sehingga benar-benar mendapatkan informasi yang akurat, bukan hoax ya.
2: Iya benar.
0: Oke. Okay. Dari BPBD sendiri Pak, apa yang menjadi fokus perhatian sekarang di perubahan musim ini, jelang perubahan musim?
3: Baik, jadi perubahan musim itu menjadi perhatian kami kepada masyarakat, jangan cemas.
0: Jangan cemas.
3: Jangan cemas, itu yang pertama. Tetap tenang, tetap monitor perkembangan informasi terupdate dari kanal resmi. Kemudian tetap belajar untuk mengenali lingkungan sekitar.
0: Oke. Maksudnya mengenal lingkungan sekitar.
3: Iya, jadi potensi-potensi atau histori-histori kejadian yang sempat terjadi di daerah kita atau rumah kita itu kita kenali. Contohnya sekarang, sekarang kan musim kering.
0: Iya.
3: Jadi tiba-tiba terjadi hujan. Sorenya hujan. Tidak habis sampai di sana. Jadi kita bisa monitor kira-kira ada pohon mana yang perlu kita pangkas, ada nggak potensi yang perlu kita potong. Itu langkah-langkah kecil. Kemudian lihat drainasenya, apakah ada genangan, atap-atap kita ada bocor apa enggak. Seperti itu sederhana sekali Bu. Jadi sementara bangunan-bangunan di sekitar kita itu apakah ada yang rapuh atau tidak. Itu sangat-sangat membantu kita supaya lebih safety. Kemudian baru mengantisipasi. Seperti itu Ibu.
0: Iya, jadi sudah disampaikan ya Santi, beberapa langkah yang harus kita lakukan mitigasinya untuk menyambut mungkin pergantian musim, karena pergantian musim ini mestinya lebih ekstrim ya Bu Weni ya.
2: Memang karakteristik peralihan musim itu justru cuacanya lebih ekstrim begitu.
0: Iya baik, kita masih ada sisa waktu mungkin sekitar 3 menit ke depan. Ada hal penting yang ingin disampaikan oleh BPBD ataupun oleh BMKG kepada masyarakat agar tidak cemas seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ide Bagus Gede Juniarto dari Pusdalop BPBD. Apa saja mungkin yang bisa dilakukan agar tidak cemas itu, kemudian dari BMKG seperti apa? Silakan mungkin dari Bapak dulu.
3: Baik, jadi kepada masyarakat, harapan kami perubahan musim itu pasti akan terjadi.
0: Iya.
3: Tentu saja sumbernya berbeda, resikonya juga berbeda. Yang kita lakukan itu adalah menyesuaikan kesiapsiagaan kita.
0: Iya.
3: seperti apa yang saya sampaikan tadi, berupayalah untuk memitigasi mulai dari rumah, lingkungan sekitar. Dan jika ada informasi-informasi update dari kanal-kanal resmi BMKG ataupun BPBD, silakan dipantau setiap saat.
0: Iya, iya. Oke.
3: Seperti itu.
0: Silakan dari BMKG.
2: Baik, mungkin saya ada mengutip beberapa satu kalimat. Ini ada kalimat yang bagus nih. Info cuaca itu bukan untuk membuat kita takut terhadap cuaca, tapi untuk membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan memahami perbedaan antara musim, cuaca, dan peringatan dini, masyarakat dapat mengantisipasi resiko sebelum kejadian terjadi. Jadi pantau terus informasi dan peringatan dini BMKG. Masyarakat, pemerintah daerah, sektor pertanian dan pariwisata juga diimbau secara rutin mengikuti informasi perkiraan cuaca, perkembangan kekeringan, serta peringatan dini untuk menentukan langkah antisipasi.
0: Oke, lengkap sudah ya informasi yang kita dapatkan sore hari ini.
1: Ya, sudah Santi. Lengkap sekali ya dari awal dibahas.
0: Ya, mungkin bisa nanti untuk pendengar yang belum sempat mendengarkan atau menyimak, bisa melihat di Facebook RRI Denpasar terkait dengan dialog kentongan musim berganti resiko ikut berubah ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Bu Weni dari BMKG. Santi, makasih.
1: Sudah menemani
0: saya sore hari ini. Semoga perbincangan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi.
3: Om Santi.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini, masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan dialog kantongan. Berikutnya akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan akan edisi kali ini akan dibawakan bersama saya di RRI dan Pasar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut satu lagu dari Selena Gomez dan Benny Blanco dengan judulnya Call Me When You Break Up.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau ada diskriminasi dalam pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, tidak bisa itu digeneralisir.
2: Jadi kita merancang sebuah program yang living lab, pengolahan sampah, ekonomi sirkular.
3: Tapi di saat kondisinya lemah, sementara tidak ada penanganan dari para dokter ini, nah inilah yang kita jaga.
4: Selamat sore. Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi kepada wisatawan. Sejumlah sapi di Lombok Timur mengalami mati mendadak akibat penyakit mulut dan kuku. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini, kita awali dengan informasi terkait mewujudkan pariwisata Bali tanpa diskriminasi. Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi.

0: Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
1: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
2: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun, dan kegiatan apapun, semuanya wisata berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam begitu.
1: Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
3: Perekonomian Bali sangat bergantung pada aktivitas pariwisata. Oleh karenanya, seluruh warga Bali wajib menjaga kebersinambungan dari eksistensi sektor pelisiran.
4: Mewujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi merupakan langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis budaya yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Pariwisata yang bebas diskriminasi memastikan bahwa setiap wisatawan, tanpa memandang ras, etnis, agama, gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial ekonomi mendapatkan perlakuan dan akses layanan yang sama. Berikut adalah pilar-pilar utama untuk merealisasikan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi. Pertama, inklusivitas aksesibilitas, yakni pariwisata ramah disabilitas. Infrastruktur ramah difabel, membangun dan merenovasi fasilitas umum di destinasi wisata, seperti rem atau jalur landai untuk kursi roda, guiding block untuk tunanetra, serta toilet ramah disabilitas di hotel, restoran, dan objek wisata. Informasi yang accessible, menyediakan pemandu wisata yang menguasai bahasa isyarat, serta brosur atau panduan digital yang ramah bagi wisatawan dengan kebutuhan khusus. Kedua, kesetaraan layanan tanpa stereotip, seperti anti-rasisme dan xenofobia. Standarisasi pelayanan, memastikan pelaku industri pariwisata seperti hotel, restoran, dan transportasi memberikan kualitas layanan yang sama baik kepada wisatawan domestik maupun mancanegara tanpa membeda-bedakan berdasarkan negara asal, warna kulit, atau penampilan. Edukasi pelaku usaha, memberikan pelatihan hospitality yang menekankan pada nilai-nilai kesetaraan guna mengikis stereotip tertentu terhadap kelompok wisatawan tertentu. Ketiga, perlindungan hak masyarakat lokal dan keadilan gender. Keadilan tenaga kerja, menjamin lingkungan kerja yang aman di sektor pariwisata, bebas dari pelecehan seksual, serta memberikan upah yang adil dan kesempatan karir yang setara bagi pekerja perempuan maupun laki-laki. Pemberdayaan masyarakat adat, memastikan pariwisata tidak meminggirkan warga lokal atau gentrifikasi. Masyarakat Bali harus menjadi aktor utama yang menerima manfaat ekonomi secara langsung, bukan sekedar menjadi penonton atau objek budaya. Keempat, toleransi berbasis moderasi beragama dan budaya. Menghormati ruang suci, menyeimbangkan keterbukaan pariwisata dengan penghormatan terhadap kawasan suci seperti pura, serta dresta atau adat Bali. Aturan berkunjung dibuat secara universal untuk menjaga kesucian tempat ibadah tanpa mendiskriminasi latar belakang keyakinan wisatawan. Penyediaan fasilitas multikultural, menyediakan opsi yang memfasilitasi kebutuhan dasar keberagaman wisatawan, seperti ruang ibadah umum yakni musola di area publik strategis, atau pilihan kuliner yang ramah terhadap pembatasan diet keagamaan tertentu, yakni halal dan vegetarian. Kelima, regulasi dan pengawasan pemerintah, penegakan hukum tegas. Pemerintah daerah Bali bersama asosiasi pariwisata seperti PHRI dan ASITA perlu menyusun regulasi atau fakta integritas anti-diskriminasi. Tempat usaha pariwisata yang terbukti melakukan praktik diskriminatif harus diberikan sanksi administratif yang jelas. Kanal pengaduan, menyediakan pusat pengaduan terpadu bagi wisatawan atau pekerja pariwisata yang mengalami tindakan diskriminasi selama berada di Bali.

0: Perkenalkan, nama saya Putu Ayumaha Dewi. Saya berasal dari Bumi. Menurut saya pribadi, diskriminasi dalam pariwisata Bali masih bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Contohnya, misalnya perlakuan yang berbeda terhadap wisatawan yang berdasarkan asal negaranya, penampilan, kemampuan ekonomi, ataupun bahasa yang digunakannya. Selain itu juga, pekerjaan lokal juga bisa mengalami perlakuan yang kurang adil atau berbeda, seperti perbedaan kesepakatan kerja atau dari segi penghasilannya. Hal ini perlu diperhatikan karena pariwisata seharusnya memberikan rasa nyaman dan perlakuan yang setara kepada semua orang.
1: Baik, perkenalkan nama saya Made Mahardika, saya berasal dari Tangerang. Menurut saya, diskriminasi dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh masyarakat dan pekerja lokal. Diskriminasi dapat menimbulkan rasa tidak dihargai dan mengurangi kesempatan untuk berkembang. Bagi wisatawan, pengalaman mendapatkan perlakuan yang tidak adil dapat membuat mereka merasa tidak nyaman. Jika hal ini terus terjadi, tentu dapat mempengaruhi citra Bali sebagai daerah yang dikenal dengan keramahan dan budaya yang kuat. Karena itu, semua pihak perlu mendapatkan perilaku atau perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang mereka.
2: Sebelumnya perkenalkan, saya Kade Ayu Melina Dusa, bisa dipanggil Melina. Asal saya itu dari Sebangan. Jadi menurut saya di sini langkah yang paling penting itu adalah meningkatkan kesadaran bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan juga adil. Di mana pemerintah dan juga pelaku usaha pariwisata itu dapat memberikan edukasi pada pekerja mengenai keberagaman dan juga pelayanan yang tidak diskriminatif. Di mana masyarakat juga perlu ikut menjaga sikap toleransi dan wisatawan juga harus saling menghargai aturan dan juga budaya lokal yang ada. Dengan kerjasama dari semua belah pihak, pariwisata Bali dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, terbuka bagi siapa saja.
3: Pendengar, mewujudkan pariwisata Bali yang bebas diskriminasi menjadi hal penting untuk memastikan setiap wisatawan mendapatkan pelayanan yang setara. Selain wisatawan, masyarakat lokal dan kelompok rentan juga perlu mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pariwisata. Kesadaran terhadap prinsip inklusivitas dan peningkatan fasilitas dinilai perlu untuk terus diperkuat. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana, Dr. Imade Kusuma Negara.
4: Baik, Pak Kusuma, melihat perkembangan pariwisata Bali saat ini, sejauh mana prinsip kesetaraan sudah diterapkan dalam pelayanan kepada wisatawan dan masyarakat lokal nih, Pak?
5: Jadi kalau di Bali, barangkali mungkin saya menyebutnya sebagai segmentasi pasar begitu. Jadi memang pastilah ada perbedaan, terutama harga yang diberikan. Kalau kita lihat kan di beberapa daya tarik itu ada harga domestik, ada harga wisatawan asing begitu ya. Nah ini mungkin sekarang tinggal persepsinya seperti apa ya. Tapi memang kalau justru layanannya itu mestinya memang harusnya sama ya, layanan yang diberikan harusnya equal, sama, tidak ada perbedaan, karena itu sudah pasti sudah dihitung dengan cermat, Pak ya, dengan cermat kenapa berbeda. Nah, dan ini mungkin juga menjadi membedakan layanan gitu ya.
4: Dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat nih, apakah pelayanan pariwisata Bali sudah memberikan perlakuan yang sama kepada semua wisatawan, Pak?
5: Ya, saya pikir mungkin dalam, kita kan mengenal adanya low season, peak season ya. Kalau dalam peak season itu seringnya, itu seringkali mereka overcrowded, Pak ya. Nah, ini kadang-kadang banyak layanan nggak tersampaikan dengan baik begitu ya, pasti ada yang terabaikan begitu ya. Ini memang masih menjadi beberapa, saya lihat memang dalam beberapa kasus ya, tidak menjeneralisir, masih terjadi begitu ya. Entah kesalahan posting dan sebagainya ya, karena saya juga pernah mengalami begitu ya. Gak crowded itu beda situasinya, SDM mungkin belum pernah. Barangkali mungkin ini juga menjadi crowd management itu juga penting sekali, Pak, karena kita kan mengenal itu dua season itu ya, Pak. Kalau low mungkin masih ya, mereka masih bisa apa namanya senyum-senyum ya. Kalau sudah peak season, nah ini crowded begitu ya, kadang ada yang terlupakan pasti, Pak, seperti itu. Okay.
4: Bagaimana memastikan wisatawan lokal dan wisatawan asing mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak dibedakan nih, Pak?
5: Okay, kalau untuk memastikan barangkali, ya satu memang mungkin tadi memberikan mindset begitu ya, layanan dasar itu menjadi penting ya, bahwa hospitalitas itu menjadi kunci utama gitu ya. Karena banyak juga orang yang belum paham dengan pariwisata ya. Masih ada yang menganggap pariwisata sebagai sebuah mesin uang begitu, yang tidak melihat bahwa ini ini impact jangka panjang ya, terutama citra terjangka panjang. Sekali mereka berbuat memberikan image negatif, ini akan terus diingat gitu ya. Nah, ini yang mungkin belum beberapa, ini mungkin banyak yang belum menyadari tentang itu gitu, Pak.
4: Bagaimana, Pak, dengan masyarakat lokal? Apakah mereka sudah mendapatkan kesempatan yang sama, Pak, untuk terlibat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata ini, Pak?
5: Ya, kalau masyarakat lokal ya, sekarang kan mungkin banyak tersentral di Bali Selatan, Pak ya. Memang kalau kita lihat beberapa kajian yang saya baca, memang salah satu faktor penarik orang mungkin lebih suka berwisata itu karena dekatnya dengan airport ya. Itu salah, ada jurnalnya itu. Jadi airportnya ternyata memberikan trigger yang luar biasa gitu, sehingga memang wilayah Bali Selatan ini menjadi sangat hektik ya, ramai begitu. Dan memang masyarakat lokal kalau saya lihat mungkin ya paling gampang ya lihat aja sih, misalkan kalau ada masyarakat yang masih kakak miskin ya, berarti memang dia belum bisa memberikan impact terhadap apa dari pariwisata begitu ya. Dan memang kebanyakan kan kita hanya mungkin pada level-level sebagai pekerja, Pak ya, bukan pemilik modalnya gitu ya. Pemilik modalnya, padahal pemilik modal itu kan yang paling sebenarnya paling banyak ya akumulasinya, yang apa memberikan ini income ya kepada Bali sendiri begitu, Pak.
4: Kalau dari sisi destinasi ini, Pak, apakah Bali sudah cukup ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok yang membutuhkan akses khusus nih, Pak?
5: Nah, ini yang mungkin perlu ditingkatkan kembali, Pak ya, karena memang kita lihat kan tadi saya sampaikan bahwa landscape ya tadi kita kan kebanyakan itu explorer, Pak ya. Bapak bisa bayangkan tuh kalau ke Nusa Penida itu dermaga sudah bagus, kemudian tentunya ya beberapa akses ini kan juga memang tidak mudah ditempuh oleh orang biasanya, udah ngos-ngosan begitu ya. Kalau orang yang dengan perlu bantuan khusus ini mungkin perlu bantuan ya. Dan ini memang belum banyak begitu ya. Nah, yang pernah saya lihat memang beberapa ada yang mereka mengembangkan begitu ya, semacam seperti virtual reality begitu ya. Jadi orang-orang mungkin yang tidak mampu untuk pergi ke tempat-tempat yang explorer yang risikonya tinggi begitu ya, mereka menyediakan secara virtual begitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi peluang sebenarnya, Pak.
4: Apa kendala utama dalam mewujudkan destinasi wisata yang benar-benar inklusif di Bali seperti apa, Pak?
5: Ya, saya pikir mungkin di sini satu kesadaran kita juga ya tentang inklusif ini, bahwa eksis begitu ya, ada begitu, dan mereka juga punya hak untuk mendapatkan waktu untuk traveling gitu ya. Yang kadang-kadang mereka ini memang beberapa tempat memang belum menyediakan gitu ya secara layak begitu ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kaum-kaum yang rentan itu kan kaum anak-anak, kemudian difabel, orang tua, itu jalan di trotoar saja kadang-kadang sulit gitu ya, karena banyak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak pada tempatnya gitu, Pak. Nah, itu yang masih menjadi PR kita.
4: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Imade Kusumanegara, Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan mulai didorong untuk tidak berakhir sebagai limbah. Sampah plastik diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular.
7: Jadi salah satu
8: sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2026, kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintech. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan, proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
7: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang ucapkan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah, dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
8: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
9: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itu lah. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bagi, bukan bagi hasil, TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air, atau bisnis yang lainnya, kita kasih ke bajang-bajang. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilihan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang diselesaikan di desa sendiri.
8: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Sejumlah sapi di Lombok Timur mengalami mati mendadak yang diduga terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dinas Peternakan Lombok Timur terus melakukan penanganan dan pencegahan agar kasus PMK tidak muncul. Yunia Herawati melaporkan.
10: Nah, masyarakat kita ini kebanyakan tak berani divaksin, juga sekarang masih ada. Nah, itu yang kita sangat sesali.
11: Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur meminta para peternak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku PMK yang mulai kembali menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Peternakan Lombok Timur Haji Mansur mengatakan, keterlambatan laporan dari peternak menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ternak yang diduga terjangkit PMK. Dari hasil pemantauan di lapangan, terdapat 3 ekor sapi yang mati setelah dilakukan kunjungan oleh petugas. Terdapat pula pedet atau anak sapi yang mati dan belum pernah mendapatkan vaksinasi. Sementara 2 ekor sapi lainnya dijual oleh pemiliknya karena peternak khawatir kondisi ternaknya semakin memburuk. Ia menjelaskan beberapa gejala yang perlu diwaspadai, antara lain sapi mengalami demam tinggi, keluar ingus, tidak mau makan hingga kondisi tubuh melemah. Penanganan lebih awal dinilai penting agar kondisi ternak dapat segera diperiksa dan ditangani. Haji Mansur mengatakan, kematian sapi yang ditemukan di sejumlah lokasi memiliki gejala yang mengarah pada PMK. Untuk memastikannya, pemeriksaan dan pengujian sampel masih dilakukan.
10: PMK ini kan tidak ada masalah sebenarnya PMK ini, selama dia cepat penanganannya. PMK ini kan demam tinggi. Nah, kalau kondisi badannya bisa melawan demam tinggi itu, ya bisa bertahan dia. Tapi di saat kondisinya lemah, sementara tidak ada penanganan dari para dokter ini, nah inilah yang kita jaga. Termasuk juga kasus di Lenyak itu, sama dia itu. Himbauan saya peternak agar secepatnya para peternak ini melaporkan ternaknya kepada petugas kita yang ada di UPT. Di sana kan di UPT ada dokter hewan untuk ditangani walaupun baru terindikasi.
11: Haji Mansur juga menyoroti masih terdapat peternak yang belum melakukan vaksinasi terhadap ternaknya. Padahal vaksinasi menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kekebalan ternak dalam menghadapi penyakit. Selain itu, peternak yang membeli sapi dari luar daerah melalui pasar hewan diminta memastikan riwayat vaksinasi ternak. Jika status vaksinasinya tidak jelas, peternak disarankan melakukan vaksinasi ulang melalui petugas kesehatan hewan. Dinas Peternakan Lombok Timur juga meminta petugas kesehatan hewan di lapangan lebih aktif melakukan pemantauan dan tidak menunggu hanya dari laporan UPT, tetapi aktif turun ke wilayah kerja masing-masing untuk mengetahui kondisi ternak. Di sisi lain, dugaan PMK tersebut sejauh ini belum berdampak terhadap harga sapi di Lombok Timur. Bahkan harga sapi hidup saat ini justru mengalami kenaikan. Diharapkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak dan pelaksanaan vaksinasi dapat terus diperkuat untuk mencegah munculnya kasus PMK.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, beragam kegiatan disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriahkan MotoGP Mandalika 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
12: Jadi culture kita pun menjadi bagian edukasi kepada.
13: Sejumlah pembalap dan kru MotoGP telah tiba di Lombok sejak kemarin, Senin 5 Oktober 2026. Mereka datang setelah menyelesaikan balapan di sirkuit Motegi, Jepang. Pemerintah Provinsi NTB bersama penyelenggara menyiapkan penyambutan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan parade pembalap di Kota Mataram pada 7 Oktober. Selanjutnya, pada puncak kres nanti akan diramaikan berbagai atraksi budaya NTB dan Indonesia.
12: Hari H kita kan ada Lombok Sumba Festival itu. Ya tentunya itu merupakan ajang kita untuk memperkenalkan budaya kita, potensi-potensi kita. Dan itu ada UMKM-UMKM yang memang yang kita persiapkan sebanyak 125. Insya Allah nanti kita akan tampilkan dari sekolah internasional dari Mandalika untuk tampil di Lombok Sumba Festival itu. Jadi culture kita pun menjadi bagian edukasi kepada sekolah-sekolah internasional dan di Nusa Tenggara Barat.
13: Menurut Aulia, konsep festival tahun ini juga dibuat berbeda. Sekolah-sekolah internasional di kawasan Mandalika akan dilibatkan untuk menampilkan budaya NTB. Selain itu, penampilan sejumlah artis papan atas seperti Agnes Monica, Ben Ungu, dan Tip X menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang datang ke Mandalika. Direktur Operasi MGPA Doni Maharjono mengatakan, MotoGP Mandalika tahun ini tidak hanya mengedepankan balapan, namun juga pengalaman wisata bagi penonton dan wisatawan.
14: Harapannya pengalaman terbaik bukan hanya dari sisi balapannya, betul, tapi juga dari sisi turismenya. Ini yang mungkin mesti kita tumbuhkan bersama-sama dengan bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pengelola kawasan ini seperti itu. Bahwa sirkuit sudah sangat siap untuk menyelenggarakan MotoGP. Memang nanti akan ada gong yang benar-benar gong, yaitu di tanggal 8 Oktober pada saat dilakukan final inspection. Disitulah nanti PIM, kalau kita bisa memenuhi semua rekomendasi, PIM akan menerbitkan homologasi grade A CCR untuk sirkuit Mandalika.
13: Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin menghidupkan suasana MotoGP Mandalika 2026. Sekaligus memperkuat promosi budaya dan pariwisata NTB kepada wisatawan dari dalam maupun luar negeri.
3: ASCAP PSSI Buleleng akan menggelar Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk memperkuat tim Buleleng di Porprov Bali. Kejuaraan ini berlangsung 11 hingga 22 Oktober dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi.
15: Kita melaksanakan dalam bentuk kejuaraan Bupati Cup, melanjutkan yang sudah berjalan.
16: Asosiasi Kabupaten ASCAP PSSI Buleleng akan menggelar kejuaraan sepak bola Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk diproyeksikan memperkuat tim Buleleng pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Kejuaraan antar klub ini dijadwalkan berlangsung 11 hingga 22 Oktober 2026 di Stadion Mayor Metra Singaraja dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi resmi ASCAP PSSI Buleleng. Ketua Umum ASCAP PSSI Buleleng Gede Suyase mengatakan Bupati Cup merupakan tindak lanjut arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng dalam memantau dan menjaring pemain potensial. 8 klub yang ambil bagian terdiri dari 4 klub Liga 1, 2 klub Liga 2, dan 2 klub Liga 3.
15: PSSI Kabupaten Buleleng sesuai dengan arahan dan juga program dari KONI kita jalankan, karena memang setiap tahun PSSI punya program, yaitu membuat kita melaksanakan dalam bentuk kejuaraan Bupati Cup, melanjutkan yang sudah berjalan, ya, tapi dengan mengundang klub-klub yang bisa dan mampu untuk ikut.
16: Suyase menjelaskan Bupati Cup menjadi salah satu barometer utama dalam proses seleksi pemain tim daerah Buleleng. Pemantauan juga dilakukan melalui turnamen independen, namun kejuaraan ini menjadi ruang penting untuk melihat kemampuan pemain dari berbagai kasta kompetisi. Menurutnya, keterlibatan klub Liga 2 dan Liga 3 diperlukan agar pencarian bakat tidak hanya berfokus pada pemain Liga 1. Pemain dari kasta bawah tetap memiliki peluang untuk masuk dalam proyeksi tim Buleleng.
15: Artinya di klub itu proses pembinaannya secara kontinuitasnya mungkin kurang intensif. Dan ini kan pembelajaran bahwa juara Liga 1 belum tentu dalam keberlanjutannya bisa lebih hebat daripada juara Liga 2. Kecuali mereka harus menjaga kontinuitas, konsistensi pembinaan di klubnya masing-masing.
16: Selain menjaring pemain, Bupati Cup 2026 menjadi momentum untuk melihat konsistensi pembinaan masing-masing klub internal PSSI Buleleng. Hasil pertandingan antar kasta juga dapat menjadi bahan evaluasi, terutama jika klub Liga 1 mengalami kekalahan dari klub Liga 2 ataupun Liga 3. Suyase menjelaskan tujuan utama Bupati Cup tetap menemukan bibit terbaik yang akan diproyeksikan membela Buleleng pada Porprov Bali. Kejuaraan ini sekaligus diharapkan mendorong klub-klub di Buleleng memperkuat pembinaan pemain secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi kepada wisatawan. Sejumlah sapi di Lombok Timur mengalami mati mendadak akibat penyakit mulut dan kuku. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Dan selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar, sore ini.

105 kepada UFM Prasetya Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat, dan tentunya saat ini masih di Denpasar sore ini masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Aura Kasih dengan judulnya Asmara. Berikutnya kita dengarkan dulu satu lagu dari Nagita Slavina dan Marshanda dengan judulnya Antara Ada dan Tiada.

Dan mendengar, tentunya masih bersama Linda. Berikutnya Linda ingin sedikit membagikan informasi ini terkait dengan ledakan yang terjadi di kawasan Pakuwon City, Surabaya, dan menyebabkan sejumlah korban mengalami luka bakar, pendengar. 4 korban mendapat penanganan di RS Haji Sukolilo, sementara korban lainnya dirawat di RSUD Dr. Sutomo. Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, Kompolris Adrian, mengatakan bahwa seluruh korban telah mendapat penanganan medis dan tidak ada korban meninggal dunia. Riz menjelaskan bahwa ledakan terjadi saat pekerja melakukan persiapan dapur sebelum restoran beroperasi, dan aktivitas tersebut berlangsung sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, sementara restoran dijadwalkan baru buka pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Polisi memperoleh informasi awal mengenai 3 tabung gas di lokasi, terdiri dari 2 tabung berukuran 50 kg dan 1 tabung 12 kg. Berdasarkan keterangan awal yang diterima polisi, sebelumnya terdapat tanda-tanda kebocoran gas, namun kepolisian masih belum dapat menyimpulkan penyebab pasti dari ledakan yang terjadi. Saat ini Reskrim dan Inavis bersama Polda Jawa Timur masih melakukan pemeriksaan dan juga mengumpulkan data, dan polisi juga akan meminta keterangan pemilik, manajer, serta pihak lainnya, termasuk terkait kemungkinan kelalaian dan ketersediaan perlengkapan keselamatan di restoran. Hasil penyelidikan akan disampaikan setelah seluruh data dan pemeriksaan dinyatakan valid, pendengar. Dan informasi terkait dengan ledakan Pakuwon yang terjadi di Pakuwon City, Surabaya tersebut, dan dikutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

105,2 FM Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Tidak terasa waktu sudah semakin mendekati pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak guna mengaturkan puja Trisandya.

Kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ранее питом кори, мамочи, сори, попит.

0: dan Pasar sore ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Belajarlah karena ilmu akan menghiasi ahlinya. Dia keunggulan dan pertanda semua pujian. Berenanglah ke tengah samudra pengetahuan.

Pro Satu dan Pasar, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi bersama-sama kita sudah dengarkan juga azan maghrib untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya. Lida mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslim dan muslimah. Tentunya bagi yang belum menyelesaikan, bisa langsung segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Untuk yang laki-laki, ayo bisa langsung segera bergegas ke masjid ataupun musola. Dan untuk yang perempuan bisa langsung mengerjakan ataupun menunaikan ibadah sholat maghrib dari rumah juga bisa ya. Selain itu pendengar, tentunya Linda masih akan hadir di Denpasar sore ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Afgan dengan judulnya Padamu Kuwer Sujud akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda.

Kalau jalan-jalan di Bali, sesekali kita akan melihat petugas penjaga keamanan menggunakan pakaian yang khas. Siapakah dia? Disebut dengan pecalang. Petugas penjaga keamanan ini memiliki jabatan dan wewenang untuk menjaga keamanan di desa adat masing-masing. Secara spesifik, sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, pecalang memiliki tugas untuk menjaga wilayah desa di 8 penjuru mata angin di pos penjagaan yang strategis. Pecalang berasal dari kata celang yang artinya waspada. Para pecalang menggunakan pakaian yang khusus dan mudah dibedakan dengan pakaian adat ataupun pakaian lainnya. Ciri khas pakaian pecalang yaitu mengenakan kamen khas Bali yang dilengkapi dengan saput poleng, hitam dan putih, destar, dan bunga pucuk. Juga membawa keris yang diselipkan di pinggang.

105,2 FM, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Colby Kailat dengan judulnya Land Called For Away. Pendengar baru saja mengudara nih menemani ruang dengar Anda. Berikutnya, Linda ingin membagikan informasi dari BMKG. Informasi mengenai tinggi gelombang yang berlaku per tanggal 7 Oktober 2026 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan 10 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat atau dimulainya dari besok ya pendengar. Di mana berdasarkan informasi terkait peringatan dini, pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 7 sampai dengan 20 knot, sedangkan di selatan ekuator Indonesia bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga selatan Banten, pendengar. Nah, untuk peringatan dininya, di mana tinggi gelombang diperkirakan akan mencapai 1,25 sampai dengan 2,5 meter, berpeluang terjadi di beberapa tempat. Yang pertama, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, Samudra Pasifik Utara Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua Barat dan Samudra Pasifik Utara Papua. Untuk saran keselamatannya sendiri di tinggi gelombang di 1,25 sampai dengan 2,5 meter berisiko terhadap keselamatan pelayaran bagi perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter, pendengar. Berikutnya, untuk peringatan dini tinggi gelombang yang mencapai 2,5 sampai dengan 4.0 meter berpeluang terjadi di beberapa tempat, yaitu Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Bali, dan juga Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Untuk tinggi gelombang 2,5 sampai dengan 4 meter berisiko terhadap keselamatan pelayaran yang pertama, perahu nelayan yang apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Untuk kapal tongkang sendiri akan berisiko apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Sedangkan untuk kapal feri, di sini berisiko apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Dan pendengar, itu dia tadi informasi tinggi gelombang dan juga peringatan dini terkait dengan tinggi gelombang di beberapa wilayah untuk tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 10 Oktober mendatang, pendengar. Terkait informasi tinggi gelombang dan juga cuaca, tentunya selalu bisa memantengin ya, selalu pantengi website resmi dari BMKG atau dari akun media sosial resminya BMKG.

Dan mendengar informasi tadi tentunya Linda dapat dari BMKG-nya langsung. Berikutnya satu lagu dari The Course dengan judulnya White Light akan segera mengudara menemani ruang dengan Anda. Selamat mendengarkan.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa waktu semakin mendekati pukul 7 malam ya. Kita sudah akan bergeser ke Denpasar malam ini. Namun tentunya nanti di pukul 7 juga Linda akan hadirkan cek fakta untuk memeriksa keaslian fakta dari berita-berita yang beredar di masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
2: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar video dari akun Facebook Hidup Sehat Alami berisi klaim seduhan daun kelor mampu membersihkan paru-paru. Unggahan disertai narasi, paru-paru bersih kotoran asap rokok hilang tak tersisa. Hingga Selasa 6 Oktober 2026, unggahan telah mendapatkan 14.500-an tanda suka, menuai hampir 200 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 1.300-an kali oleh pengguna Facebook lainnya. Lantas benarkah seduhan daun kelor bisa membersihkan paru-paru? Mari kita cek faktanya. Disadur dari artikel cekfaktatempo.co, dokter paru dari RS Universitas Airlangga, Dr. Prastuti Astawulaningrum, menjelaskan daun kelor memang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, tetapi tidak dapat digunakan untuk membersihkan paru-paru dari racun. Dr. Prastuti juga menjelaskan, racun yang berasal dari rokok tidak dapat dikeluarkan dari paru-paru hanya dengan mengkonsumsi ramuan tertentu. Sementara itu, American Lung Association menyebutkan langkah utama untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah menghindari paparan zat berbahaya seperti asap rokok, vape, dan polusi udara. Menjaga pola hidup sehat termasuk berolahraga secara teratur dan mengonsumsi makanan bergizi juga dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru. Asap rokok sendiri mengandung ribuan bahan kimia, di antaranya zat yang bersifat karsinogenik dan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit paru-paru. Klaim serupa sebelumnya juga telah dibahas dalam artikel Turnback Hoax berjudul Salah, Seduhan Daun Kelor dan Air Kelapa Bisa Bersihkan Paru-paru. Dan pendengar, berdasarkan penjelasan tersebut, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa seduhan daun kelor dapat membersihkan paru-paru dari racun, asap rokok, atau polusi. Jadi, unggahan berisi klaim seduhan daun kelor maupun mampu membersihkan paru-paru adalah konten yang menyesatkan atau misleading content. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5.

Dalam pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Gerard Way feat Judith Hill dengan judulnya Here Comes the End baru saja mengudara nih menemani ruang dengar Anda. Dan tidak terasa ya, sekarang sudah pukul 7 malam nih. Sudah bergeser kita dari Denpasar sore ini, bergeser ke Denpasar malam ini. Tapi tentunya masih bersama Linda yang masih menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 1 jam ke depan. Nah pendengar, di 1 jam ke depan juga nanti Linda masih ada beberapa informasi yang ingin dibagikan. Dan juga tentunya masih ada lagu-lagu pilihan nih untuk menemani malam hari Anda. Udah masuk jam 7 malam, biasanya udah pada sampai rumah atau malah masih di jalan ya. Yang udah di rumah mungkin lagi istirahat, lagi ngeteh-ngeteh santai, lagi nonton, ataupun lagi berkumpul sama keluarga. Atau yang masih di jalan, apa yang masih di kejebak macet di jalan, tentunya mau lagi ngapain, mau lagi melakukan apapun, paling afdol tetap harus mendengarkan Pro 1 Denpasar tentunya. Berikutnya satu lagu dari Michael Bublé dengan judulnya Something Stupid akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar masih di Pro 1 dan Pasar, kenal informasi dan inspirasi tentunya masih di Dan Pasar malam ini. Dan berikutnya, ini ingin membagikan informasi nih. Di mana pendengar tahu nggak sih kalau kekurangan zat besi maksud kami pada bayi perlu mendapat perhatian karena ternyata dapat berdampak pada perkembangan otak dan juga tumbuh kembang anak pendengar. Dokter spesialis anak dari Unit Kerja Koordinasi Hematologi Onkologi Profesor Dr. Murti Andriastuti mengatakan dampak defisiensi zat besi terhadap perkembangan otak bayi dapat menetap meskipun kekurangan zat besi kemudian berhasil diatasi. Dr. Murti menjelaskan otak berkembang sangat pesat pada tahun pertama kehidupan. Zat besi dibutuhkan dalam proses perkembangan otak termasuk plastisitas dan mielinisasi. Dan menurut beliau, kekurangan zat besi berlangsung secara bertahap pendengar, mulai dari menurunnya cadangan besi hingga penurunan kadar hemoglobin atau HB, dan pada tahap awal, anak bahkan dapat terlihat sehat dan aktif karena kadar HB masih normal. Karena memang gejala awalnya sulit untuk dikenali, Murti menilai pemeriksaan untuk mendeteksi kekurangan zat besi tentunya perlu dilakukan terutama selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Atas hal ini tentunya ia berharap pemerintah, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak dapat bersama-sama ini memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini agar anak terhindar dari dampak kekurangan zat besi sejak masa awal kehidupan. Jadi, jika anak sudah kekurangan zat besi di 1000 hari pertama kehidupan, itu tetap akan berdampak ya pendengar ke pertumbuhannya di kemudian hari, walaupun nanti zat besi ini sudah terpenuhi, namun ternyata masih akan berdampak. Oleh karena itu dalam 1000 hari pertama memang harus dilakukan pemeriksaan dan harus diawasi. Dan informasi tersebut Lina kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya Lina mau puterin dulu nih satu lagu dari Melly Goeslaw feat Ari Lasso yang berjudul Jika. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk.

Dan mendengar tentunya masih di Denpasar malam ini. Berikutnya akan Linda bagikan kembali satu informasi ini mengenai kebocoran gas pendengar. Dimana kebocoran gas dapat memicu ledakan dan juga kebakaran, baik itu di rumah maupun tempat usaha. Oleh karena itu penting banget nih bagi kita untuk dapat mengenali tanda-tandanya sejak awal. Dimana mungkin tadi sudah ada yang mendengar ya, Linda juga sudah sempat informasikan terdapat kasus terbaru terjadi di kawasan San Antonio Pakuwon City Surabaya, yang dimana ledakan diduga berasal dari kebocoran gas di restoran Nasi Tempong Sri Dewi, yang mana 5 pegawai menjadi korban dan puluhan ruko mengalami kerusakan. Kapolrestabes Surabaya, Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa hasil olah TKP tidak ditemukan unsur bahan peledak. Namun menurutnya sebelum ledakan terjadi, seorang koki sempat mencium bau gas sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kebocoran gas, ada beberapa hal pentingnya yang memang harus kita kenali ya, yaitu antara lain gas terasa lebih cepat habis pendengar. Jadi kalau ada gas di rumah kita, kita juga harus aware nih kita belinya kapan ataupun kita pemakaiannya seperti apa. Kalau ternyata gas jarang kita pakai tapi kok habisnya cepat. Nah, itu sudah harus kita jadi wanti-wanti nih. Selain itu ada tanda lainnya, yaitu di mana api kompor berubah menjadi berwarna kuning. Kemudian yang pasti akan muncul bau menyengat, bau gas ya pendengar ya. Dan di mana bau gas ini memang khas ya, kita juga kadang suka mencium, oh itu tuh pasti akan ketahuan gitu. Jadi ketika kita sudah mulai mencium bau gas, harus langsung siaga nih. Nah, satu lagi yaitu suka terdengar suara mendesis di sekitar tabung gas ataupun tabung ataupun regulatornya. Jadi kita memang benar-benar harus aware terkait dengan gas yang ada di rumah kita. Jika memang mencium bau gas, jangan langsung menyalakan api atau saklar listrik. Segera jauhkan sumber api, pastikan area memiliki sirkulasi udara yang baik, dan pastikan untuk tinggalkan lokasi jika kondisi memang tidak aman. Berikutnya bisa langsung menghubungi petugas ataupun layanan darurat untuk penanganan lebih lanjut. Yang pasti pendengar, jangan panik ya. Jangan panik dan tentunya jangan mengambil risiko kalau memang tidak tahu mau berbuat apa atau memang sekiranya udah gak berani nih. Ya udah, langsung aja hubungi petugas. Nah, kebocoran gas yang dibiarkan tentunya dapat menyebabkan kebakaran maupun ledakan. Oleh karena itu, pastikan harus terus selalu berhati-hati pendengar. Dan informasi tadi dikutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan tentunya di Denpasar malam ini, artinya di sini saya Fitri Marinda harus pamit undur diri. Pendengar, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga terima kasih kepada pendengar yang tadi juga sudah bergabung di dialog kentongan pada sore hari ini ya pendengar ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini rekan saya Dharma Chandra juga akan menemani ruang dengan Anda di Denpasar malam ini. Dan pukul 8 nanti juga kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini putarkan satu lagu terakhir sebagai penutup di malam hari ini. Ada lagu dari Drive dengan judulnya Bahagia Untukmu akan segera mengudara menemani ruang dengan Anda. Lihat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu air, kan? Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan

0: Isi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
1: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya minta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
0: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
2: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
0: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
3: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
5: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi Kalau ada

0: pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
3: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
4: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
3: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
5: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi transisi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari Kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
3: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
6: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or KADIN, Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
7: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
6: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
8: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
6: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives, as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Water security and resilience. We need.
10: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
11: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
10: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen KADIN Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
12: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
10: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
13: With that, it is my
10: dari
13: great
10: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
2: Negara bagian New York, Amerika Serikat, mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
14: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
15: menang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
14: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
15: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
16: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
15: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
17: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
18: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
17: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
18: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
19: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
18: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Air, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Prolitoli, O3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Kita siarkan langsung dari Hayamuru 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya para pendengar dimanapun Anda berada. Sudah saatnya saya Dharma Chandra menemani ruang dengar Anda ya. Dalam rangkaian Denpasar malam ini tentu saja yang nanti akan saya temani hingga nanti jam 12 malam tentu saja. Dan juga saya bersama operator Febri Artanto ya. Dan nanti ada rekan saya juga nih ya. Yang seperti saya bilang juga, nanti ada yang menemani saya nih malam ini ya. Aduh, biasanya nih senang nih para pendengar nih, ada yang baru di sini ya. Siapa sih? Nanti aja, kenalan aja ya. Tapi, ya sebelum kita masuk di Serenung Malam, nanti kita dengar terlebih dahulu, di sini ada mimbar agama Buddha nih dengan judul Ucapan Benara dan dibawakan oleh Romo Budi dan Bante Cinta ya. Lalu setelah itu, ya dengan Bante Cita. Lalu setelah itu ada drama radio atau sandiwara radio dengan judul Promosi dengan Digitalisasi, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Baru nanti kurang lebih jam 21 atau hampir setengah 10 malam ya, kita sudah masuk dalam rangkaian Denpasar malam ini di Serenung Malam. Jadi nanti para pendengar yang mau bergabung via chat WhatsApp kami juga boleh sekali, atau telepon di WhatsApp di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-1611. Untuk itu tuh para pendengar tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar malam ini.

0: Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya, Pandita Budianto, dalam siaran agama Buddha pada hari ini. Bapak Ibu, sahabat Dharma, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ucapan benar. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bante Cita. Ya, Bante Cita, apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat Bante ya?
1: Ya, sehat-sehat selalu.
0: Ya, Yang Mulia Badracita Samwaro atau kita panggil dengan Bante Cita pada kesempatan ini menjadi narasumber dan saya akan memandu acara pada kesempatan ini. Baik Bante, terima kasih atas kehadirannya.
1: Baik, Romo.
0: Bante, ya kita tahu tentang ucapan benar ini Bante ya.
1: Baik.
0: Mungkin Bante bisa menjelaskan ya mengenai ucapan benar ini. Apa arti dari ucapan benar Bante?
1: Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi atau arti dari ucapan benar. Ucapan benar dijelaskan di dalam Mahavibhanga Sutta ya. Buddha menjelaskan bahwa ucapan benar itu menghindari beberapa hal ya. Yang pertama yaitu menghindari perkataan bohong atau dusta. Kemudian yang kedua yaitu ucapan yang bebas dari memecah belah atau mengadu domba. Ucapan benar yaitu ucapan yang menghindari kata-kata kasar, menyakitkan dan atau penuh kebencian. Kemudian menghindari pembicaraan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Jadi sebaliknya seseorang berusaha berbicara berdasarkan kebenaran, kerukunan, kelembutan, dan pastinya membawa manfaat. Itu kemungkinan untuk definisi atau arti dari ucapan benar.
0: Baik Bante, berarti ucapan benar ini kalau saya tangkap tadi ya Bante katakan ada empat hal itu Bante ya.
1: Iya.
0: Tadi Bante katakan ucapan yang benar ini menghindari bohong ya. Tadi pertama ya Bante katakan ya.
1: Bohongan.
0: Kedua yang ucapan yang mengadu domba gitu ya. Kemudian Bante katakan kata-kata yang kasar tadi ya itu termasuk ucapan yang tidak benar ya berarti kebalikannya ya. Dan ucapan yang tidak bermanfaat ya Bante. Mungkin maksudnya kayak gosip gitu
1: iya.
0: Itu termasuk Bante ya.
1: Salah satunya itu. Apalagi sekarang.
0: Oh iya.
1: Cepat banyak apa? Banyak gitu ya. Makanya kita harus selektif ya. Banyak hoax yang berkembang. Kita
0: iya,
1: harus,
0: betul Bante. Enggak melalui kata-kata kita juga ya. Mungkin lewat gadget sekarang semua bisa. Itu
1: bisa.
0: Kan termasuk ucapan tidak benar Bante ya. Tapi melalui jari-jari kita gitu Bante.
1: Iya, baik.
0: Iya Bante, terima kasih Bante. Bante, kita ingin tahu lebih lanjut Bante mengenai ucapan benar itu. Seperti apa Bante ciri-ciri dari ucapan yang benar ini Bante?
1: Ciri-ciri dari ucapan yang benar yang pertama yaitu tidak berbohong ya. Kita mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan dan tidak. Dan ini ya, sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan fakta ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua yaitu tidak mengadu domba, yaitu tidak menggunakan ucapan untuk membuat seseorang bermusuhan dengan yang lain ya. Jadi kata-kata itu tuh mengandung ya, mengandung sebuah kerukunan ya, membuat orang itu rukun. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu tidak berkata kasar ya. Walaupun sedang marah, seseorang berusaha tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan ya, menghina atau melukai ya. Yang keempat yaitu kata-kata tersebut sangat memiliki arti ya. Jadi bahwa kita harus selalu diam ya. Maksudnya adalah mengurangi pembicaraan yang tidak memiliki tujuan baik dan menimbulkan konflik ya. Jadi menghindari apa? Menghindari kata-kata yang tidak baik. Dan agar itu apa? Agar terhindar dari konflik ya. Karena sebuah ini apa? Kata-kata yang kasar itu merupakan bibit dari pertengkaran ya. Jadi sebaiknya kita menghindari kata-kata yang tidak baik atau bahasa familiarnya tuh bahasa kebun binatang lah. Jadi apa? Itu kita harus kita hindari karena itu merupakan bibit dari pertengkaran ya.
0: Iya, Bante. Ya kita tahu ya Bante, memang dalam kehidupan sehari-hari ini Kadang-kadang tanpa sadar ya Bante kita melakukan ucapan yang tidak benar ini Bante ya. Ya tadi Bante katakan berbohong ya itu ciri-cirinya apa ucapannya tidak sesuai gitu ya dengan kenyataan dan bahkan menipu orang lain itu Bante ya. Ya teruslah Bante katakan juga tadi mengenai adu domba ini termasuk Bante ya.
1: Termasuk ya.
0: Termasuk di dalam ucapan yang tidak benar
1: tidak
0: ya.
1: Tidak benar ya.
0: Karena ucapan ini membuat seseorang ini bermusuhan gitu Bante ya.
1: Ya.
0: Dengan orang lain. Terus Bante jelaskan tadi mengenai kata-kata kasar Bante ya.
1: Iya.
0: Kalau kata-kata kasar ini kadang-kadang orang kalau lagi marah ini bisa keluar Bante. Kata-kata kasar ini Bante.
1: Spontan biasanya ya. Tapi kalau bisa mengendalikan diri ya, bisa menghindari itu ya.
0: Kuncinya pengendalian diri sebetulnya
1: pengendalian
0: Bante
1: diri ya.
0: Pengendalian diri. Ya tadi Bante juga katakan kata-kata yang apa ucapan yang sia-sia gitu ya.
1: Ya.
0: Itu maksudnya bisa dijelaskan gitu Bante lebih lanjut yang ucapan sia-sia
1: Oh
0: tadi
1: itu
0: seperti
1: apa?
0: apa?
1: Berbicara ini tidak ini ya. Pembicaraannya itu tidak memiliki arti ya, tidak memiliki arti atau tujuan ya, tidak berbobot pembicaraannya ya. Jadi paling tidak kita harus ini apa, harus berdiskusi yang memiliki tujuan ya, tujuan yang baik tentunya berkaitan tentang itu, tentang kata-kata kasar itu memang kadang seorang yang tidak bisa mengendalikan diri maka kata-katanya itu kadang ini ya. Kadang masih kasar, tetapi kalau dilatih tiap hari untuk menghindari hal-hal itu, paling tidak ya dapat mengurangi apa kata-kata yang tidak baik ya. Begini, kalau seumpama nih, kado kita mengucapkan kata-kata kasar gitu, yang awalnya itu kata-kata dari apa, kata-kata yang itu temakan apa kebun apa
0: Oh, kebun binatang
1: kebun
0: maksudnya
1: binatang
0: Mane.
1: itu kita ganti buah aja biar itu biar lucu sekalian ya ya jadi apa seumpama ini mau mengatakan apa gitu kalau diganti buah mungkin lebih ini ya bukan ya malah tambah tambah lucu ya
0: Jadi
1: jadi
0: lucu Mane ya.
1: dasar rambutan gitu apa jeruk apa apa gitu loh biar
0: Iya,
1: ini
0: iya.
1: apa biar apa ya biar cair suasananya gitu sih
0: Iya,
1: salah satu
0: iya.
1: ini solusinya ya mungkin
0: Iya,
1: seperti
0: iya.
1: itu ya.
0: Iya, Bante. Iya, Bante, saya ingin tahu lebih lanjut nih, Bante, mengenai ucapan benar ini. Mengapa kita harus memiliki ucapan yang benar gitu, Bante?
1: Alasannya ya, yang pertama itu karena ucapan benar merupakan bagian dari 8 jalan utama ya. Tetapi dilandasi dulu yang pertama yaitu dengan ini, kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan kemudian baru muncullah pandangan pandangan yang benar ya. Ketika pandangannya benar, paling tidak ucapan dan perbuatannya itu benar. Kemudian yang kedua yaitu karena ucapan benar menghasilkan akibat karma ya. Perkataan yang dilakukan dengan niat baik dapat menjadi karma baik ya. Dan yang selanjutnya yaitu karena sebuah ini ya, sebuah kebohongan itu merusak kepercayaan ya, baik di lingkungan kita sendiri maupun di masyarakat ya. Dan kenapa kita harus menghindari kata-kata yang kasar yaitu karena ucapan dapat melukai batin seseorang ya. Banyak terjadi ini ya, sakit hati mungkin atau mental block itu gara-gara ini sebenarnya apa
0: Ucapan orang
1: ucapan
0: lain ya.
1: orang lain ya yang di apa diambil hati bertahun-tahun ya. Kemudian alasan selanjutnya yaitu karena ucapan benar ini merupakan praktek ya, praktek menjaga moralitas ya dari ya yang sangat penting. Terus yang selanjutnya karena ucapan mencerminkan keadaan batin ya. Itu patut kita kendalikan dari ucapan ini. Dan yang terakhir yaitu alasan mengapa kita harus menjaga ucapan kita agar benar yaitu karena ucapan benar menciptakan keharmonisan ya. Ucapan yang jujur tidak mengadu domba. Kemudian ini dapat menciptakan keharmonisan ya baik di lingkungan keluarga, komunitas maupun masyarakat. Itu tentang alasan mengapa kita harus menjaga ini, menjaga ucapan benar ya.
0: Ya, kita perlu ya untuk menjaga ucapan kita ini Bante ya. Jadi Bante katakan itu bagian dari latihan gitu Bante
1: Iya,
0: ya.
1: latihan ya.
0: Latihan. jalan mulia berunsur 8 ya kalau di dalam ajaran Buddha itu Bante. Ucapan benar kan yang saya tahu itu satu dari 8 itu Bante ya.
1: 8
0: jalan mulia berunsur 8 ya, itu yang harus dipraktekkan oleh umat Buddha gitu Bante ya.
1: Iya.
0: Iya, untuk menuju itu jalan menuju berakhirnya duka gitu Bante ya.
1: Iya, jalan menuju duka ya.
0: Iya Bante. Dengan praktek ucapan benar ini Bante, kita kan menghindari kebohongan tadi Bante katakan ya. Ucapan yang memecah belah, ucapan kasar dan pembicaraan yang tidak bermanfaat gitu Bante, yang merupakan bagian dari praktek jalan mulia berunsur 8 gitu Bante. Terus Bante katakan ucapan ini juga bisa menghasilkan akibat karma Bante ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bante, maksudnya ucapan yang tidak benar ini menghasilkan akibat karma itu bagaimana gitu Bante?
1: Refleks, biasanya refleks ya. Ketika ucapan kasar itu diucapkan ya, itu refleks langsung kan, yang pendengarnya ini langsung langsung naik biasanya tuh
0: ya, emosi ya.
1: Iya.
0: Karena kaca ucapannya ini
1: iya.
0: Oh, kita juga enggak mau Bante ya.
1: Iya.
0: Di istilahnya dibully gitu ya Bante ya, kata-kata dengan kata-kata yang kasar gitu ya.
1: Iya, itu refleks jadinya.
0: Refleks itu karma langsung itu Bante.
1: Langsung. Tidak menunggu apa ya? Tidak menunggu waktu. Jadi karma yang langsung ya.
0: Iya. Iya Bante. Terus juga tadi Bante katakan kebohongan ini juga atau kata-kata yang tidak benar ini juga bisa merusak kepercayaan Bante.
1: Iya.
0: Ya, bisa dijelaskan mungkin kepercayaan ini seperti apa gitu Bante?
1: Dalam hal ini ya, ini sangat riskan ya ketika ya ketika di masyarakat tentunya.
0: Misalnya orang yang suka berbohong gitu ya?
1: Iya, itu kepercayaan seseorang kepadanya tuh menurun biasanya. Masyarakat maupun keluarga itu sedikit demi sedikit itu menjauhi orang tersebut ya.
0: Betul sih Bante. Misalnya kita tahu ada orang yang suka berbohong gitu ya Bante ya. Jadi lama-lama kita malah nggak percaya sama orang itu ya.
1: Iya.
0: Barangkali dia bicara yang benar pun kita menganggapnya udah nggak benar gitu ya, karena dia kebiasaan berbohong itu Bante ya.
1: Iya.
0: Baik Bante. Ya, tadi Bante katakan juga ucapan itu bisa melukai Bante ya, melukai orang lain, sehingga kita perlu ya, mengapa kita perlu menjaga ucapan kita gitu Bante, supaya tidak ada yang terluka gitu Bante ya. Kadang-kadang kan kita bukan sengaja sih Bante, kadang-kadang karena kita nggak bisa refleks jaga ucapan ya, nggak sadar tahu-tahu sudah melukai orang lain gitu Bante.
1: Iya.
0: Ya mungkin Bante bisa memberikan sedikit tips gitu supaya bagaimana kita ini bisa mengendalikan ucapan kita itu Bante.
1: Ini ada beberapa ini ya, ada beberapa cara ya tentang bagaimana kita mempraktekkan ini apa? Cara mempraktekkan ucapan benar.
0: Iya, baik.
1: Dimulai dari diri sendiri ya. Yang pertama yaitu berkata jujur ya. Saya ingat tentang salah satu petuah dari salah satu guru ya. Bawalah kejujuran dimanapun kamu berada ya. Walaupun kondisinya itu ada dua hal ya. Walaupun kondisi tersebut, kondisi jujur tersebut ya, itu membawa apa ya, membawa kebahagiaan maupun membawa penderitaan, tetapi yakin suatu saat itu akan apa ya, akan membawa bekas ya. Karena gini, jadi setiap perbuatan ya yang kita ucapkan, baik melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan, itu pasti meninggalkan jejak ya. Dan paling tidak kita bisa ini meninggalkan jejak-jejak yang baik ya. Kemudian yang kedua yaitu menghindari ucapan memecah belah. Jadi seharusnya kita ketika ada yang ini, ketika ada yang mulai berselisih pendapat, kita harusnya menjadi penengah ya, bukan menjadi penyebab perpecahan tersebut. Nah ini menghindari kata-kata kasar ini kadang ya tips tadi ya yang saya ucapkan ya, ketika mengucapkan kata-kata kasar daripada bahasa kebun binatang, mending ganti apa?
0: Jadi
1: ganti
0: buah.
1: Iya, ganti buah aja. Buah. Seperti apa? Dasa ini, rambutan, jeruk.
0: Itu salah satu tips ya Bante ya.
1: Iya, itu. Kemudian yang selanjutnya itu menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat ya. Seperti apa? Gosip. Fitnah ya, provokasi. Sekarang patutnya kita selektif ya dalam di era informasi ini, banyak sekali ya. Banyak sekali hoax, Bahkan hoax itu dijadikan sebagai sumber penghasilan itu. Kalau boleh tahu dicek lah ya, untuk propaganda dan lain sebagainya ya. Kita di era informasi ini paling tidak bisa memilah yang baik itu fakta maupun opini ya. Itu.
0: Iya, ya, apalagi sekarang ini AI makin canggih, Bante.
1: Makin canggih.
0: Kadang-kadang kita nggak bisa bedain ini beneran hoax apa. Saya jadi seperti real gitu, Bante. Iya. Seperti nyata ya. Mungkin karena teknologi AI
1: teknologi
0: itu.
1: Teknologi AI
0: ya,
1: yang mulai mendekati. Tetapi biasanya kalau udah sering itu ya, sering mengamati itu antara itu bisa di itu.
0: Masih bisa lihat ya ini.
1: Masih bisa lihat, oh ini ya.
0: Karya AI iya. Apa bener ya.
1: Iya itu. Kalau yang ini ya, kalau yang mengamati detail ya, detail itu. Itu soalnya ya sudah mulai mendekati sekarang. Tetapi kalau kita tahu perbedaannya, ini benar-benar apa buatan mesin atau real, itu pasti bisa lah membedakan ya. Kemudian ini berbicara ya dalam abaya Raja Kumara Sutta ya, bahwa berbicara pada waktu yang tepat ini sangat ini ya. Berbicara pada waktu yang tepat ya.
0: Oke.
1: Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan ucapan yang lembut dan penuh kasih ya, sehingga menumbuhkan ini motivasi ya, motivasi. Kemudian melakukan ini ya, refleksi ya, refleksi diri ya, refleksi diri paling tidak di malam hari ya. Ada 4 refleksi yang patut kita renungkan bersama dan kita ulang, yaitu apakah benar kata-kata itu, yang kedua apakah bermanfaat kata-kata itu, yang ketiga apa perlukah ucapan yang diucapkan, kemudian apakah sudah tepat perkataan itu dilakukan ya. Dengan demikian praktik ucapan benar bukan hanya berkata benar, tetapi mengubah cara kita berkomunikasi sehingga ucapan menjadi sarana untuk mengurangi penderitaan ya, menjaga keharmonisan dan mengembangkan kebijaksanaan ya. Jadi di malam hari empat hal ini harus kita renungkan,
0: harus
1: ya.
0: Harus direnungkan ya.
1: Di dalam kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan banyak orang ya. Apakah ucapan itu benar? Apakah bermanfaat? Apakah perlukah ucapan itu diucapkan?
0: Ya.
1: Dan sudah tepatkah waktu ucapan itu diucapkan? Itu sih.
0: Iya. Jadi sebelum kita bicara itu tahan dulu gitu,
1: tahan
0: Bante.
1: Dulu, ya.
0: Ada jeda dulu ya, nggak langsung responsif gitu maksudnya, Bante.
1: Iya.
0: Jadi menilai dulu apakah ucapan ini sesuatu yang patut dibicarakan, patut, ya. Kalau dia benar ya kita bicarakan gitu maksudnya, Bante ya.
1: Iya.
0: Kalau dia tidak benar ya jangan dibicarakan gitu, Bante.
1: Iya.
0: Kendalikan dulu diri kita.
1: Kendalikan dulu ya.
0: Apalagi kalau ucapan itu ternyata juga tidak bermanfaat gitu, Bante.
1: Iya.
0: Jadi ucapan kita jaga supaya benar, bermanfaat. Terus tadi juga Bante katakan ini perlu nggak nih disampaikan gitu, Bante.
1: Iya.
0: Kalau memang nggak perlu ya sudah tidak dibicarakan gitu, Bante.
1: Iya.
0: Dan tadi Bante katakan juga yang keempat, harus pada waktu yang tepat gitu, Bante.
1: Iya, waktu yang tepat.
0: Berarti kadang-kadang ucapan ini sudah benar, tapi kalau tidak pada waktunya itu juga salah, Bante ya.
1: Iya. Iya. Kadang, ya biasanya, biasanya ada hal-hal itu ya. Jadi sudah ini apa? Sudah waktunya untuk dikatakan, tetapi kadang enggak ini.
0: Enggak pada waktunya
1: enggak
0: ya.
1: Enggak pada waktunya, sehingga pada waktunya tidak tersampaikan apa yang diucapkan.
0: Iya, kadang-kadang kita ingin memberikan koreksi atau masukan ya kepada orang-orang yang mungkin kita ingin berikan masukan gitu, Bante. Tapi kalau mungkin maksudnya Bante kalau disampaikan di tempat keramaian gitu ya, sesuatu yang jelek tentang dia kan itu jadi enggak pada waktu yang tepat gitu, Bante ya.
1: Iya.
0: Mungkin kita bisa ajak bicara atau bagaimana yang di luar dari publik gitu. Jadi itu mungkin bisa dikatakan waktu yang tepat gitu, Bante ya. Waktu yang tepat. Jadi kadang-kadang kita gini, Bante, menasehati orang itu ketika dia lagi marah itu enggak berguna, Bante.
1: Iya.
0: Bisa tambah marah kadang-kadang, Bante.
1: Iya. Karena setiap orang itu memiliki apa? Memiliki pemahaman ya, tingkat pemahaman yang masing-masing ya biasanya ya. Ya paling tidak di waktu yang tepat kita dapat mengatakan hal yang tepat ya itu.
0: Iya, baik Bante, terima kasih Bante. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir Bante ya, mengenai ucapan benar. Tadi Bante sudah menyampaikan tentang cara praktek ucapan benar gitu Bante ya.
1: Yeah.
0: Di mana Bante katakan cara mempraktekannya itu tadi kalau saya cermati ya dengan cara tidak mengulang kesalahan ya, salah satunya itu dengan tidak menghindari dengan menghindari ucapan yang bisa memecah belah ya. Terus juga Bante katakan dengan menghindari kata-kata kasar ya, ketika marah itu mungkin dikendalikan gitu ya Bante ya. Juga tadi Bante katakan bicaralah yang bermanfaat ya, hilangkan ya, jauhi gosip lah mungkin gitu Bante, atau kata-kata yang bisa memprovokasi ya,
1: iya,
0: supaya kita nggak jadi provokator gitu Bante. Ya, dan bicara pada waktu yang tepat gitu Bante. Bante ya, setelah kita tahu cara-cara kita mempraktekkan ucapan benar itu Bante, saya ingin tahu lebih lanjut Bante mengenai manfaat dari praktek ucapan benar.
1: Baik, di dalam manfaatnya, manfaat dari kebiasaan mengatakan ucapan yang benar, yaitu satu, tentunya membangun ya, membangun kepercayaan, kepercayaan kita di masyarakat maupun ya, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas ya. Yang selanjutnya itu menciptakan hubungan yang harmonis tentunya ya, terhindar dari hal-hal yang ya, terhindar dari hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi konflik dan permusuhan ya. Ketika mengendalikan harta tersebut, kita membuat batin kita ini menjadi tenang ya,
0: tenang.
1: Setelah batin kita tenang, kita dapat mengembangkan ini, pengendalian diri. Pengendalian diri. Lebih jauh lagi, setelah pengendalian diri ini dilakukan, kita dapat mengembangkan cinta kasih ya kepada hal-hal yang ada di dekat kita ya. Ketika kita mengembangkan cinta kasih, maka akan mengkondisikan ya, menghasilkan karma baik ya. Karma baik tersebut didukung dengan pelaksanaan ya, pelaksanaan moralitas ya, bagi berumah tangga lima moralitas ini, dan ucapan benar ini merupakan salah satu latihan moralitas ya, yang merupakan latihan wajib dilakukan khususnya ya bagi berumah tangga maupun betapa ya. Kemudian yang selanjutnya itu menghasilkan kebijaksanaan ya, dari ucapan benar kita belajar membedakan antara benar dan tidak benar, bermanfaat dan merugikan, perlu dan tidak perlu, waktu yang tepat atau tidak tepat. Kemungkinan itu tentang manfaat dari praktek ucapan benar
0: iya, gitu Bante ya. Banyak sekali ya Bante manfaat-manfaatnya yang bisa kita dapat dengan praktek ucapan benar tadi Bante. Saya rangkum mungkin tadi Bante katakan, kita menjadi orang yang bisa dipercaya ya, membangun kepercayaan, kemudian hubungan dengan sesama juga lebih harmonis ya, kemudian ya yang pasti menghindari konflik ya, mengurangi konflik kita dengan orang lain. Terus Bante bilang juga bisa lebih tenang hidupnya ya,
1: tenang ya,
0: ya batin lebih tenang, kemudian juga apa tadi pengendalian diri. Ini latihan pengendalian diri, juga latihan untuk pengembangan cinta kasih tadi Bante katakan ya, cinta kasih, kemudian juga ini sebuah karma yang baik juga ya,
1: dengan
0: ucapan benar sekaligus juga

0: Ya baik Bante, terima kasih banyak Bante atas waktu dan kehadirannya.
1: Baik, ya.
0: Ya pada kesempatan ini ya, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini juga bisa mengkondisikan kesejahteraan ya Bante
1: Ya.
0: dan kebahagiaan buat kita semua,
1: Ya.
0: kepada ya kita para leluhur ya dan semua makhluk Bante.
1: Ya.
0: Ya, sadu, sadu,
1: Sadu,
0: sadu, ya.
1: sadu, sadu.
0: Ya, para sahabat Dharma, ya, Bapak Ibu, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikian perbincangan saya dengan Bante Cita, ya. Bante Cita berdomisili di Budayana Center Bali, di Jalan Diponegoro. Bagi Bapak Ibu sahabat Dharma yang ingin berdiskusi Dharma juga bisa mengunjungi Bante Cita di Budayana Center Bali. Demikian Bapak Ibu sahabat Dharma, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu, sadu.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih?
1: Ya.
2: Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh, mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silahkan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak, iya saya sendirian aja. Oh ya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu.
0: Wah.
2: Masukin semua ragam donatnya ya,
1: iya.
2: Topping-toppingnya itu. Oh ya, saya izin mau bikin konten ya Pak, Bu. Boleh gak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak gak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti.
1: Iya, iya.
2: Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang.
1: Oh,
2: jadi banyak
1: tuh,
2: orang
1: tuh
2: yang belanja gitu.
0: Wah, boleh banget itu, nak.
2: Makasih, Bu.
0: Silakan buat video sebanyak-banyaknya ya, Pak. Ya.
2: Boleh ya, Bu, ya?
0: Iya, boleh. Silakan buat kontennya. Nah, mau mulai dari mana? Silakan.
2: Oke.
1: Ibu tenang. Donatnya udah selesai semua belum? Mari siapin. Nah, senang banget ya.
2: Iya. Iya, boleh ya, Bu, ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting
1: ya,
2: seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya, saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Gitu. Iya nak, ayo. Aduh, berasa main sinetron kita, Pak. Disuruh acting begitu ya. Ayo Pak, kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya, Bu. Ayo, udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, Bapak, Ibu siap ya?
1: Iya.
2: Oke.
0: Ya,
2: action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu, nak?
2: Iya kan, Bu?
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi, nak, buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya, Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah, pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah, keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami, nak? Gimana caranya itu?
2: Nah, itulah gunanya sosial media, Pak. Jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Namanya teknologi, Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah, canggih ya nak ya. Terus nanti apa tadi akunnya? Nah itu akunnya diapain nak?
2: Akunnya Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya Bu, disempetin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan begitu ya nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu gak sedih-sedih lagi. Karena
2: sedih,
1: dagangan kita jarang yang beli nak. Mungkin karena gak banyak yang tahu ya.
2: Betul Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia serba digital ini. Biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.
1: Iya.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
4: Denpasar.

0: cinta. Ya, alamak ya. Dari Rizky Febian ya, dan juga Adrian Khalif. Dan juga sebagai lagu pembuka di Senandung Malam sesi pertama pada malam hari ini, bersama saya Dharma Chandra, juga operator Ferby Artanto, akan menemani sampai jam 12 malam nih ya, para pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung di Senandung Malam. Boleh sekali, nanti tinggal chat WhatsApp kami atau telepon kami di WhatsApp juga di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-1616. Sudah ada yang nelpon di sini ya. Saya ada satu lagi loh ya, sebenarnya menemani saya. Enggak dulu. Tapi saya angkat telepon dulu deh. Ada siapa nih? Halo, senang malam.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo, dengan siapa nih?
0: Waduh, saya siapa ya? Mr. Bro.
1: Jack.
0: Yeah. Gimana Mr. Bro? Sehat Mr. Bro?
1: Di rumah ya, di rumah sekarang.
0: Iya, baru di rumah, betul. Lupa. Oh, baru di rumah. Oh, berarti dari mana ya, nih hari ini nih?
1: Ya, kemarin saya ke Kawagen. Tadi dekat aja ke Pengalipuran.
0: Oke. Terus kemana lagi?
1: Terus ke Canggu. Nyampein tamunya ke penginapan ya, balik lagi.
0: Oh, balik lagi ya. Oh, tapi hujan enggak sih, Pak? Di Kawah Ijen, Kawah Ijen Pengalipuran kemarin.
1: Redup aja kalau di Pengalipuran, redup aja.
0: Redup ya. Soalnya dari sini kelihatan mendung loh, Pak. Kayak dari kemarin
1: ya,
0: saya lihat.
1: Iya, sama berarti. Sama banget.
0: Sama banget ya. Mr. Bro, saya ada ini loh, yang seperti saya kemarin bilang, ada yang menemani saya malam ini. Yang baru.
1: Siapa tuh?
0: Aduh, nanti aja sesi kedua ya.
1: Oh, aku masuk lagi dong ya.
0: Kalau bisa masuk.
1: Ya pasti bisa dong. Soalnya kan aku ini ya, pakai mantra.
0: Wis, mantra ya.
1: Mantra. Jadilah orang bodoh tapi pintar.
0: Iya, iya betul. Kadang harus pura-pura ya, bodoh kan? Jadi pintar, Pak ya.
1: Iya, tapi kalau pintar jadi bodoh, jadi gila gitu.
0: Iya. Kayak siapa berarti? Kayak saya dong.
1: Kayak saya dong.
0: Aduh, Mr. Bro, ini ada Bu Janura nih loh, lagi nelpon nih.
1: Malas
0: lagi nungguin.
1: Orang saya lewat sana, nggak disuruh mampir.
0: Loh, emang udah disautin, halo Bu Janura gitu. Ya gimana mau disamperin? Ya,
1: anggap aja dia nggak ada di sini.
0: Gitu. Loh, orang nungguin, lagi dengerin. Ya ampun, ya, ya, ya. Mr. Bro mau request apa nih? Masih bebas lagunya.
1: Saya disuruh teman tadi kan lagi mobiling gitu kan, terus baik-baikan kayak gitu kan, dia bilang Farid Arja ada nggak di radio. Saya bilang, oh Farid Arja banyak, bukan hanya di radio RRI saja, bahkan di internet juga ada Farid Arja.
0: Farid Arja?
1: Iya, brik kayak gitu kan.
0: Oh, apa sih Jul, Bercinta di Udara?
1: Iya.
0: Ozeni di Papa Romeo gitu kan. Saya ingat
1: ya,
0: itu.
1: Ya, Papa Romeo, lebih baik kita bercinta di udara meskipun di darat, gua enggak apa-apa, oke aja.
0: Yes, yes, yes. Sap.
1: Ganti.
0: Ganti ya. Oke, siap. Ya, nanti kita mainin.
1: Kan, bebas kan?
0: Boleh, ya masih bebas.
1: Dan lagu ini aku, ini kemarin masuk ya?
0: Kemarin masuk, Bu Indi kemarin.
1: Saya udah tidur kayaknya.
0: Iya, cepat banget tidur.
1: Lagu selesai langsung tidur.
0: Iya. Saya kira mau masuk lagi loh, soalnya katanya mau masuk lagi.
1: Enggak, tidur langsung capek banget loh, yuk.
0: Habis jalan-jalan ya?
1: Dia ya, habis dari sana kan capeknya di rumah gitu kan.
0: Iya iya lagi gimana sih.
1: Makan ini, makan itu sampai kembung perutnya lagi saya. Biar gak kembung saya ikat aja nih perutnya.
0: Yes. Jangan dong.
1: Malu nanti kayak ini.
0: Siapa?
1: Kayak Wandi.
0: Loh itu tanda kebijaksanaan Mr. Bro. Gimana?
1: Ya iya sih kalau dibilang kebijaksanaan sih oke aja. Tapi yang bawah ini perutnya gede kan. Celana semua kan.
0: Iya. Tuh Bu Janura udah nungguin tuh. Aduh kapan masuknya nih?
1: Anggap aja gak ada. Saya mau ini bikin radio sendiri kayaknya.
0: Gimana sih? Oke. Siap.
1: Dalam buat Bu Janura kan.
0: Oke.
1: Ya, ini masuk ini.
0: Lagi monitor kayaknya.
1: Iya. Ya kalau lagi monitor, selamat monitor aja.
0: Oke.
1: Ane Gunung Talang juga ya. Suruh nyanyi kalau masuk nanti ya.
0: Yes. Iya, saya.
1: Ya, diksi nggak apa-apa.
0: Kemarin masuk loh Bu Ani kemarin.
1: Masuk deh.
0: Masuk kemarin.
1: Saya udah tidur.
0: Iya, makanya tidur nanti dulu dong.
1: Ya, tapi saya sekarang coba untuk dengar aja. Sandi kemarin masuk ya, enggak ya?
0: Enggak, dia cuma chat aja Bang Sandi tuh. Bang Sandi malah request lagu tuh. Salam untuk semuanya, sama Peka gitu katanya.
1: Kalau enggak salamin Peka, saya cari ke sana kudanya mau ambil sama
0: kudanya?
1: Iya, orang dia punya dokar 5.
0: Oh, kurus aku saya. Masa sih?
1: Lah, kalau Surabaya, kalau Wing, kalau Elica, kalau Iqlambe. Di Bali ini meninggalkan kuda ya, aktivitasnya beda.
0: Aduh, mana Bang Sandi nih? Oke.
1: Okay. Biarin aja dia marah nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Iya. Apa katanya Sandi?
0: Enggak ada ngomong apa-apa, kayak cuma ngeliatin doang nih. Ini lagi saya lagi nunggu nih malah.
1: Antenin monokromo ya di edek apa apa
0: Kang Mas, Kang Mas.
1: Iya. Oke. Aku mau jadi batu nih. Mari siapa sih yang mau siaran nanti?
0: Ada, udah tungguin apa? Makanya udah dengerin aja. Tenang aja.
1: Tapi umurnya sekitar 40 ya ke atas. Kalau di bawah itu kayaknya gak masuk sama Mr. Bro.
0: Oh, gak masuk Mr. Bro ya. Tenang, umur 50 tahun kok. Aman.
1: Kayak anak gua jadi.
0: Loh, kayak cucunya dong berarti. Kan Peka gimana sih?
1: Iya. Tete kemarin masuk ya?
0: Siapa?
1: Tete Dinda.
0: Tete Dinda enggak, ya. Tumben kemarin.
1: Ya mudah-mudahan sekarang enggak masuk juga dia. Biar tertidur ya. Farida kemarin masuk juga dia.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan tumben tertidur juga malam ini. Ayu juga mudah-mudahan.
0: Bu Janura jangan tidur ya, tunggu ya.
1: Ya kalau bisa tidur aja nanti aku aja yang mau ke udara. Biar kita berdua ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagi di Chris Party enggak masuk kemarin ya?
0: Enggak masuk.
1: Chris Party. Kalau ke Bali saya tunggu kita shopping di sini bersama-sama. Shopee, ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi di sini tidak ada bosi, jagungnya ada, bosinya nggak ada.
0: Oke.
1: Pak Widi juga nggak masuk kemarin ya?
0: Masuk Pak Widi itu.
1: Nggak masuk dia ya. Salam buat Pak Widi juga. Kartika nggak masuk kayaknya.
0: Nggak, Bu Kartika nggak.
1: Kenapa ya?
0: Nggak tahu, mungkin sinyalnya kali atau lagi sibuk, capek dia masih, Pak.
1: Tak komenin itu dia gini nggak? Masuk udah dia?
0: Masuk Bu Diawati.
1: Oh gitu.
0: Masuk, banyak yang masuk. Terus kemarin
1: dia bilang
0: kok.
1: Apa kemarin sama saya?
0: Kenapa?
1: Bilang apa kemarin dia tentang komen saya?
0: Ya mana tadi ya? Aduh saya lupa Pak. Saya lupa beneran lagi.
1: Syukur aja lupa biar gak dibahas aja. Gak dibahas panjang sih.
0: Ada, tapi saya lupa apa gitu. Ada lah pokoknya ya.
1: Ya nanti ya saya pasti kirimin
0: buat okay.
1: Kelompen.
0: Siap.
1: Nitip sama Kak Geruduk ini. Terus ya. Absalina ada gak di studio?
0: Udah pulang, udah malam. Mau bobo dia.
1: Oh gitu ya, iya. Selamat bobo. Tapi kayaknya monitor kayaknya.
0: Iya kali ya.
1: Oke deh ya. Buat Dharma Chandra, selamat tugas.
0: Siap.
1: And then thank you.
0: Thank you.
1: Bye-bye.
0: Bye. Terima kasih untuk Mr. Bro. Kita angkat Bu Janura ya. Halo Bu Janura.
2: Halo, selamat malam Bang Dharma.
0: Iya malam
2: Chandra, Bu Janura. Bagus, cakep.
0: Iya dong, cakep saya Bu.
2: Iya, gak mau saya bilang orang cantik, iya. Kasih loh.
0: Kalau iya. Cantik Bu Janura tuh kayak di fotonya tuh ya. Waduh.
2: Iya, ya cantik, kalau gak cantik saya mana Bapak mau nemenin saya kan gak mau ya.
0: Nah itu dia kan, waduh, beautiful girl ya Bu ya, request itu aja apa.
2: Iya, beautiful girl, ya, ada gini aja.
0: Apa tuh?
2: Biar gak beautiful girl, mother how are you today.
0: Mother how are you today ya.
2: Iya.
0: Itu mewut ya Bu ya.
2: Madu, how are you today?
0: Okay.
2: It is not from your doctor. It is everything. It's okay. Madu, how are you today? Yes. Itu rasanya kalau tidak salah.
0: Iya, emang benar Bu, bukan nggak salah lagi itu.
2: Oh benar, iya berarti tidak salah ya.
0: Betul ya. Dong, tapi sehat Bu ya. Bu Janura sehat ya.
2: Walafiat, bisa bersua dengan Bang Dharma di udara, lihat dari Bang Li bertemu di studio RRI Pro 1 Jalan Hayam Wuruk nomor 70. Ya oke.
0: Okay. Oke. Okay. Ya oke. Tapi hujan nggak Bu di sana? Dia kemarin saya lihat mendung loh.
2: Nggak ada hujan, saya tunggu hujan biar nggak mau nyiram, nggak kuat nyiram itu, atau nggak hujan juga.
0: Hujan buat demi ya nyiram tanaman selang. Ya Bu ya. Yang penting ya, tanaman.
2: Selang kasihan haus kehausan dia ada dikasih air. Kalau hujan kan nggak ada, tapi ya memang begitu.
0: Ya nggak apa-apa.
2: Kita sudah bersyukur dikasih hujan, oke. Tidak ya sudah, kalau nggak ada hujan ya kita yang nyiram. Mm-hmm. Kalau sudah hujan ya dibatasi, pot-potnya diangkat di atas biar nggak terlalu becek kena air kan tuh.
0: Becek nggak kena air ya juga sih. Tadi Mr. Bro ya Bu ya nunggu itu.
2: Ya, nunggu Mr. Bro dia mau jalan-jalan ke Bangli.
0: Nah dia itu katanya nggak itu.
2: Karena kalau dia mampir saya nggak punya tempat duduk, kasihan lah dia.
0: Ya suruh lesehan aja. Dia
2: berdiri
0: Bu.
2: Nanti kasihan kecapean dia nggak ada. Nggak punya tempat duduk loh.
0: Lesehan kan nggak apa-apa kalau, di tanah.
2: Iya kalau apalagi kalau panas-panas ini tidak ada atap, kepanasan kasihan loh.
0: Kesian.
2: Kalau hujan kasihan kebasan nanti tidak ada rumah beratap loh. Gimana kan kasihan.
0: Kasih terpal aja Bu.
2: Tidak ada terpal.
0: Tidak ada terpal juga.
2: Tidak ada juga. Apapun tidak ada makanya ya.
0: Ya mendingan nggak usah datang ya.
2: Matahari bersinar tembus, hujan turun tembus kebasahan.
0: Udah gak usah datang sekalian ya.
2: Ya. Gini, biar tak gini ya. Salam salam dulu ya.
0: Sap.
2: Ya biar teman-teman para rekan-rekan pecinta Pro 1 biar di sana ya. Mat malam Mr. Bro. Bekak Sanggolan. Mbak ini naik mbak ini. Mat malam. Made Widi juga yang di Tokyo. Kenero. Mat Armada. Mm-hmm. Pak Nyaman di negara gimana kabar ya. Mat malam ya. Buat Kak Ahmad Irwan ya, aduh sudah sepak bolanya udah menang sudah aja.
0: Iya ya.
2: 35 tahun ditunggu-tunggu baru tinggal
0: dapet terus dua, semua. Iya. Aduh saya juga begadang.
2: Iya itulah ya, mat malam ya buat Adi Ristira juga, buat Pak Duhut, Pak Mas Sandi juga yang menang maning mat malam, buat Mangkurumo Jawati Desa Ayu juga mat malam, buat Mbak Rahma, Mbak Bu Wigati, buat Ayu Mas Tohi, buat Cik Guria, buat Teteh Dinda, mat malam ya, buat Ani Gunadala, ya Bunda Yos, aduh sama Daya, nanti naik ya, mat malam Bunda Yos, ya. Buat Pak Adi Klungkung, Mangkubu Klungkung, Pak Bendeso juga, Pak Nyoman Tifa yang ada di Anyar. Ya, para semua-semuanya, para pecinta Pro 1 RRI.
0: Oke, dapat salam dari Bang Sandi
2: nih. Informasi, oke saya tunggu lagi.
0: Iya, dapat salam dari Bang Sandi nih, Bu Janura. Salam Bu Janura.
2: Salam Sandi, ya makasih, salam kembali. Oke, ya.
0: Oke,
2: thank you, terima kasih. Tunggu lagunya, terima yang lain, teman-teman pecinta yang lain. Oke,
0: bye, terima kasih. Oke sudah jam 9.42 ya pendengar ya. Nanti kita lanjut lagi sesi selanjutnya ya. Sabar. Tadi Mr. Bro atau Bekas Anggulan request Bercinta di Udara, Mother How Are You Today. Ini untuk Bu Janura ya. Lalu juga Don't Forget Me ya, Bang Sandi tadi request, oke. Karena ini lagunya cukup panjang beberapa. Nanti kita lanjut lagi sesi kedua. Sesi kedua ini lagunya nanti Indonesia tahun 90 sampai 2015. Oke, nanti kita lanjut lagi sesi kedua. Jadi nanti bergabung boleh di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Untuk itu para pendengar, jangan kemana-mana. Dan ini dia hanya untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Jadi gitu Lela. Sintan itu Sintan.
4: Iya Sintan.
3: Eh Intan, sini kau duduk sini duduk.
5: Eh nggak apa aku di sebelah sana aja.
4: Eh nggak usah gabung sama kita.
5: Jangan gitu
4: loh
5: Intan, sini kita duduk.
6: Iya dong.
4: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
4: Ih kok bisa? Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
5: Udah 3 tahun
4: kan ya?
6: Is mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
8: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
9: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi.

0: Aduh, aku cari kamu ya dari payung teduh. Cari siapa sih? Cari saya aja ya, karena sesi kedua nih di Sanenu Malam sudah dimulai. Nanti yang mau bergabung ya di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan lagunya ini Indonesia tahun 90 sampai 2015. Dan malam ini saya nggak sendiri ya, seperti saya bilang tadi ya. Malam ini saya nggak sendiri, ada yang menemani malam hari saya hari ini selain Mas Febri Artanto ya, itu mah udah biasa. Cowok lagi kan. Ya, nah kali ini penyiar wanita nih ya. Di sini ada siapa ya namanya? Ada Anda nih di sini. Halo Anda nih.
1: Ya, halo. Aduh. Selamat malam.
0: Nih, tuh kan udah denger ya suaranya ya. Gimana Anda nih? Seneng malam-malam nemenin di sini?
1: Ya, tentunya ini hari pertama ya.
0: Hari pertama.
1: Ikut siaran di RRI Pro 1 Denpasar.
0: Iya, di Senandung Malam ya,
1: lebih ya, tepat. Iya, Senandung Malam.
0: Oke, nanti ngobrol-ngobrol sama pendengar nih habis ini nih. Ayo para pendengar ya. Nih, nanti bisa jangan saya aja gitu. Nih udah di WhatsApp udah ada yang nelpon nih. Kita angkat dulu. Halo Budiawati.
2: Halo, selamat malam Mas Dharma.
0: Iya, selamat malam Budiawati. Saya ditemenin loh sekarang hari ini.
2: Dengan enggak siapa nih.
0: Ayo siapa? Ayo siapa? Kenalkan diri Anda.
1: Iya. Halo Ibu, tadi atas nama Ibu siapa ya?
0: Diawati.
1: Iya, Bu Widiawati. Iya, panggil Bu Wati aja boleh kali ya. Biar enggak
0: panjang. Saya enggak kepikiran, Bu, dipanggil Bu Wati, Bu Diawati. Oke. Okay.
1: Okay. Gimana kabarnya malam hari ini, Bu Wati?
2: Kabar baik, cuma agak batuk nih dikit nih.
0: Oh. Ya. Oh, batuk.
2: Oh iya.
0: Kemarin kayaknya batuk, hari ini batuk lagi Bu ya, belum sembuh ya?
2: Belum.
0: Ya ampun.
1: Ya semoga cepat sembuh ya Bu Wati ya.
2: Iya, nah, terima kasih. Iya. Mbak siapa ya?
0: Mbak siapa yo? Namanya siapa?
1: Ya jadi kenalin saya Andani. Penyiar baru di RRI Pro 1 dan
0: Bu,
1: Pasar.
0: Iya. Ini baru Bu, saya ditemenin sama Andani loh Bu. Mm-mm. Biasanya kan saya temennya Mas Febri sama Pak Wayan kan, sama iya.
2: Ya asli dan pasar nih Mbak ya.
1: Saya aslinya dari Petang Badung.
2: Oh Petang.
0: Iya, dekat ya Bu ya, dekat gak sih dari Bu Diawati, jauh ya?
2: Jauh.
0: Oh jauh ya.
2: Oh saya kira. Petang dan pasar kan.
0: Oh iya, Bu Diawati agak sana lagi ya, dekat Singaraja sana ya. Jauh ya?
2: Diawati kan Singaraja.
0: Oh iya deh.
2: Bandungnya kan deh, Petang Badung.
1: Petang Badung, ya benar.
0: Oh iya juga ya. Saya kira deket Bu. Kan agak utara juga itu kayaknya ya. Oh iya. Ya udah, yang penting Bu Diawati sehat ya.
2: Iya, sekarang mudah-mudahan langsung sehat sebatuknya.
0: Oke, mau request apa Bu lagunya?
2: Lagunya ya
0: Indonesia.
2: Mas Dharma.
0: Apa?
2: Mas Dharma aja pilihinnya apa aja boleh.
0: Oke, siap. Saya cariin ya.
2: Kirim-kirim salam ya.
0: Boleh.
2: Yang bang air ya, dan tadi belum jam berapa itu? Lewat jam 9 nggak bisa dengerin, ketiduran.
0: Oh ketiduran? Masalah. Saya kira kendala lagi Bu. Saya udah suruh Mas Febri ke tower deh. Oke.
2: Okay. Ketiduran tadi, tahunya jam berapa ya?
0: Jam 8.
2: Lebih kurang tadi jam berapa? Udah lagu-lagu tadi dengerin.
0: Oh lagu-lagu. Oke.
2: Okay. Yang termasuk tadi, terima kasih yang udah ngulingnya. Ya, terima kasih banyak callingannya juga Ibu Janura, Bunda Yos, Ibu Fatita, Ibu Ayu, Ibu Indi, juga Ibu Janura ya.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Gekmasnya, Ibu Resmi, Ibu Ratna, Ibu siapa lagi yang sering calling dia waktu ya?
0: Ibu Ratna Jingga, kayaknya saya lupa juga.
2: Iya.
0: Dan semuanya. Iya, saya juga lupa Bu. Dan semuanya.
2: Iya, buat Pak Budi Indonesia ya, Kak Sanggulan, ya, selamat malam.
0: Iya.
2: Juga buat Bang Luhut gitu ya?
0: Iya, betul.
2: Selamat malam, Pak Widi Made yang ada di Tokyo. Selamat malam juga, Pak Kenaro, Pak Budungan Desa, Pak Mangkurumo yang ada di Banyuwates.
0: Ya.
2: Malam. Untuk semuanya deh,
0: Mas
2: Dharma ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat pekak pekak Sanggulan ya, Diawati dari Singaraja, Tiga Wase, mungkin Pak Geruduk di daerah Banjaru Mesendi, tapi
0: beda ya.
2: Diawati nggak tahu, ya nggak tahu rumahnya di Mesendi daerah mana gitu, nggak tahu ya.
0: Oke.
2: Buat pekak Sanggulan ya. Buat Mas Dharma.
0: Yes.
2: Sama Mbak Andani ya.
0: Yes.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih juga.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Terima kasih Bu Dewati. Kita angkat pesawat telepon ya. Siap-siap nih Andani nih. Halo.
3: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Purnamasari ya.
3: Iya.
0: Iya betul. Saya juga bawa teman loh di sini. Ada Andani namanya. Coba panggil deh, Bu.
3: Halo.
1: Halo Kak Purnasari ya.
0: Purnamasari.
1: Purnamasari ya. Selamat malam.
3: Iya, selamat malam.
1: Gimana kabarnya hari ini, Kak?
3: Kabarnya alhamdulillah baik. Sehat.
1: Sehat
3: kalau
1: ya.
3: Kalau boleh tahu ini Mbak siapa ya?
1: Ya, perkenalkan nama saya Andani, penyiar baru dari RRI Pro 1. Yeah. Yang pada malam hari ini menemani Kak Dharma siaran ya.
0: Iya, betul. Saya suruh siaran ya, Bu.
3: Kembali ya.
0: Nge.
3: Sulawesi Barat nih. Selamat malam.
0: Jauh ya mainnya ya ke sini.
3: Iya. Jauh tapi dekat digitalnya.
0: Nah, itu.
3: Dari digital gitu loh.
0: Oh, iya itu dia. Anda ini pernah ke sana di Polewali Mandar ya, Bu ya? Eh, ya benar ya Kak Purnamasari ya? Benar enggak sih?
3: Iya.
0: Oh, pernah ke sana Anda nih?
1: Waduh, belum pernah
0: belum
1: sih.
0: Belum pernah ya?
1: Ya?
0: Oh, belum pernah.
3: Ke Sulawesi Barat ya.
0: Iya. Saya juga belum pernah sih.
1: Mungkin next bisa diajak ya kitanya jalan-jalan ke sana.
0: Iya, nanti
3: baru kita jalan-jalan ke Pantai Bahari.
0: Pantai Bahari, oke. Di sana makanannya apa, Bu, yang jadi favorit? Saya nggak tahu nih.
3: Makanannya di sini itu makanan tradisi itu ini jepa ya, jepa mandar.
0: Jepa mandar.
3: Iya, jepa mandar itu
0: okay.
3: Yang apa namanya itu ubi parut, terus dicampur gula merah ya. Kita lihat di pasar-pasaran itu banyak. Ada juga sagu gitu, sagu.
0: Oh, oke. Itu
3: jepa.
0: Apa namanya?
3: Ini.
0: Dibakar.
3: Iya, dibakar.
0: Oh, dibakar.
3: Iya.
0: Oke, di sini juga ada sih, Bu. Kayaknya. Gak tahu sih. Oke, tapi kayaknya enak sih. Soalnya saya suka bakar-bakaran tuh. Anda ini juga suka bakar-bakaran tuh kayaknya. Yeah. Bakar makanan maksudnya ya, Bu ya. Bukan bakar ya.
1: Bakar barang milik mantan kan.
0: Jangan dong. Mas Febri bingung ntar.
3: Boleh request lagu kali?
0: Boleh. Apa? Mau apa? Eh, ini tahu Indonesia tahun 90 sampai 2015 nih, Bu. Mau apa nih?
3: Ya.
0: Yeah.
3: Punya purnam apa ya? Untuk sebuah nama aja deh.
0: Siapa?
3: Untuk sebuah nama Meriembelin. Boleh?
0: Oke, untuk sebuah nama ya. Meriembelina ya?
3: Ya.
0: Oke, kita sambil cek dulu. Mau salam-salam dulu boleh.
3: Salamnya buat semuanya aja tanpa bahasa kali ya. Buat kadang ketiga ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Purnamasari ya. Oke. Oke. Oh, arti sebuah nama. Tadi saya pengen manggil dulu nih Kak Purnamasari. Itu tahun 80 ternyata. Ini saya lagi nyari udah selesai. Itu gak ada Kak Purnamasari. Mungkin nanti bisa chat lagi ya. Ya, bisa chat WhatsApp kami deh. Oke. Okay. Oke, okay. Apa saya cariin lagunya aja ya yang lain ya. Soalnya enggak ada ternyata. Oke, okay, kita langsung angkat WhatsApp ada Teteh Dinda di sini. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Bung DC.
0: Ya, yeah, malam Tete Dinda. Gimana suaranya? Masih serak-serak kah?
4: Enggak, sudah aman.
0: Oh, udah aman.
4: Selamat
0: ya.
4: Malam Andani.
1: Halo, selamat malam Kak. Gimana kabarnya Kak malam ini?
4: Kabar baik, ken-ken kabarnya Andani.
1: Iya, setengkara becik nge, Kak nge.
0: Nah, lo kan. Iya, ini Andani saya suruh minta temenin saya nih Teh gitu. Biasanya kan malam saya sama Pak Wayan, terus sama Mas Febri, sekali-sekali gitu kan.
4: Biar ada warna gitu
0: nah,
4: kan.
0: Nah itu benar. Sekarang saya ngelihatnya kan nggak Mas Febri depan saya sekarang kan. Bosan.
4: Tapi dengar modulasinya Andani ini memang jadi malam ini jadi seger.
0: Nah, gitu. Itu.
1: Jadi salting nih Bu di studio nih.
4: Ada nuansa lain gitu.
0: Nah, betul, itu dia. Sering-sering kali Ibu ya, Teh ya. Si Andani ya. Saya enggak usah malam kalau gitu nih, lumayan deh.
1: Waduh, parah sih kalau Kak Dharma enggak nemenin Andani siaran ya padahal baru-baru.
0: Oke.
4: Okay. Welcome to Prowanden Pasar Andani.
0: Yeah. Oke, okay. Teteh mau request apa nih? Ini lagunya Indonesia tahun 90 sampai 2015. Pasti naf.
4: Jangan naf dong. Banyak yang lain.
0: Oh iya udah.
4: Ini dong apa tuh? Bandanera.
0: Oke, okay. Bandanera yang mana tuh?
4: Yang patah tumbuh, yang hilang berganti.
0: Yang patah tumbuh, gitu ya. Nah. Kita cek dulu. Oke, akan terobati. Diterusin. Oh, aduh, itu 2016 teh ternyata. Nyaris, kurang setahun dia. Iya.
4: Iya.
0: Aduh.
4: Cie, gimana dong?
0: Iya, ini gemes. Sayang. Padahal lagunya enak loh Teh, saya suka loh lagunya. 2016 lagu, ternyata itu.
4: Lagunya cantik. Lagunya cantik.
0: Betul, betul.
4: Kalau yang mirip-mirip lah ya iramanya. Okay. Dia punya judul Nanti Kita Seperti Ini.
0: Apa? Sorry, maaf.
4: Nanti Kita Seperti Ini.
0: Nanti Kita Seperti Ini. Oke, okay. Itu siapa yang nyanyi ya? Saya lupa deh. Saya pernah denger deh lagunya deh. Judul yang maksudnya, Nanti Kita Seperti Ini.
4: Nanti Kita Seperti
0: Batas Senja
4: ini.
0: Ya?
1: Iya, dari Batas Senja.
0: Oh, itu 2022 ternyata Teh.
1: Iya.
4: Lagi jauh.
0: Di sini ada, oke. Di sini ada Payung Teduh juga, ada Bandanera sih ada. Cuman judulnya beda-beda Teh di sini.
4: Iya, kepengennya yang patah tumbuh itu.
0: Oh iya, yang beda setahun itu.
4: Setahun. Sudah ya kalau begitu.
0: Patah,
4: ini aja lah.
0: Patah beneran itu.
4: Wish Baker.
0: Siapa?
4: Wish Baker, Rindu Rumah.
0: Rindu Rumah. Aku rindu rumah. Itu bukan sih, bukan deh.
4: Dikit lagi betul.
0: Wiz Baker dirilis, kita cek lagi. Aduh 2020 Teh. 2020.
4: Ah udahlah kalau begitu tulus saja tulus.
0: Tulus ya. Apa tuh tulusnya? Di sini sih ada sih teman hidup, makan sepatu dia. Gajah, labirin.
4: Udah sepatu aja.
0: Nah.
4: Sepatu.
0: Siap. Boleh.
4: Oke. Okay. Thank you. Kalau gitu akhirnya dapat juga ya. Andani. Terus semangat.
1: Ya, terima kasih. Ini by the way ini lagu tulus, lagu Gensi banget loh.
0: Iya tuh Teteh bener ya, tumpen loh lagu-lagunya. Biasanya 90 apa yang agak nostalgia. Ya ini nostalgia juga sih udah 10 tahun yang lalu sih. Tumben aja enggak, maksudnya deh.
4: Enggak juga ini, enggak juga apa namanya ya. Tergantung ya.
0: Oh iya, tapi enak kok.
4: Kemarin enggak bergabung di acara hiburan di mana-mana sama sekali.
0: Oh iya, kemarin tumben, makanya kemarin saya juga baru inget lagi.
4: Karena fokus bola.
0: Oh iya ada bola ya. Iya juga ya. Saya juga sambil nonton sih.
4: Dari awal sampai akhir fokus bola. Luar biasa.
0: Akhirnya menang ya. Iya.
4: spot jantung banget kemarin bola tuh, ya ampun, benar-benar.
0: Ya ampun. Tuh
4: bahagia.
0: Saya pas sudah 2-1 saya nggak mau nontonin lagi tuh sebenarnya teh.
4: Iya, sempat down juga, aduh, kalah nih 2-1. Ternyata dibalas juga. Jadi luar biasa dramanya, luar biasa memang kemarin tuh. Satu dibalas lagi, dua dibalas lagi,
0: akhirnya penalti ya.
4: Tapi mau kasih acung jempol dulu, modulasi Anda nih keren.
1: Yes. Ya, terima kasih.
4: Sering-sering muncul ya.
1: Ya.
0: Nah, oke, besok lagi malam. Ya.
4: Oke lah, kalau gitu udah lama ngobrolnya. Salamnya sepertinya untuk semuanya aja. Siap. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat yang sudah mau istirahat.
0: Oke.
4: Oke, dari Bogor cukup dulu. Lagu udah dapet. Buat DC, Anda nih dilanjut. Thank you, malam. Bye-bye.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, itu dia ya. Dari Teteh Dinda, kita angkat pesawat telepon nih, rame nih, kayak banyak mau kenalan nih. Halo, senang malam.
5: Halo.
0: Nah kan benar kan? Baru saya bilang kan, banyak kenalan nih.
5: Udah bakar lupa.
0: Aduh.
5: Iya.
0: Kenalin dulu ya, sekarang saya ada pasangannya loh.
5: Siapa pasangannya nih?
0: Loh, masa gak dengar tadi siapa namanya gimana?
5: Enggak, aku lagi toilet baru.
0: Loh, ke toilet lagi aja?
5: Iya, dari toilet langsung
0: ke
5: sini.
0: Oke.
5: Bisa masuk.
0: Coba kenalan dulu siapa namanya?
5: Zero Niki Irin Cicang Niki Gek.
0: Iya, ngomong aja.
1: Oke, okay. Jadi kayak... Tiba-tiba kalau bapaknya nih nelpon gitu ya, tiba-tiba saya speechless jadinya nih Pak. Gimana jadinya?
5: Ya gak apa-apa. Memang kenapa takut ya?
1: Jadi grogi ya tiba-tiba malam ini. Tapi sebelumnya bapak dengan siapa?
5: Titiang Mr. Brandy.
0: Beda lagi namanya?
5: Mr. Brandy.
0: Oh iya.
1: Mr. Friendly, gitu ya?
0: Iya.
5: Ya bisa aja panggil bro, bisa Paimin, Parjo, dan juga Pekasanggulan.
1: Ya, salam kenal Pekasanggulan. Banyak sekali ya nama panggilannya ya.
5: Ya bisa, gimana sih kalau hostnya lagi dengan siapa nih? Ya saya ganti namanya.
1: Ya, saya dengan Andani.
5: Oh, Andani.
1: Ya, benar sekali.
5: Salam kenal, Andani.
1: Ya, salam kenal.
5: Yang kenal, sekarang kan. Kita, polisi, kan.
1: Ya, kalau boleh tahu, Pak Sanggulan sekarang posisinya di mana malam ini?
5: Posisi di Tabanan.
1: Wah, jauh sekali ya dengan Denpasar ya.
5: Ya, tidak terlalu jauh Anda ini ketimbang ke Petang.
1: Oh, berarti udah pantau. Berarti udah dipantau nih ya siarannya dari tadi ya.
5: Iya, soalnya saya ke toilet kan dekat.
0: Jauh.
5: Siapa yang bilang jauh?
0: Saya.
1: Tapi ngomong-ngomong ini, ya...
5: Jangan dekat-dekat dengan ini ya Playboy ini.
1: Siapa ini Playboynya?
0: Ini ya ketawa loh.
5: Ya jadi pengen aja kayak si kenalan nanti.
0: Nah, tuh, Mr. Bro, kata Bang Sandi, awas Bo nanti dirayuan, no, kan? Tuh.
5: Gak mau rayu.
1: Udah ada yang ngadu dia tiba-tiba ya.
5: Ya nggak apa-apa lah, seperti Hotman Paris aja main aja.
0: Bisa-bisa aja. Aduh, Mr. Bro. Mau request apa nih, Mr. Bro? Sambil.
5: Tadi aku gak denger lagunya loh.
0: Sorry. Loh, udah tadi. Gimana gak denger?
5: Ini terus terang, ini ada gangguan listrik kayaknya. Terus mati, terus okay. Gak bisa dengerin lagu.
0: Aduh, Papa Romeo loh padahal tadi. Papa Romeo.
5: Iya, enak banget sebenarnya.
0: Iya. Tadi mau request apa nih? Tapi ini lagunya... Ini
5: lagunya tahun baru ya? Tahun
0: 90 baru. Sampai 2015 Indonesia nih.
5: Oh, 90 sampai 2015 yes. Indonesia. Saya mau pasrah aja dari
0: pasrah?
5: Ini, dari siapa itu?
0: Siapa ya?
5: Saya lupa banget. Kalau ya istilahnya penyanyinya sih seksi banget menurut aku.
0: Hah? Siapa itu?
5: Iya.
0: Judulnya Pasrah.
5: Iya, judulnya Pasrah. Pasrah. Tapi,
0: coba saya cek dulu deh. Ya, saya pernah dengar deh judulnya, tapi siapa ya?
5: Iya, enak kok itu. Siapa ya, entar ya?
0: Apa? Ermi Kulit? Ermi Kulit. Bukan.
5: Oh iya benar.
0: Loh,
5: disebutin Anda nih.
0: Itu 8 bisa-bisa aja. Itu tahun 80, oh, Mr. Bro. Itu 80, enggak ada. Jadi di sini iya, bukan enggak boleh, emang enggak ada. Jadi dari tahun 90-an sampai 2015.
5: Kalau 90 Kartika aja deh, buat Kartika.
0: Ya. Apa tuh?
5: Kartika judulnya.
0: Kartika judulnya.
5: Iya.
0: Oh, saya baru tahu ini. Kartika ya.
5: Kayak 90 tuh.
0: Oke.
5: Yang nyanyi
0: siapa itu?
5: Siapa ya? Saya lupa.
0: Ahmad Albar.
5: Enggak.
0: Bukan ya?
5: Siapa yang nyanyi itu lupa lu. Lama enggak pernah dengar.
0: Gitarolis.
5: Gitarolis.
0: Gitu. Oh, itu bukannya fiturnya sama Ahmad apa? Albar ya? Enggak ya?
5: Enggak.
0: Beda ya?
5: Sendiri ya.
0: Oh, sendiri. Oh ya.
5: Okay. Kartika, kayaknya diganti aja. Anda nih.
1: Aduh, bisa aja nih.
5: Iya, bisa-bisain aja deh. Pokoknya buat semangat tadi buat semua.
0: Oke, okay, ya. Siap, Mr. Bro.
5: Tadi itu Cece Dinda pahit megilet, sekarang PM ya.
0: PM?
5: Iya, pahit megilet.
0: Duh, apa itu? Ini saya masih roaming nih, Mr. Bro.
5: Tanya sama Anda nih, bisi-bisi di situ.
0: Oke.
5: Gek. PM itu kan pahit megilet nge.
1: Baru tahu nih.
0: Tuh, dia baru tahu gimana sih.
1: Iya, baru tahu.
0: Loh, ini bahasa mana ini? Hey.
1: Kayaknya baru buat deh bapaknya ya.
5: Aku lagi batuk banget nih. Eh, Gek, di Petang tuh di mana tinggal? Berapa Romeo apa? Banjar apa?
1: Aduh.
0: Di Petang pokoknya.
1: Iya, di Petang.
5: Di Petang ya,
0: iya.
5: Di
0: Petangnya aja. Iya, pokoknya di Petang. Di Petang ya. Ini lagi saya jagain loh, Mister Bro. Jangan diganggu nih loh. Ini sekali-kali loh, saya punya pasangan malam ya, nih loh.
5: Sudah aku batu lagi nih.
0: Aduh.
5: Habis makan kacang kapri.
0: Oh ya udah makan dulu, makan aja.
5: Kelelak gitu sloginya. Dia Wati, terima kasih deh Wati ya. Di Dia Wati ya. Jadi suatu waktu saya pasti mampir di situ. And selalu eksis selalu ya. Terus yang belum saya connect tadi Pak Made Swardana di Kabanan ya. Terus siapa lagi yang lama-lama? Luhut ya?
0: Oh iya, Bang Luhut, saya jarang dengar lagi nih.
5: Luhut ya, terus siapa lagi ya? Yang Pak Putu Bendeso juga ya, belum ada tadi.
0: Oke.
5: Pak Putu Bendeso, Pak Mangku, apa udah pulang dari Jakarta? Gua belum nanya. Kayaknya belum ya. Mudah-mudahan aja dengan kitanya sibuk karena Rainanya sudah dekat nih.
0: Oh iya.
5: Oke. Iya segala macam. Keras di yang udah pramugari abang satu di mugi pada ngemulihan kerajaan dan kerajuan sekalu bukanis sekalu begitu kan. Jadi kalau sudah rahayu segar ogal pasti ketemu sama Anda nih yang cantik.
0: Aduh, jauh banget sampai sih. Mister Bro ini sampai bilang Bang Wandi nih katanya hati-hati peka jangan ganjen. Nah kan udah.
5: Nggak, aku mau ganjen aja ngapain tak pukul pelukmu ya.
0: Kebijaksanaan itu loh, jangan gitu.
5: Iya nggak boleh. Tapi kan guyon.
0: Iya siap.
5: Kan nggak mau napi gitu. Daripada diam-diam menghancurkan ibarat kali.
0: Banjir.
5: Ya. Nggak diam tapi berbahaya.
0: Iya. Banjir
5: nanti. Lebih baik jujur aja dah. Aku jadi gini pengen ngomong selamanya nih.
0: Ini loh ditelepon sama Bu Ayu nih.
5: Ada nih.
1: Ya masih di sini.
5: Karena itu jangan dirokan anggap yang lalu berguru di situ ya tadi ya.
1: Iya. Sik semua.
5: Tapi jangan mepet-mepet ya.
0: Loh.
1: Diingetin terus nih Kak Darma.
5: Itu di meja panjang itu di sebelah sana. Darma kan nangkelot Arab itu.
1: Iya, benar sekali lagi Kak Darma.
0: Loh ini sebelah saya ini gimana sih?
5: Enggak boleh.
0: Loh boleh lah. Gimana sih?
5: Aku intip dari kaca bagaimana dari depan aku di security nih kok. Ngeliatin. Nah, ya.
0: Gimana sih? Kejadi. Saya tungguin loh padahal. Okay, siap.
5: Thank you so much.
0: Mr. Bro ya. Itu dia ya, bekas sanggelan. Kita angkat yang WhatsApp dulu nih. Oke, halo, selamat malam.
6: Selamat malam. Selamat malam Bang Dharma.
0: Selamat malam Bu Ayu dari Mas Sohi.
6: Selamat malam kembali.
0: Iya, saya ada temannya loh hari ini.
6: Iya, tadi saya dengar tuh barusan saya monitor.
0: Iya.
6: Ya, selamat malam. Selamat malam. Siapa namanya?
1: Halo, selamat malam. Andani.
6: Selamat malam. Iya. Iya, Andani. Mirip-mirip Anjani ya.
0: Iya ya, benar juga ya. Jadi India nih tiba-tiba nih.
6: Iya, Anjani sama Andani kan yang benar-benar mirip nih.
0: Iya. Kucek-kucekotahin ntar.
1: Gimana kabarnya malam ini, Ibu?
6: Saya kabarnya alhamdulillah baik sekali.
1: Iya.
6: Buat Andani sama Bang Dharma sehat ya?
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Asukare.
6: Nah ya, saya posisinya dari Maluku Tengah, di Indonesia. Tempatnya di Pulau Seram.
0: Iya, tadi hilang suaranya. Maluku Tengah, Seram.
6: Pulau Seram saya. Mungkin Mbak Anjan, Mbak De Andi. Siapa sih Andani?
1: Kayaknya Andani. Susah banget ya diinget namanya Andani.
0: Angeli Bu. Angeli ya.
6: Iya kayak Angeli, Anjani, Andani.
1: Ya.
6: Iya. Saya di Maluku Tengah, Pulau Seram itu jauh sekali dari Bali.
0: Dekat kok Bu.
6: Iya.
0: Dekat pada kota.
6: Tapi RI-nya, tapi kalau RI-nya dekat.
0: Iya.
6: Kita dekat dengan RI digital.
0: Dekat ya. Tetap. Hari ini ngapain aja berarti Bu? Biasanya ada kegiatan nih? Apa
6: enggak
0: di rumah
6: sih,
0: aja?
6: Panas sekali gitu ya.
0: Panas?
6: Di rumah aja. Panas ya, kita mau kemana? Panas sekali, udah banyak kebakaran lahan nih.
0: Oh iya, kemarin cerita ya. Kebakaran lahan ya kemarin ya.
6: Iya.
0: Belum selesai.
6: Untuk ya, untuk tapi sudah ini sih, mudah-mudahan gak ada lagi yang bakar-bakar lahan ya. Biar tidak ada kabut-kabut lagi. Tapi untuk kampus sih udah mulai ini. Cuman ikut Ambon itu pemerintahnya bagi-bagi masker ya untuk masyarakat.
0: Oh, bagi masker.
6: Oh. Iya, karena di sana sudah siaga juga tuh kabutnya ya dari kemarin. Tuh ada kebakaran lahan di sekitar Gunung Nona. Gunung Nona itu tepat di dekat dengan kantor TVRI Maluku.
0: Oh, oke. Okay. Oh, di atas ya berarti.
6: Iya. Di atas di pegunungan sih. Terus ada juga tadi yang saya lihat postingan dari salah satu dosen yang ada di Stein atau di IAIN Ambon itu. Tempatnya di Gunung Kahena itu ada kebakaran juga. Ini kayaknya orang-orang pada sengaja bakar deh ya.
0: Iya, biasanya gitu biar nanam. Nanam apalah ya tanam.
6: Tapi yang dibakar nih lahan-lahan ini, lahan orang-orang itu, lahan cengkeh gitu kan.
0: Oh iya, itu ya. Biasanya itu habis itu ya berarti habis panen kah dibakar atau gimana itu biasanya?
6: Bukan sih, saya kurang itu tahu biasanya deh. Cengkehnya, cengkeh itu kan sudah mau panen ya di akhir bulan. Mungkin ya sekitar bulan-bulan depan gitu ya. Kan banyak juga cengkeh yang pada kering ya. Karena emang lagi panas-panasnya nih di Maluku ya. Sebulan gak turun hujan ya Allah. Sampai ya, orang juga minta doa gitu ya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan kemarau ini segera berlalu gitu.
0: Oke. Yang penting sehat Bu di sana. Soalnya kan asem gitu.
6: Ya, amin.
0: Gitu, iya.
6: Eh Bang Dharma, saya pengen lagu dari Ungu ya.
0: Ungu? Apa tuh Ungunya?
6: Untukmu selamanya.
0: Untukmu selamanya. Kenapa begitu sih? Untukmu selamanya ya. Oke, kita lihat dulu. Ada nggak ya? Takutnya tahunnya lebih lagi. Oh aman kok 2007 ya ternyata.
6: Iya, saya sudah lihat kok.
0: Hei bagus. Oke, iya siap.
6: Oke, baik saya menyapa buat tadi ada Pekak Sanggulan ya. Ya tadi kan Pekak Sanggulan ya Bang
0: ya,
6: ya,
0: benar
6: Dharma
0: sekali.
6: Ya.
0: Betul sekali.
6: Iya, terus juga untuk Bu Janura, Bu Indi, Bu Resmi juga, Bu Kartika, kemudian juga ada Purnama Sari, ada Pak Widya dari Tokyo, terus ada Pak Benijo juga bersama Bu Sterlita juga buat Bu Jingga yang ada di Kota Manado.
0: Oke.
6: Okay. Bang Sandi juga, Bang Adi ada di Batam, kemudian juga buat siapa lagi ya, PK Sanggulan, Pak Putu DC, siapa lagi Bang Anhar. Kak Uni Rahma juga yang ada di Padang. Uni Rahma mudah-mudahan bisa gabung ya. Saya bermonitor mungkin tadi sudah bergabung kembali. Bu Farida juga. Terus ada Beli Govinda, Govinda Deva. Dan semua yang menerangkan perusahaan yang ada di Makassar.
0: Siap.
6: Buat Fatima, sore ayahnya nih.
0: Oh iya, belum tidur ya.
6: Iya, belum tidur. Ya, sehat-sehat untuk berdua aja. Buat Uni Rahma bersama Andini.
0: Iya, Andani.
6: Selamat malam, selamat sehat ya. Tetap semangat tentunya. terima kasih, matur suksesme, salam ya. Rahayu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Itu dia dari siapa namanya? Bu Ayu dari Mas Sohi. Oke, yang di WhatsApp ini masih berjuang keras ya sepertinya ya saya lihat ya. Saya enggak bisa angkat soalnya. Oke. Gimana nih Anda nih? Ya, seru malam-malam.
1: Ya, seru banget ya. Enggak expect serame ini yang telpon pada malam hari ini.
0: Nah, itu dia ya. Yang lain juga kayaknya seneng ya para pendengar ketemu Anda nih. Apalagi biasanya kalau malam tuh ketemunya cowok lagi kan. Siapa tahu kan ketemu yang baru nih. Kita ke tim WhatsApp dulu deh. Ada satu lagi deh. Iya, satu telepon lagi ya di WhatsApp deh. Halo, senang malam.
7: Halo,
0: halo Pak Widi. Malam. Oh iya,
7: senang malam.
0: Iya, selamat malam Pak Widi. Sehat, Pak?
7: Ya, Dharma.
0: Sehat. Mau kenal? Baik dong. Mau kenalan enggak, Pak? sama teman saya ya. Nih lah.
7: Siapa?
0: Loh, ini yang menemani malam hari pada malam hari ini maksudnya nih Senandung Malam.
7: Oh, penyiar baru.
0: Betul.
7: Pengganti siapa?
0: Ganti saya.
1: Enggak dong.
7: Kamu mau kemana?
0: Ya gak kemana-mana.
7: Jangan.
0: Tuh, kenalan dulu dong siapa tuh namanya tuh.
7: Oh, siapa namanya? Hajimashite, Widi des, Tokyo Karaki.
0: Nah, bahasa Jepang, ayo.
1: Bahasa Jepang nih. Ayo, Anda nih. Taunya cuma so deska.
0: So deska aja.
7: Siapa namanya? Salam kenal.
1: Ya, salam kenal. Nama saya Andani.
7: Andani ya. Iya. Salam kenal Widi. Widi di Tokyo tinggalnya. Asli dari Bali.
1: Dari ya, Bali.
7: Raja ya.
1: Tapi sekarang masih di Tokyo ya, Pak Widi?
7: Iya, masih sekat apa? Memang dari 10 tahunan lebih ya. Berapa tahun ya emang Dharma?
0: 20 tahun kemarin katanya kan?
7: Bukan.
0: Iya gak sih? Oh bukan ya?
7: Lagi 26 tahun.
0: Oh 26 aja. Tahun, nah itu dia. 26 tahun, saya lupa. Lama banget ya.
7: Betul. Yeah.
0: Gitu. Jadi nenek apa? Biasanya kan saya tambahin Mas Febri kan. Nah, ini tambah satu iya, nih. Betul. Saya bosan ngeliat Mas Febri soalnya.
7: Oh, sekarang bertiga aja ya sama
0: nggak ada. Ini kebetulan ya sama Anda nih, kebetulan sama Anda nih gitu. Tapi nanti mungkin Anda nih malam juga kali kayaknya ya gitu. Kalau Anda nih malam
7: udah iya. Ini Anda nih sudah mau jadi staff gini ya,
0: sudah penyiar. Ini penyiar. Ini emang penyiar nih.
1: Oh, masih masa-masa trial ya untuk satu bulan ini.
0: Iya,
7: selamat gambati, semangat.
1: Ya, terima kasih Pak Widi ya tadi ya.
0: Iya, Pak Widi dari Tokyo. Yeah. Siapa tahu nanti Anda ini kan PKL ke Tokyo kan.
1: Waduh, yeah. Keren sih.
0: Enggak tahu, siapa tahu. Gitu.
7: Ya, mudah-mudahan lah bisa ketemu di Tokyo walaupun enggak bisa pulang gitu.
0: Waduh. Biasanya
7: satu tahun sekali pulang, tapi karena tahun ini ada nah saya mau wisuda tahun ini
0: ya?
7: Pulang.
0: Oh, enggak bisa pulang. Oh, aduh. Kapan itu Pak tahun ininya?
7: Wisudanya 11.
0: Oh, bulan depan ya berarti ya.
7: Ya tahun depan itu baru ya rencana pulang bersama supaya enggak mengganggu lah tahun ini ya. Fokus aja belajarnya dulu.
0: Oke.
7: Sebenarnya sudah selesai, mau selesai sudah. Ya, udah mau kerja lah gitu.
0: Ya, semoga itu ya Pak ya, doa yang terbaik
7: semua,
0: ya.
7: Sampai kuliah.
0: Oke, ini ada dari Pak Mangkuromo nih, Pak. Ini apa? Oh, ya. Ini apa nih? Aduh panjang monitor. Nih. Pamit singkatan dari pahit melekit. Aduh, seperti pahitnya kopi. Ini agak panjang nih Pak. Seperti pahitnya kopi, tapi tak mau bohong dengan rasanya. Apa adanya, tapi tetap dinikmati dengan sebatang rokok kesukaan masing-masing. Selamat malam dan selamat kenal buat penyiar baru Anda nih ya. Dan salam sehat buat Widi Made. Nah,
7: salam sehat kembali Pak
0: Pak Mangkuromo
7: di Banyuwangi.
0: Iya.
7: Selalu mengingatkan beliau. Mudah-mudahan beliau sehat selalu juga.
0: Iya
7: ya.
0: Aduh monitor nih Pak Mangku nih berarti.
7: Monitor terus ya. Beliau. Ya. Tapi dia sibuk sekali. Dia kan pemangku. Pemangku kan sibuk
0: malam. Iya. Saya jarang.
7: Mungkin. Iya. Meluangkan waktu kita melakukan ngobrolnya di udara gitu. Jadi ya semangat sedikit. Jadi hilang. Capeknya gitu
0: ya. Ini kata Bang Wandi. Kata Bang Wandi tadi apa kan Anda nih nanti gantiin Bang Wandi katanya. Gitu katanya. Wah, rese
1: kayaknya masih enggak dulu deh. Iya.
0: Kayaknya kita berdua Udahan aja deh, Bang, biar Andani aja nanti.
7: Bang Wandi jangan, nah. Bang, Bang Dharma juga jangan, gak boleh.
0: Kalau Bang Wandi kan emang dia emang sampai seterusnya di sini, Pak Widi.
7: Iya, Bang Wandi kan
0: sampai punya cucu nanti di sini, Pak Wandi.
7: Iya.
0: Aduh.
7: Bang Dharma, supaya lagu gak kelamaan ini.
0: Lagu ya, apa nih?
7: Tahun lagunya
0: Indonesia.
7: Tadi dengar tahun 90 berapa? Tahun
0: ya.
7: 90
0: sampai 2015.
7: Sampai 2015.
0: Indonesia.
7: Yang Indonesia ya, yang betul. Tahun 2000 tahun 90 Indonesia itu yang ada itu ya ada ya.
0: Apa tuh?
7: Dari Nika Ardila kalau enggak salah itu
0: Nika
7: ya,
0: Sandiwara yang mana? Cinta itu. Oh, Sandiwara Cinta.
7: Tahun 90-an kalau enggak salah. Ya.
0: Sandiwara Cintanya Nika Ardila ya.
7: Iya, mungkin ada gitu. Kalau nggak ada, Stinky itu 90-an lah. Gitu.
0: Oke, okay, Stinky yang mana tuh? Ya. Mungkinkah?
7: Stinky, mungkinkah?
0: Oh, oke. Okay.
7: Ya.
0: Kita sambil lihat ya.
7: Sambil jalan-jalan dulu ya,
0: Bang
7: Arma. Sama Andani ya.
0: Iya, betul. Ya,
7: Andani siap. Itu paling, kalau anak pertama, paling, nomor berapa?
1: Nomor keempat.
0: Empat.
1: Iya.
7: Itu orang-orang Bali apa orang mana ya? Asli ya. Mana itu?
1: Orang Bali.
7: Orang Bali berarti anak keempat ya?
1: Iya, anak keempat.
7: Omang ya? Omang.
1: Bukan. Ketut,
7: ketut
1: jadinya.
7: Ketut ya? Ketut, ya. Ya, oh, ya. Ya, Ketut Andani ya?
1: Iya, benar sekali.
7: Iya. Ya, lanjut salam-salamnya dulu ya. Salam
0: siap.
7: Yang pertama buat Ketut Andani sama Bang Dharma. Selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Ntar bulannya hati-hati di jalan. Kemudian ada yang baru lewat ada siapa ya? Mbak Ayu di Maluku Tengah.
0: Betul.
7: Ya. Selamat malam Ayu. Ya selalu di sana sama keluarga. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Bu Janura, ada Bunda Jingga Ratna di Manado. Siapa lagi yang di Manado juga?
0: Bu Esterlita, ya betul.
7: Esterlita juga di Manado. Ada Ken Arok, Bunda Yoseli Jakarta, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulewari Mandar. Udah masuk dia?
0: Purnama
7: Sari.
0: Udah tadi udah.
7: Udah masuk ya?
0: Iya udah. Ya.
7: Tadi ketemunya di sana di Ternate dia.
0: Oh, di Ternate. Ya lagi jalan-jalan. Iya, emang suka jalan-jalan memang.
7: Pas dia nyapa, turun Widi masuk gitu.
0: Wah, pas ya.
7: Kebetulan dia nyapa juga, ya hari ketemu di sini juga ketemu. Sering-sering ketemu. Ya lanjut salamnya ya.
0: Mas siap.
7: Anwar di Madura, ada Mas Andi di Monomaning, Bong Edo, Bong Yunus di Butlabuton, ada Bang Luhut di Tapanuli. Ada Bu Indi, Bu Resmi di Tejakula, ada Gek Mas di Payangan, ada Bu Ani di Gunung Talang, ada Mbak Histerita di Manado, Panas di Palu, di Lampung ada Bli Gopinda, Bu Janura di Bangli. Pak Tami di Amlapura, ada Pak Mangku Wijana di Klungkung, ada Mang Diawati di mana dah?
0: Tiga wasa.
7: Ada Bu Kartika juga di Munduk Bastale dengan Raja, Mas Bro di Pekasanggulan di Tabanan, Mengui Wan Usu di Sambas, ada Pak Madiswaran di Tabanan juga, Pak Mangkurumu di Banyuwangi, Pak Keluarga, Pak Benise. Di NTT ada Bung Krispati, di Makassar ada Mbak Viola. Kemudian ada Kak Rahma di Padang, Batu Sangkar, Pak Bram, Bunda Tiara di mana? Di Kendari ya? Di Kendari.
0: Betul.
7: Ada Bang Leman di Lampung, ada Bang Klip di Manado juga, ada Mas siapa ya?
0: Hadi.
7: Jarang masuk. Hadi ya?
0: Hadi ya?
7: Hadi
0: Nias ya? Betul.
7: Kemudian ada Muhammad Kolib di Madura, di Gianyar juga ada Pak Sipa, Pak
0: Teman.
7: Di negara juga banyak siapa namanya
0: dulu
7: Pak ya.
0: Nah,
7: untuk semuanya ada salamnya dirangkul dari satu A sampai Z.
0: Siap.
7: Buat yang bertugas berdua Pak Ketut Andani sama Bang Dharma, selamat buka sampai tugas. Sayonara. Sampai jumpa. Mata nih.
0: Bye. Ya,
1: terima kasih.
0: Oke. Okay. Aduh, satu lagi deh.
1: Dari tadi satu lagi.
0: Iya, asik ya, satu lagi
1: sampai
0: terus ya.
1: Banget ya malam ini.
0: Oke, okay. Ada siapa nih? Halo. Kak Viola ya.
8: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Apa kabar nih? Gak pernah muncul sepertinya.
8: Baik. Takut.
0: Iya, gak pernah muncul kayaknya. Tumben maksudnya.
8: Iya,
6: pengen masuk.
0: Oh, pengen masuk ya. Ini saya lagi ditemenin satu orang apa ya, apa sama ini loh, penyiar malam yang terbaru nantinya.
6: Uh-huh.
0: Iya, namanya kenalan dong, kenalan dulu dong.
1: Halo. Hai. Kak Viola.
6: Halo. Halo Mbak, Mbak siapa ya?
1: Ya, saya Andani.
6: Salam kenal Mbak Andani.
1: Ya, salam kenal juga Kak Viola. Dari mana nih?
6: Cantik banget suaranya. Dari Makassar.
0: Makasih, Makassar. Saya emang cantik suaranya. Saya malu loh dipuji gitu, Kak Viola, ya ampun.
6: Waduh, malu-malu meong.
0: Dari Makassar tuh Anda nih katanya.
1: Ya, salam kenal dari Bali nih, Kak Viola.
6: Iya, salam kenal Mbak
0: Anda nih.
1: Ya, bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Kak Viola?
6: Udah sehat tadi, ya tentunya. Baik, sehat.
0: Iya, saya juga sehat sih. Saya nggak mau ditanyain. Aduh, gimana Kak Viola Makassar malam? Eh, sekarang hari apa sih? Selasa ya? Kok malam Minggu sih? Apa masih berjibaku dengan kemacetan?
6: Iya, berjibaku sama kemacetan, berjibaku sama cuaca yang panas. Mm-hmm. And now berjibaku sama
0: siapa?
6: Maybe asapnya sampai ke sini kali ya, karena awannya udah kelihatan
0: asap.
6: Kalau pagi kan masih kelihatan cerah tuh, masih kelihatan biru, putih. Okay. Sekarang udah buah bu.
0: Oh, asap. Asap dari pulau seberang, maksudnya yes. Dari Kalimantan. Oh, itu kelihatan di sana juga?
6: Kalimantan sepertinya, yes.
0: Oh, saya nggak tahu. Oh, ternyata sampai kelihatan gitu ya? Soalnya jaraknya agak jauh kayaknya sih. Iya nggak sih?
6: Jauh, jauh. Oh. Cuman sampai, udah nyampe.
0: Udah sampai. Oke.
6: Okay. Nah, tapi belum yang kerasa gimana. Cuman kelihatan di langit itu udah beda aja.
0: Udah beda ya? Oh oke, okay. Ternyata bisa. Saya pikir nggak akan kelihatan sampai Sulawesi atau Makassar. Oh, dan itu baru hari itu aja ya? Nggak dari kemarin-kemarin atau bagaimana tuh?
6: Enggak, Fia mikirnya kemarin-kemarin itu kan udah biasa aja. Pas lihat langit, sering lihat langit kok berubah gitu.
0: Oh,
6: kalau okay. Pagi kan kelihatan cerah tuh, biru, ya kan awannya putih. Sekarang mah udah buah-buah banget.
0: Udah buah-buah banget.
6: Dan
0: ya.
6: Emang sih di berita emang udah mulai masuk sana.
0: Oke. Okay. Yes. Ya udah, tapi belum hujan ya. Berarti belum hujan sama sekali dong.
6: Belum ya? Sama sekali.
0: Ya udah. Ya yang penting sehat ya biar bisa jalan-jalan ya. Jalan-jalan
6: kemana? Gitu. Ke Jepang.
0: Enggak, kemana? Situ aja. Jalan-jalan di Makassar aja. Gak usah jauh-jauh.
6: Oh, kirain ke Jepang.
0: Gak usah. Nanti ke Jepang nanti aja kalau Pak Widi libur ya. Mau request apa? Lagunya Indonesia nih tahun Kak Viola banget.
6: Club Project. Vio ingat banget.
0: Apa Club Project?
6: Jadul ya. Yogyakarta jadul banget kan?
0: Enggak, itu enggak jadul. Yogyakarta Club Project ya, tapi ya bukan Ungu ya.
6: Yo, Club Project.
0: Oke, suasana Jogja. Kapan terakhir ke sana? Ke Yogyakarta.
6: Kemarin bulan Mei.
0: Oh, kemarin. Banget ya, kemarin
6: iya,
0: banget
6: dari,
0: ya.
6: Iya, dari Klaten, Semarang, Jogja.
0: Oh, iya waktu itu pernah bilang ya.
6: Iya.
0: Oke. Ya udah, nanti kapan-kapan ke sana lagi ajak saya nanti ya.
6: Iya, iya kan udah janjian.
0: Kapan janjian? Oke, siap. Mau salam-salam?
6: Oke. Saya hanya buat siapa? Buat Mbak Indi, buat. Okay. Aduh, kok ya lu? Ibu Kartika.
0: Mm-hmm.
6: Bang Widi.
0: Oke. Okay.
6: Siapa lagi ya? Ibu
0: Janura.
6: Ibu siapa? Ratna, Ibu Janura.
0: Mm-hmm.
6: Semuanya mohon maaf, semuanya tanpa terkecuali deh. Yang lagi monitor dan Abang Wandi juga.
0: Oh, oke.
6: Okay. Hai Bang Wandi, sehat terus di sana ya. Terus buat Mbak Andin, coba Andani.
1: Andani.
6: Ya, Mbak Andani, semangat terus ya di sana, happy terus.
1: Iya.
6: Spesial buat seseorang yang menyebalkan. Semangat.
1: Aduh, siapa tuh yang menyebalkan?
0: Tuh, siapa tuh?
1: Jangan-jangan saya nih yang menyebalkan malam
0: udah
1: ini.
0: Udah spesial menyebalkan tuh gimana itu?
6: Pokoknya special for you dah.
0: Oke,
6: buat Bang Derma.
0: Sap.
6: Semangat terus ya. Terima kasih.
0: Selamat malam. Sampai jumpa. Oke. Itu dia sudah cukup ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas banget. Oke. Okay. Dan juga nanti setelah ini ada informasi yang kami akan sampaikan juga ya, beberapa informasi kami mainkan. Nanti kita lanjut lagi sesi ketiga ya, karena sudah 7 penelpon tadi Anda nih ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya. Dan Anda nih mungkin abis ini apa yang akan menyapa kali sih? Enggak sih, enggak tahu. Udah ngantuk belum?
1: Belum, masih belum, semangat ya.
0: Masih semangat ya, temenin sampai nanti malam. Dan juga untuk para pendengar juga temenin kami di sini ya. Masih di sesi ketiga untuk lagu Indonesia tahun 90 sampai 2015. Masih dalam rangkaian Pasar Malam ini, dipersatukan informasi dan inspirasi di Senandung Malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Dan pasar.

0: Ya, Yogyakarta dari Club Project, yang lagu terakhir ya, yang direquestkan tadi oleh siapa tadi? Oleh Ibu Viola ya, dari Makassar ya. Oke, semoga lagu tersampaikan ya, sedang belum tidur. Oke, sudah masuk sesi ketiga, masih ada waktu 10 menit lah ya. Yang mau bergabung boleh ya, atau udah pada tidur nih? Saya masih menunggu nih, tadi ini nelpon ya, cuman ya tadi kan masih ada lagu, jadi mungkin belum bisa diangkat gitu. Dan juga masih bersama Mas Febri juga, operator pada malam hari ini, dan ada Andani juga nih di sebelah saya ya, di yang menemani malam hari ya. Dan juga untuk ada para pendengar di malam hari ini ya, ada beberapa tempat mungkin yang mungkin sudah mendung atau gerimis ya, mungkin bisa siapkan diri Anda, takutnya juga hujan gitu. Oke, ada pesawat telepon nih, kita angkat pesawat telepon dulu ya, karena sejak tadi nih kita angkat dulu ya. Oke, halo, selamat malam. Om Swastiastu. Selamat malam Pak Mangku Wijana. Aduh, saya jangan
1: dengar nih. Dari tadi kalah cepat saya.
0: Aduh, sehat Pak Mangku.
1: Iya, bagaimana keadaannya Bang?
0: Wah, saya sehat. Atungkara, luar biasa nih.
1: Atungkara, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Mangku gimana di sana? Lagi sibuk ya?
1: Iya, sehat lah.
0: Sehat.
1: Dari tadi nunggu.
0: Oh, nunggu?
1: Lagi merem lagi, gak ada.
0: Loh, kemarin? Kemarin monitor ya. Juga? Enggak, kemarin.
1: Monitor.
0: Oh, monitor.
1: Tapi enggak masuk.
0: Bisa ya, kalau cepat ya.
1: Kalau cepat.
0: Aduh, Pak Mangku.
1: Tadi saya dengar Pak Made Widi yang di Tokyo.
0: Betul.
1: Mister Bro yang masuk tadi ya.
0: Betul, Pak.
1: Ya, dengar tertawanya seperti waduh.
0: Seperti
1: komentar itu.
0: Komentar.
1: Teman siarnya. Teman siar yang diajak siaran tadi.
0: Iya nih, Anda nih, Pak. Iya. Aduh.
1: Iya, tertawanya ya agak menyeramkan.
0: Wah, ketawanya serem ya Pak ya.
1: Iya, kalau orang gak kenal betul dikira, wih gimana orangnya ini.
0: Waduh, iya tuh gimana.
1: Iya apa orang semua kan perbedaan pasti ada ya.
0: Oh Pak.
1: Ada ini ada itu, kita harus sadari semua. Yang penting kita berteman.
0: Nah itu Pak, teman sama siapa aja boleh dong Pak ya.
1: Ya itu.
0: Aduh, bersosialisasi ya, ya Pak ya.
1: Karakter orang kan macam-macam ya, ada yang lembut, ada yang seperti
0: Oke, saya Pak lembut ya Pak ya.
1: Iya, kalau Anda baru lembut.
0: Nah,
1: Chandra.
0: Friendly ya Pak ya, friendly.
1: Iya.
0: Aduh, Pak Mangku mau salam-salam atau apa nih, mau request? Iya. Tapi request masih iya, bisa lah ya.
1: Ya ikut aja lah,
0: ikut aja
1: kalau
0: ya.
1: Dibutuh saya nggak mau ambil waktu, ya salam aja tulis.
0: Oke, boleh.
1: Maaf
0: siapa? Bu Farida?
1: Bu Indi masuk.
0: Oh, Bu Indi ya, belum masuk.
1: Jadi ya, Bu Kartika, ya, Mas, Bang Sandi sudah?
0: Belum semua.
1: Oh, iya.
0: Tapi Bang Sandi monitor di WhatsApp dia.
1: Oh iya, monitor. Ya, tapi masuknya agak
0: Capek ya,
1: Bang Sandi. Kepotan tadi, saya udah mobil tadi waktu Abang siaran itu ya, mobil udah di awal.
0: Oh.
1: Ya, mudah-mudahan sebentar nih biar lagunya terputar, tak tilu. Ya, sungguh dapat masuk.
0: Iya, ya, pas banget ini.
1: Gembira ini. Tidurnya nyenyak, jadi kan udah masuk, waduh panas dadanya ini.
0: Seneng ya, seneng ya.
1: Apalagi orang penyiarnya kecintaan saya, nanti dia nggak dapat masuk gimana ya. Ciri khas Anda menyiarkan itu luar biasa.
0: Waduh, malu saya Pak.
1: Bukan memuji, tunggu nih kalau orang Chandra yang cari harus dapat masuk, tapi ya. Kecepatan
0: kalau
1: cepat ya.
0: Iya, tapi ini pas kok. Lagi sepi ya, soalnya. Dan udah rame tadi sesi kedua, memang banyak yang masuk juga Pak. Jadi
1: iya. Sudah. Ikuti lagunya.
0: Ya. Oke, siap.
1: Sudah oke, matur nuwun Bang Andi, Bang Anu, Bang Chandra.
0: Iya.
1: Oke, selamat tidur, selamat malam, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Mangku Wijana. Dari Klungkung ya. Oke, kita angkat dulu yang di WhatsApp ya. Halo.
2: Belum tidur saya
0: iya,
2: nih.
0: Iya, saya juga belum. Iya,
2: tadi.
0: Saya juga belum tidur nih, Bu.
2: Tidur belum.
0: Iya, apalagi saya belum tidur. Kalau saya tidur,
2: nah, itu kan nanti bang remaja kan nanti ya. Tapi hati-hati aja di jalan, jangan ketiduran nanti.
0: Iya, saya nggak mau ketiduran. Iya, bahaya juga, Bu. Kalau nggak Andiani aja suruh ya siaran ya, Bu ya. Saya tidur ya.
2: Lagunya apa ya malam ini? Nggak denger lah tadi.
0: Indonesia tahun 90 sampai 2015. Iya.
2: Iya. Ayo,
0: satu lagi lagu boleh deh saya kasih request nih.
2: Yunisara
0: kepadamu. Sebentar saya lihat dulu. Di sini ada satu dalam bahasa cinta, cinta putih, bukit berbunga.
2: Bukit berbunga.
0: Nah, tetap ya lagunya legend nih. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Ibu udah tahu tadi. Itu sebelum sih Bu, Andiani Bu, penyiar baru tadi
2: belum
0: monitor
2: belum
0: ya.
2: Belum tahu siapa namanya, siapa udah tampil tadi, saya udah dengar.
0: Udah tampil tadi. Ini lagi di sebelah saya nih, Andiani Bu namanya.
2: Siapa?
0: Andiani.
2: Anandi.
0: Andiani. Anandi.
2: Andiani.
0: Andiani.
2: Anandi.
0: Andani. An Dani.
2: Andani.
0: Nah, ya, gitu. Ya. Angeli enggak apa-apa juga sih, Bu.
2: Iya. Selamat-lambat dia, selamat bertugas. Iya.
0: Nah, saya nanti gantiin saya soalnya Bu nanti Bu Andian itu.
2: Iya ya.
0: Biar sekali-sekali kan ada wanitanya, Bu. Selain Linda
2: iya,
0: maksudnya.
2: Gitu dong, iya, gitu dong. Ini malam ini coba kadang-kadang ini cowok aja.
0: Iya, bosen ya.
2: Yang cakep-cakep aja, ya cantik
0: iya.
2: Aja.
0: Iya, ganteng aja tapi enggak ada cantiknya bingung ya, Bu ya. Aduh.
2: Iya, harus ada pasangan tuh.
0: Iya, itu harus.
2: Iya. Oke. Ya, selamat-selamat. Saya tadi kasih salam karena ada sudah siap-siap sama sudah istirahat semuanya.
0: Iya, udah pada.
2: Ya, khusus buat Bang Dharma. Mm-hmm. Selamat. Nanti hati-hati pulang ya.
0: Siap.
2: Dengan penyiar yang baru, Andani ya.
0: Yes.
2: Selamat ya.
0: Mm-hmm.
2: Selamat bertugas ya. Tinggal di mana nih?
0: Tinggal di mana tuh? Ngomong aja nggak apa-apa.
3: Tinggal di ya. Petang Badung.
2: Di Petang.
0: Iya Petang ya. Bu, jauh kan?
2: Oh jauh di Petang jauh.
0: Iya, Bu Yadara di Bangli.
2: Iya. Kan itu rumahnya Pak Wakil Gubernur di Petangan.
0: Oh, di situ. Saya nggak hafal, Mas.
2: Iya.
0: Saya jujur nggak hafal.
2: Iya.
0: Oh, di situ ya. Oke.
2: Iya, kan rumahnya di sana, di Petangnya.
0: Oh, tetangganya jangan-jangan nih, Anda nih.
2: Iya, ya, mungkin dia bisa bener. Juga tetangga. Saya sering juga ke sana dulu ya.
0: Oh iya, Bu Yadara. Iya, kayak kemana-mana sering ya, Bu ya.
2: Ya, mau abis tuh kalau asli Denpasar biasanya sekitar di sana kan sering ya itu.
0: Oh, ada acara gitu ya biasanya?
2: Iya, ada acara keluarga ada juga di Petang ada gitu. Pas ada acara di sana.
0: Oh.
2: Teman juga ada. Ada teman siapa tuh? Ada punya upacara ada okay. Ya di Petang ya. Oke, ya selamat siap. Ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, saya tunggu lagunya.
0: Okay.
2: Selamat Nan juga dengan Nan yang cantik dengan Nan Dharma yang cakep.
0: Ya, okay. Itu dia. Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Siap. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat malam.
2: Selamat hati-hati.
0: Oke, terima kasih untuk Bu Janura dan juga Pak Mangku Wijana ya. Kita langsung mainkan lagunya aja ya sambil menemani malam Anda dalam hari ini karena sudah mulai lelah sepertinya, tidak apa-apa. Semoga hari ini ya semua kegiatan yang dilakukan bisa membawa keberkahan juga ya apapun yang terjadi. Sambil ditemani lagu yang tadi sudah requestkan oleh Bu Janura ya, Bukit Berbunga Yunisara. Dan juga ada beberapa lagu nanti yang akan kami mainkan untuk Anda sambil menemani malam hari Anda istirahat dalam rangkaian di pasar malam ini di Senandung Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ya, tidurlah ya dari Payung Teduh. Waduh, seperti lagunya ya. Tidurlah untuk Anda para pendengar ya, yang mungkin hari ini sudah lelah sekali, sudah ngantuk ya. Tidak apa-apa, waktunya memang istirahat. Ya, berarti harus dibawa istirahat dan tidur. Ya, jadi paksa. Dan tentu saja, jika mungkin Anda hari ini rasa berat, tenang saja, masih ada hari besok. Tidak semua hal yang memberatkan di hari ini akan berpengaruh ke depannya, tidak ya. Jadi pikirkan ya, jika memang ada yang kurang ya, bisa lakukan lagi yang terbaik untuk esok hari, oke? Khusus Anda yang memang lagi sakit ya, sedang tidak enak badan, semoga cepat sembuh. Istirahat yang cukup. Dan yang satu lagi, jangan banyak pikiran ya, karena penyakit itu kadang bukan dari virus saja tapi dari pikiran itu berpengaruh juga ya. Dan juga saya mau berterima kasih untuk para pendengar yang tadi sudah bergabung dalam rangkaian Denpasar malam ini di Sandung Malam. Tadi ada Mr. Bro Bekas Anggulan, ada Bu Janura, ada Bang Sandi ya via chat WhatsApp tadi, ada Bu Diawati, ada Kak Purnamasari, ada Teteh Dinda, lalu ada Ibu Ayu juga dari Mas Sohi, ada Pak Widi, ada Kak Viola, Pak Mangku Wijana, dan tadi Bu Januraga sempat menelpon kembali ya. Terima kasih sekali, masih monitor. Dan tadi Pak Mangku Romo juga via chat WhatsApp kami. Terima kasih Pak untuk monitornya. Dan nanti kita ketemu lagi kesempatan berikutnya. Dan juga masih ada hal-hal yang lain sebenarnya yang mau saya mainkan lagunya, tapi sudah habis durasinya. Kalau gitu saya Dharma Chandra dan Anda nih, dan juga operator Febri Artanto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti kita ketemu lagi kesempatan berikutnya ya, di kemudian hari. Untuk itu para pendengar, selalu bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi hari ini, besok dan seterusnya. Dan sampai jumpa. Selamat malam. Bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kembali ya, Hari Sukma temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan. Serta pendengar, setelah ini di pukul 5 lewat 10 kami juga akan nanti hadirkan untuk Anda dialog mutiara pagi agama Hindu. Untuk hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yatnya zaman now, tidak harus mahal tetapi wajib bermakna. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Tahukah Anda, cemilan pipi kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York, seorang koki bernama George Crumb menghadapi pelanggan yang terus mengeluh bahwa kentang

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dialog Mutiara Pagi Agama Hindu kami akan hadirkan untuk Anda dengan topik iatnya Zaman Now. Tidak harus mahal tetapi wajib bermakna. Kita akan berbincang-bincang seputar topik nih Niki pendengar bersama dengan narasumber yang tentunya sudah tersambung juga di line telepon kami. Sukma langsung sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Iwayan Artana SAG MPhilH. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kemenag Kota Denpasar. Om Swastiastu, Pak Iwayan Artana.
1: Nggih, Om Swastiastu, Bu Ari Sukma nggih,
0: sukses. Nggih. Punapi gatra Pak Iwayan.
1: Ya, becik-becik
0: nggih. Suksema Pak Iwayan sampun menyempatkan waktunya Nike untuk bisa berbagi informasi mengenai topik kita di pagi hari ini. Ini sangat relate gitu ya atau relevan biasanya ya dengan fenomena yang tentunya terjadi juga di masyarakat, yaitu Zaman Now. Tidak harus mahal tetapi wajib bermakna seperti kenten. Dan untuk para pendengar Nike, untuk Mutiara Pagi hari ini juga disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Singaraja dan pastinya juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital FM 105,2, FM 97,9, lalu juga di 99,5 dan di 100,9. Serta untuk para pendengar nanti bisa sekali untuk juga ikut berpartisipasi seperti itu nggih. Nanti bisa kirim-kirim pertanyaan utawi juga kalau mau sharing-sharing juga boleh sekali. Nanti bisa langsung hubungi line telepon kami di 0896-7812-3830. Tapi nanti nggih pendengar, kita akan dengarkan dumun untuk materi yang akan disampaikan dumun dari Pak Iwayan Artana mengenai topik kita pada pagi hari ini, yaitu Zaman Now. Tidak harus mahal tetapi wajib bermakna. Untuk itu kepada Pak Iwayan Artana, silakan Pak Iwayan.
1: Oke. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang saya hormati dan banggakan, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, diberikan kesehatan, ketenangan pikiran, serta kekuatan untuk menjalani berbagai aktivitas dan tanggung jawab kehidupan. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbicara tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan umat Hindu saat ini, yakni yatnya Zaman Now. Tidak harus mahal tetapi wajib bermakna. Ketika mendengar kata yatnya, tentu terlintas dalam benak kita adalah Banten, kemudian upacara, tempat suci, puro, persembahan, kemudian biaya, persiapan, gotong royong, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Semua itu memang bagian dari kehidupan beryadnya. Namun, apakah yadnya hanya diukur dari besarnya biaya yang kita keluarkan? Apakah semakin mahal yadnya kita, semakin tinggi pula nilainya? Atau justru ada hal-hal yang jauh lebih penting, seperti ketulusan hati, kemudian pengabdian, kesadaran, dan manfaat yang kita berikan bagi kehidupan. Inilah yang akan kita renungkan bersama. Pendengar RRI yang berbahagia, secara sederhana, yadnya dapat dipahami sebagai persembahan atau pengorbanan yang dilakukan dengan tulus dan penuh kesadaran. Kata kuncinya di sini adalah tulus.

0: melakukan sesuatu sebagai yadnya, jangan sampai kita hanya mengejar pujian, ingin dianggap paling mampu, atau ingin terlihat paling dermawan. Jangan pula sampai yadnya menjadi ajang membandingkan kemampuan ekonomi seseorang dengan orang lain. Hakikat yadnya bukanlah siapa yang paling besar, melainkan siapa yang paling tulus. Ada orang yang mampu mempersembahkan sesuatu dalam jumlah besar, itu baik. Namun ada pula yang hanya mampu memberikan sedikit. Jika diberikan dengan tulus, penuh kesadaran dan tanpa pamrih, pemberian tersebut tetap memiliki nilai yadnya atau spiritual. Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak dari luar. Yang lebih penting adalah niat dan ketulusan dalam hati manusia. Pendengar RRI 1 Denpasar dan Singaraja yang berbahagia. Kita hidup pada zaman dengan kebutuhan yang semakin banyak dan biaya hidup yang terus meningkat. Ada biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, pekerjaan, serta berbagai tanggung jawab sosial lainnya. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai pemahaman tentang yadnya justru membuat seseorang merasa terbebani. Jangan sampai ada umat yang berpikir, kalau saya tidak mampu membuat yadnya yang besar, berarti saya kurang berbakti. Namun itu tidaklah demikian. Yadnya yang tidak boleh menjadi sumber tekanan. Yadnya seharusnya menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa sebagai media penyucian diri, memberikan manfaat bagi kehidupan. Jika memiliki kemampuan lebih, silakan memberikan lebih. Namun jika kemampuan kita terbatas, lakukan dengan kemampuan, sesuai kemampuan. Yang penting jangan kehilangan ketulusan. Ada prinsip sederhana. Jangan memaksakan diri untuk terlihat mampu, tetapi lakukan apa yang mampu kita lakukan dengan keikhlasan. Kita perlu memperluas pemahaman bahwa yadnya tidak hanya berbentuk upacara atau upakara. Ketika seorang anak membantu orang tuanya, itu dapat menjadi suatu pengabdian. Ketika seorang ibu merawat keluarganya dengan penuh kasih sayang, itu juga bentuk pengabdian. Ketika seorang ayah bekerja dengan jujur untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu merupakan pengabdian. Kemudian ketika seorang guru mendidik anak-anak dengan tulus, itulah pengabdian. Ketika seorang membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, itu juga disebut pengabdian. Ketika kita membersihkan lingkungan, menjaga sungai agar tidak tercemar, mengurangi sampah plastik, kemudian merawat tanaman dan lingkungan di sekitar kita, semua itu dapat menjadi wujud nyata pengabdian kepada alam. Jadi, yadnya bukan hanya sesuatu yang kita lakukan di depan pura, di depan altar, tetapi juga hadir di tengah kehidupan. Karena kehidupan itu sendiri adalah ruang untuk mengamalkan dharma. Titi yang lanjutkan, pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep panca yadnya, yakni dewa yadnya, resi yadnya, pitra yadnya, manusia dan buta yadnya. Mari kita lihat bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan modern. Pertama, dewa yadnya. Dewa yadnya adalah persembahan kepada ide Sang Yang Widiwasa, beserta manifestasinya. Bentuknya dapat berupa persembahyangan, upacara, doa, maupun bentuk bakti lainnya. Namun mari kita pahami lebih dalam. Setelah sembahyang, apakah perilaku kita menjadi lebih baik? Setelah memohon kedamaian kepada Ida Sang Yang Widiwasa, apakah kita juga menciptakan kedamaian bagi orang lain? Inilah tantangannya. Jangan sampai tangan kita yang rajin mengaturkan persembahan, tetapi mulut kita masih suka menyakiti orang lain. Jangan sampai kita rajin sembahyang, tetapi masih melakukan tindakan yang merugikan sesama dan menjadi cermin dalam perilaku. Kedua, yaitu resi yadnya. Resi yadnya merupakan penghormatan dan pengabdian kepada para resi, guru, dan juga seorang sulinggih, pemangku, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang, resi yadnya dapat diwujudkan dengan cara menghormati guru, menghargai ilmu, senantiasa mengisi diri untuk belajar, menggunakan ilmu dengan benar, dan meneruskan pengetahuan yang baik kepada generasi berikutnya. Di era digital, ilmu begitu mudah diperoleh, namun tantangannya adalah apakah kita menggunakan ilmu untuk kebaikan atau untuk merugikan orang lain. Pancayadnya yang ketiga adalah Pitra Yadnya. Pitra Yadnya berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur dan orang tua. Dalam kehidupan modern, bentuknya bukan hanya upacara, namun juga bagaimana kita merawat orang tua, menghormati mereka, membantu ketika mereka membutuhkan, menjaga nama baik keluarga, dan mendidik anak dengan baik. Semua itu merupakan bagian dari yadnya atau pengabdian dalam pitra yadnya. Terkadang kita sibuk memberikan penghormatan kepada leluhur yang telah tiada, namun lupa memberikan perhatian kepada orang tua yang masih berada di depan mata kita. Yang keempat, yakni manusia yadnya. Manusia yadnya yang sangat relevan dengan kehidupan sosial. Manusia yadnya mengajarkan kita untuk menghormati dan membantu sesama manusia. Ketika tetangga sakit, kita membantu. Ketika keluarga mengalami musibah, kita hadir. Ketika seseorang mengalami kesulitan, kita membantu dengan kemampuan. Tidak harus dengan uang. Kita dapat memberikan tenaga, kemudian waktu, makanan, dan perhatian lainnya. Bahkan mendengarkan seseorang yang sedang menghadapi masalah pun merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti. Yang terakhir adalah Buta Yadnya. Buta Yadnya mengajarkan keseimbangan, kemudian keharmonisan dengan alam serta seluruh makhluk hidup. Dalam konteks kehidupan sekarang, hal ini sangat relevan adalah dengan menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, menghemat air, menjaga lingkungan, dan tidak menyiksa makhluk hidup lainnya merupakan bentuk nyata keharmonisan dengan alam. Dalam hal ini juga disebut sebagai ekogeologi. Jangan sampai kita berbicara tentang spiritualitas, tetapi lingkungan di sekitar kita penuh dengan sampah. Pendengar RRI Prusatu Denpasar dan Singaraja yang berbahagia, ada satu tantangan baru dalam kehidupan kita, yakni sosial media atau media sosial. Kini hampir semua aktivitas dapat didokumentasikan, termasuk kegiatan keagamaan. Tentu tidak salah mendokumentasikan kegiatan yadnya. Namun kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita melakukan yadnya karena ingin berbakti atau karena ingin mendapat pengakuan? Ini adalah pertanyaan reflektif. Tidak salah membagikan kegiatan positif, tetapi jangan sampai nilai spiritual berubah menjadi sekedar konten. Jangan sampai kita sibuk mengambil foto persembahan, tetapi lupa mempersembahkannya dengan hati yang tulus. Jangan sampai kita sibuk membuat konten tentang kebaikan, tetapi kehidupan nyata justru jauh dari kebaikan. Disinilah kita membutuhkan trikaya parisudo. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Ketiga keselarasan itu menjadi satu kesatuan. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan Singaraja yang berbahagia, ada satu hal yang sering kita lupakan. Tidak semua yatnya harus menggunakan uang. Ada orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi memiliki tenaga. Gunakan tenaga itu untuk membantu. Ada yang tidak memiliki banyak materi, tetapi memiliki waktu. Gunakan untuk menemani orang tua. Itu juga merupakan bagian dari yatnya. Ada yang tidak memiliki kemampuan finansial besar, tetapi memiliki keterampilan. Gunakan keterampilan itu untuk membantu masyarakat. Ada pula yang mungkin dapat memberikan banyak hal, tetapi memiliki hati yang penuh kasih. Berikan kasih itu. Sesungguhnya, waktu adalah yatnya. Kemudian tenaga adalah yatnya. Ilmu adalah yatnya. Perhatian adalah yatnya. Dan kepedulian adalah yatnya. Ketika semuanya dilakukan dengan tulus, kehidupan menjadi jauh lebih bermakna. Titi yang lanjutkan malih, yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh sederhana. Seorang anak membantu ibunya membersihkan rumah tanpa diminta. Itu mungkin tampak kecil. Namun jika dilakukan dengan tulus merupakan bentuk dari pengabdian atau yatnya. Seorang pegawai menyelesaikan pekerjaannya dengan jujur meskipun tidak ada yang mengawasi. Itu juga bentuk bagian dharma atau yatnya. Seorang tetangga membantu membersihkan lingkungan. Itu bentuk kepedulian. Seorang pemuda membantu kegiatan sosial di Banjar, itu pun juga sebagai bentuk yatnya. Seorang pengguna media sosial memilih tidak menyebarkan berita hoax yang belum jelas kebenarannya, itu juga bentuk yatnya, karena ia telah menjaga kedamaian orang lain. Bahkan ketika kita memilih untuk tidak menyakiti orang lain dengan perkataan, sesungguhnya kita sedang melakukan pengorbanan ataupun yatnya. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan Singaraja yang berbahagia dimanapun berada, jangan sampai yatnya menjadi ajang gengsi. Kita juga perlu melakukan introspeksi. Kadang-kadang tanpa disadari, kegiatan keagamaan dapat berubah menjadi kompetisi sosial. Siapa yang paling besar, atau siapa yang paling mewah, atau siapa yang paling banyak, siapa yang paling terlihat. Padahal, hakikat yatnya adalah pengorbanan yang tulus. Mari kita kembalikan yatnya kepada makna spiritualnya. Jangan mengukur bakti seseorang hanya dari besar kecilnya persembahan. Jangan menilai seseorang hanya dari kemampuan ekonominya. Jangan membuat orang yang kurang mampu merasa rendah diri dalam menjalankan kewajiban keagamaannya. Masyarakat Hindu perlu membangun budaya, saling membantu, menguatkan, dan saling melengkapi. Yang mampu membantu, yang membutuhkan. Yang memiliki tenaga, membantu yang kekurangan tenaga. Kemudian adanya yatnya dan trihita karana. Pendengar RRI Pro 1 Denpasar, konsep yatnya juga sangat relevan dengan trihita karana, yakni hubungan harmonis, perahyangan, pawongan, palemahan, dengan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian harmonis dengan sesama, dan harmonis dengan alam lingkungan. Jika kita hanya rajin melakukan pada tataran perahyangan, tetapi mengabaikan pawongan berarti keseimbangan belum tercapai. Jika kita baik kepada sesama, tetapi merusak alam, kita juga belum mencapai keharmonisan karena yadnya harus menghadirkan ketiga dimensi tersebut secara harmoni. Dekat dengan Tuhan, peduli dengan manusia, dan bersahabat dengan alam. Itu konsep real dari Trihita Karana. Pendengar RRI dan Perusatu Denpasar yang berbahagia, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yadnya yang sudah saya lakukan hari ini? Mungkin kita belum memberikan sesuatu yang besar. Itu tidak menjadi persoalan. Tetapi sudahkah kita berkata baik mungkin dengan pasangan? Sudahkah kita menghormati orang tua? Sudahkah kita membantu anak? Kemudian, sudahkah kita bekerja dengan jujur? Sudahkah kita membantu tetangga? Sudahkah kita menjaga kebersihan? Sudahkah kita mengurangi sampah? Sudahkah kita berhenti menyebarkan berita yang belum tentu benar? Jika sudah, sesungguhnya kita sedang belajar menjalankan yadnya itu sendiri. Dharma tidak selalu hadir dalam sesuatu yang besar. Dharma sering hadir dalam tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Pendengar Perusatu RRI Denpasar, ini mungkin pesan untuk generasi muda kita. Jangan merasa bahwa yadnya adalah sesuatu yang kuno. Justru yadnya sangat relevan dengan kehidupan kalian sebagai generasi muda. Ketika kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, itu yadnya. Kita menggunakan teknologi untuk membantu orang lain, itu pun yadnya. Ketika menjaga lingkungan, itu adalah yadnya. Ketika menghormati orang tua pun, itu adalah yadnya. Apa yang akan saya dapatkan? Mulailah bertanya. Namun, apa yang bisa saya berikan? Salah satu tanda kedewasaan spiritual adalah ketika seseorang mampu memberi tanpa selalu menuntut untuk menerima. Pendengar RRI yang saya hormati, dari pembicaraan yang telah Titiang sampaikan, ada beberapa hal yang mungkin dapat kita renungkan. Pertama, yadnya bukan sekedar materi. Kemudian, yadnya tidak harus mahal. Yadnya harus dilakukan dengan ketulusan. Yadnya dapat diwujudkan melalui waktu, tenaga, ilmu, perhatian, kepedulian, pelayanan. Dan yadnya harus memberi manfaat bagi kehidupan. Yang paling penting, yadnya seharusnya memberi manusia menjadi lebih baik. Jika setelah melakukan yadnya, kita menjadi lebih rendah hati, peduli, sabar, jujur, mencintai kehidupan, berarti yadnya tersebut telah menemukan maknanya. Enggih, demikian Bu Ari Sukma, pemaparan Titiang mengenai zaman yadnya, zaman now, yang tidak harus mahal namun wajib bermakna.
1: Baik.
0: Yang kembalikan matur
1: suksema muali Pak Wayan Artana atas materi yang sampun disampaikan. Nika sangat kompleks juga seperti itu. Nika juga sampun ada penelpon. Sukma langsung angkat dumun nggih. Yang pertama, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Dengan siapa di mana nih, Ke?
2: Selamat pagi. Nggih, tiang seret apa dik niki?
1: Nggih.
2: Tapi ten kengken senang. Enten. Becik niki becik pisan genten nggih.
1: Dengan Bapak Sire. Napi
2: artinya yadnyi. Yadnyi itu tidak lain adalah korban yang tulus ikhlas kan gitu.
0: Nggih, maksud.
2: Nah, mungkin permasalahannya kan begini kadang-kadang. Kalau tiang merasakan begitu ya, yang hidup sudah lama begitu. tentang yadnya ini, kalau mengikuti ajaran apapun istilahnya, Weda, kitab suci dan lain sebagainya kan itu, dalam proses yadnya ini di samping menunjukkan jati diri, bahwa kita itu memiliki kegiatan yang berupa pancayanya gitu misalnya, tapi pancayanya yang paling menonjol kalau dalam hal ini yang lihat ini di upacara manusia. Nah kalau manusia yakni itu kan banyak dia nganten, lubulanin. Tapi kalau orang kematian juga, untuk orang mati manusia juga apa pitri lah. Nak gegen lemurem kejang Pak. Nah tetapi kalau di Bali nih, tiang merasakan gitu ya. Tiang merasakan kalau ekonomi ke bawah itu sing dang ngomong ya, mendek den. Tapi kalau ekonomi ke atas terus yang bawah tumen lah ekonomi ke atas, misalnya megai ke luar negeri, liung lah pipis. Ya jontoran Pak. Tetapi dalam hal ini itu mekejang sah-sah saja itu. Yang penting sah-sah saja. Nah, kalau acara niki Pak, kalau menurut yang niki lebih menitik beratkan kepada bagaimana generasi kita ini bisa memaknai kan begitu, memaknai. Tapi seperti sekarang juga saya kan dengar ada yang kalau istilah nyenuk itu untuk di ngaben mungkin, terus ada yang pemberian kepada istrinya yang baru dikasih apa namanya itu. Kalau dulu kan tidak ada, tapi itu tidak mengurangi esensi kawin misalnya kan. Kalau kita sekarang ada tukar cincin, menggenap lah nangkarnang lah pipis liu, menggenap pesiu olah-olah ini. Oh yang bising lah pipis menep den ya, biasa-biasa den. Mungkin Pak Tiang kawin tahun 90-an sederhana. Ya, jadi nak memang luar biasa. Cuman kan gitu kengken caranya mempertahankan Bali. Oh, Bali ini betul-betul kalau tiang lihat itu sudah semuanya berubah, terutama kan alamnya. Betul ada di beton lah sekarang. Angun upacara, tapi ngalih-ngalih ke luar negeri kan bagus. Kala ini Bali ini luar negeri ngalih-ngalih. Terus mari orang luar Bali liu dini. Nah, berhubungan dengan topik niki, makin tergantung kesadaran masing-masing. Ini nak pang ada cucurang deh Pak, kadang hidup gitu. Suksema Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik Ngge, suksema Nika dari Pak Ketut Gede Darmayasa tadi Pak Wayan Artana yang sampun telepon Ngge. Suksema Pak Ketut Gede Darmayasa sampun ikut berpartisipasi Nika di dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Wenten juga nih ke pertanyaan dan sharing. Sukma akan baca dumun dari sharingnya Pak Ketut Maliarsa. Izin Pak Wayan, tiang bantu untuk baca nggih. Dari Pak Ketut Maliarsa, Om Swastiastu Pak Wayan Artana sebagai narasumber. Dengan topik yatnya zaman now tidak harus mahal tetapi wajib bermakna. Topik ini memberi gambaran bahwa melakukan kegiatan korban suci tidak harus mewah dengan landasan gengsi, tetapi landasannya mempunyai makna yang bersumber sastra. Jangan beriatnya didasari dengan gengsi agar tidak berdampak menghabiskan biaya, tetapi sia-sia karena kurang makna. Ingatlah beriatnya implementasinya dengan hati yang tulus ikhlas sehingga mencapai yatnya yang satwika. Ingat juga beriatnya juga didasari dengan konsep nista, madya, dan utama. Ketiga ini hendaknya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan mempunyai makna yang sesuai dengan ajaran sastra. Dalam periatnya didasari juga dengan tiga kerangka agama Hindu, yaitu etika, tatwa, dan upakara. Upakara yang baik dan benar berdasarkan ketiga kerangka agama Hindu ini agar dalam beriatnya mempunyai kebahagiaan lahir dan batin. Dalam agama Hindu, yatnya tidak fokus dalam upakara saja, tetapi yatnya bisa didasari dengan yatnya karya, yatnya doa, yatnya widya. Intinya semua yatnya ini dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas dan berdasarkan dharma atau kebenaran. Di samping itu, dalam ajaran agama Hindu ada panca yatnya. Yadnya meliputi Dewa Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, Manusia Yadnya, dan Buddha Yadnya. Kelima ini juga berlandaskan keikhlasan dengan konsep tiga kerangka agama Hindu dan tingkatan Yadnya yaitu Nista, Madhya, dan Utama. Pilih salah satu tingkatan Yadnya ini agar setelah beryadnya mempunyai hati yang bahagia, damai, tenang, dan harmonis. Jangan setelah beryadnya pikiran menjadi kacau karena mempunyai utang akibat Yadnya. Intinya kembalikan Yadnya dari sudut hati yang tulus ikhlas dan berdasarkan Dharma, sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin berdasarkan kebenaran. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak Pak Ketut Maliarsa atas sharingnya. Dika juga wenten penelpon satu sukma angkat dumun ge Pak Wayan. Yes, nanti sekalian yes, bisa ditanggapi yes, seperti yes, gitu. Ge.
0: Yes,
1: Om Swastiastu. Rajang Semang.
3: Om Swastiastu. Rajang Semang.
1: Om Swastiastu.
3: Adi Sukma sareng Pak Narasumber.
1: Om Swastiastu Bujang
3: sareng sering niki wonten ge. Niki sampun ampun unggah Pak Anna dan Mayase sareng Pak Mangke Mariarsa ampun ge. Niki ining ten memang materinya kan dan yadnya zaman now tidak mahal tetapi wajib. Kita itu maknanya apa kan bermakna tapi tidak diharuskan tapi wajib Pak. Niki wintan kadang-kadang sehari-hari niki nah niki akeh yang lihat ini dan Pak Ayan niki dan pamannya di bidang nah tiang bilangnya uningnya di bidang Banten kadang-kadang niki sering sekali ke dia kena bayo mau bayo harus buat Bantennya Banten ini. Tapi akhir Nike tidak mengetahui Banten Nike kinten makin pemainnya di bidang tipat-tipatnya gini bahwa nah kedai harus dia belajar dulu biar dia tahu kinten pemainnya memerlukan kebutuhan air kebutuhan sekian sekian jumlahnya bunga macamnya sekian Nike nah Nike yadnya di bidang Banten yang bilang Nike Pak Nike akhir tentu turning dengan tapi ada yang dia orang yang tidak tahu itu tidak mau bilang saya tidak tahu gimana caranya. Tapi ada orang punya nih inisiatif akan membantu. Dengan membantu dia apa mungkin dia tidak tahu dia buatnya untuk naur mabayu anaknya mungkin cucunya kentan. Tapi dibantu kentan dibantu. Nah Nike di bidang membantu Nike kadang-kadang Nike orang yang dibantu Nike tidak tahu. Tapi dia tidak mengucapkan terima kasih biar selesai bayang pang becek kena ni ke sering sekali kena tiang aja langsung mengatakan okay dia tiang bantu ini kalian tak tahu ya tiang akan ambil ini tiang beri tapi dia tidak punya niat rasanya berterima kasih dan yang mudeng jalan sudah upacara selesai okay kendana benar ni kega aku napi ni ke tanggapannya kira-kira kalau kita bantu dengan tulus di kelas berdali ke Pak A menikah mantan yang sarang sering niki
1: sama banget Bu Jenuraga di Bangli Sani sampun bergabung juga untuk sharing nih ke mengirimkan pertanyaan juga kenten ge mungkin dari Pak Wayan Hartana bisa langsung ditanggapi nih ke tadi ada sharing dari Pak Ketut Maliarse lalu juga ada sharing dari Pak Ketut Gede Darmayase dan pertanyaan dari Bu Jenuraga juga silakan Pak Wayan.
0: Ige sok semua niki ring wenten respon tiga orang. Okay. Pertama ring Bapak Gede Darmayaso. Sok semua niki tanggapannya. Tentunya ring dalam Hindu kita dalam perjalanan di Bali ini dalam kehidupan beraktivitas yadnya dalam bebanjaran, dalam rumah tangga, keluarga dan mungkin di desa adat tentunya kebersamaan dan menjalankan yadnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita lemah di bidang finansial, mungkin di bidang biaya dan lain-lain. Tentunya hal yang lain bisa kita untuk disumbangkan adalah tenaga atau apa yang kita punya. Mungkin kita memelihara ayam, ayamlah kita sumbangkan, persembahkan ke yadnya yang mungkin dilakukan di desa adat karena banyak komponen-komponen peranti-peranti yang lain yang tidak harus semua dibeli dengan uang. Karena kemampuan masing-masing dari individu memberikan pengorbanannya adalah suatu ketulusan. Tentunya hal yang penting di sini adalah keikhlasan dan ketulusan, Pak Gede Darmayaso. Apa yang sudah tadi disampaikan. Kemudian bagaimana kita mempertahankan Bali ini. Tentunya secara masing-masing, secara individu kita menguatkan diri. Bagaimana kita meyakini bahwasannya kehidupan beragama kita di Bali ini kita pertebal, kita yakini dengan keyakinan masing-masing, dan keyakinan dari masing-masing akan memberikan vibrasi yang lebih luas kepada masyarakat dalam desa, dalam dan provinsi Bali tentunya. Dan hal-hal yang tidak relevan yang kita lakukan sekarang itu tentunya lebih baik kita tinggalkan. Karena yadnya sendiri adalah suatu cakupan bagaimana kehidupan, keikhlasan dan ketulusan itu menjadi dasar. Bukan secara besar-besaran kita melakukan yadnya, tetapi senantiasa berakar pada plutuk ataupun dasar-dasar sastra agama Hindu lainnya yang menjadi dasar. Seperti halnya gimana seorang yang mampu dia menjalankan niatnya dengan kemampuannya. Dan bagi orang yang tidak mampu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan itu. Kemudian Pak Ketut Maliarso, banyak sekali hal yang telah disampaikan dalam rembuk ini. Bagaimana niatnya yang kita lakukan dalam keseharian, dalam naimitil ke karmo atau nitya karmo, yang sehari-hari dan dalam hari-hari tertentu, tentunya disesuaikan dengan keadaan kita. Kita mengambil yang mana? Nisto, madya, atau utamo. Dalam nisto pun menjadi tiga bagian. Nistening nisto, nisteneng utamo, dan nisteneng madya. Kemudian ketiga penyabaran itu menjadi sembilan bagian yadnya yang bisa kita ambil masing-masing sesuai kemampuan. Tentunya yadnya yang kita lakukan menjadi lebih rendah hati, peduli, sabar, dan jujur, itu yang menjadi makna yadnya. Bila mana setelah kita melakukan yadnya, tidak memberikan suatu efek apapun, kita kembali menjadi keluarga yang kacau dan lain sebagainya, tentunya makna dari yadnya itu jauh sudah bergeser. Kemudian Ibu Janura tentang bebayuhan juga, bagaimana yang melakukan pebayuhan dia meminta sesuatu perkara Banten tanpa mengucapkan ataupun terima kasih dan lain sebagainya. Tentunya di sini Ibu Janura sudah membantu dengan tulus, ikhlas. Tentunya ibu yang mendapatkan karma yang baik. Pebayuhan adalah naur piutang. Bagaimana kita membayar hutang kelahiran itu dengan pebayuhan. Yang tujuan pebayuhan adalah bagaimana kita mendapatkan rasa tenang. Kemudian tidak mendapatkan masalah-masalah yang tentunya bisa diantisipasi atau dihadapi dengan baik. Kemudian menghindari dari salah pati, kemudian ulah pati. Itu juga tujuan dari pebayuhan. Dan banyak hal tentunya yang kita bisa lakukan dalam pelaksanaan niatnya di Bali ini. Tadi juga disinggung dari Pak Maliarso, bagaimana tujuan kebahagiaan lahir dan batin itu yang menjadi makna dari pelaksanaan yadnya. Tidak seyogyanya atau kita mengeluarkan banyak uang, kemudian di setelah selesaiannya kita menjadi pusing sendiri, itu bukanlah makna yatnya yang sesungguhnya. Tetapi bagaimana kita menjadikan yatnya itu bersaduika, yang bermakna, memberikan kehidupan atau kebaikan yang besar di kemudian harinya. Demikian Bu Sukma, mungkin yang dapat sampaikan.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Wayan Artana atas tanggapan yang sampun diberikan Nika terhadap sharing yang sampun disampaikan oleh Pak Ketut Maliarsa di Bondalem, lalu ada Pak Ketut Gede Darmayasa, dan pertanyaan juga sampun disampaikan oleh Bu Jenuraga di Bangli. Semoga bisa diterima juga Kenten Gih dari jawaban-jawaban yang tadi sampun disampaikan oleh Pak Wayan Artana. Dan ini juga terakhir Sukma akan bacakan, ada dari Pak Jero Gede Dana. Om Swasti Yastu, selamat pagi, salam rahayu Bapak Narasumber. Sudah sangat banyak sekali yang dipaparkan oleh Narasumber tentang yatnya. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh umat. Yang jadi sedikit pertanyaan titiang adalah, bagaimana cara kita selaku umat beragama agar punya rasa yang tulus dalam beryatnya dengan tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Suksema. Mungkin ini sebagai penutup juga Pak Wayan Artana, karena semakin merapat juga kita ke pukul 6, langsung mungkin bisa ditanggapi Pak Wayan, silakan.
0: Nggih, untuk semua niki dari Bapak Jero Gede Dano, bagaimana menyadarkan umat untuk berlaku tulus dan ikhlas, itu mungkin pertanyaannya. Pada dasarnya ketulusan diterapkan oleh siapapun sangat bisa itu. Tulus bukan berarti tidak memiliki kepentingan sama sekali, tetapi melakukan kebaikan dengan niat yang baik. Tidak berpura-pura, tidak merugikan orang lain, dan selalu mengharapkan balasan. Dalam kehidupan beragama, ketulusan dapat diwujudkan dengan pertama, mungkin sembahyang atau beribadah dengan niat yang sungguh-sungguh. Bukan hanya demi pujian atau pengakuan, kemudian membantu sesama karena kepedulian, bukan semata-mata agar dianggap baik, tetapi benar kita secara ikhlas membantu. Kemudian menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab. Itu juga bagaimana kita melatih ketika tidak ada orang yang lain melihat, tetapi kita senantiasa melakukan tanggung jawab itu. Kemudian memberi tanpa pamrih, sesuai kemampuan masing-masing. Tentunya kita tidak punya banyak finansial atau materi, hal yang kita berikan sesuai kemampuan itu pun akan menjadi hal yang memberi dengan tanpa pamrih. Kemudian mengevaluasi diri, apakah perbuatan kita benar-benar didasari niat baik atau hanya keinginan mendapat keuntungan. Dalam konteks Hindu, hal ini sangat dekat dengan konsep yatnya tadi. Perbuatan atau persembahan yang dilakukan dengan serada, keyakinan, ketulusan, dan tanpa pamrih. Jadi yatnya tidak hanya berbentuk upacara yang disampaikan di awal, tetapi dapat diwujudkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Itu mungkin Bu Sukma.
1: Baik.
0: Dengan Jero Gede Danonya.
1: Okay.
0: Bagaimana kita menumbuhkan mulai ketulusan dan ikhlas itu yang tidak sampaikan ya.
1: Baik, ya. Suksama Pak Wayan Artana nih ke tanggapan yang sampun diberikan ya terhadap pertanyaan dari Pak Jero Gede Dana mengenai cara kita selaku umat beragama agar punya rasa yang tulus dalam beryatnya seperti Kenten. Dan pastinya pendengar Pro 1, terima kasih banyak Nika yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Karena Nika tidak terasa sekali waktunya sudah semakin mepet ke pukul 6 dan kita akan melaksanakan puja Trisandi. Seperti itu Pak Wayan, suksema banget juga untuk Pak Wayan Artana sampun menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi di Mutiara Pagi hari ini dengan topik yatnya zaman now, tidak harus mahal tetapi wajib bermakna. Semoga nanti lain kali kita bisa lagi berbincang-bincang ya Pak dengan topik yang berbeda tentunya.
0: Inggih, suksema.
1: Inggih, suksema. Dan untuk itu Sukma akan tutup dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

Lumayan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang masih mendengarkan dan membersamai Sukma di 105,2, 100,9, 99,5 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin juga baru saja ya bergabung bersama kami. Gimana nih tidurnya semalam? Semoga rehat Anda juga cukup ya dan siap buat menyambut hari ini dengan penuh energi pastinya. Buat Anda pendengar yang lagi siap-siap berangkat kerja atau kuliah dan mungkin masih banyak kegiatan lainnya, lagi mandi, sarapan, atau bahkan udah ada yang OTW nih menembus jalanan Denpasar pagi hari ini, tetap semangat ya dan utamakan keselamatan di jalan. Ingat, setiap kerja keras dan langkah kaki Anda hari ini pendengar adalah bentuk niat baik ya untuk orang-orang tersayang di masa depan. Kembali lagi bareng Sukma tentunya yang bakal nemenin ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi

menjadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: Untuk para pasangan suami istri, lidah mertua sering jadi momok rumah tangga. Tapi tanaman lidah mertua justru mantap ditanam di dalam rumah Anda. Tidak hanya efektif menyerap karbon dioksida juga racun kimia di udara yang menyebabkan kanker, tanaman ini juga menghasilkan oksigen di malam hari. Selain melepaskan kelembapan dan mengurangi resiko alergi di udara secara efektif, nilai tambah dari tanaman lidah mertua adalah mereduksi gelombang radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat elektronik yang berada di ruangan.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Gimana nih pendengar Pro 1, udah pada seruput kopi favoritnya belum nih pagi-pagi? Nah, pendengar Pro 1, ngomong-ngomong soal tradisi ngopi di pagi hari gitu ya, ada info penting juga nih buat kita semua. Karena banyak dari kita yang merasa belum panas gitu ya, atau belum afdol rasanya kalau misalnya belum minum kopi pas baru bangun tidur. Tapi pendengar, tahu nggak sih kalau ternyata kebiasaan ngopi pagi bisa berisiko bikin tulang Anda keropos atau osteoporosis kalau polanya itu kurang tepat nih pendengar? Ya, pendengar Pro 1, kandungan kafein dalam kopi ini ternyata bisa menghambat penyerapan kalsium di tubuh kita, sekaligus meningkatkan pembuangan kalsium lewat urin. Apalagi kalau misalnya dari pagi perut masih kosong dan asupan kalsium harian Anda itu memang kurang, pendengar. Jadi resiko penurunan kepadatan tulang pun nanti bakal makin tinggi lagi nih, pendengar Pro 1. Tapi tenang aja ya, bukan berarti Anda harus stop ngopi sama sekali. Ada beberapa trik gitu ya, yang tentunya Anda bisa siapkan juga pendengar, dan pastinya Anda bisa terapkan juga ya. Yang pertama adalah jangan minum kopi saat perut kosong. Jadi Anda harus pastikan Anda harus sarapan dulu dengan makanan yang bernutrisi sebelum nanti kopinya masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, pendengar Pro 1, imbangi dengan kalsium dan vitamin D. Pastikan konsumsi susu, olahan keju, sayuran hijau, dan pastikan Anda juga rutin berjemur ya di matahari pagi. Yang ketiga, pendengar Pro 1, cukupi kebutuhan air putih supaya tentunya tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari. Lalu yang terakhir, batasi porsinya. Boleh kok ngopi pendengar ya, yang penting cukup 1-2 cangkir sehari aja. Jangan berlebihan dan jangan lupa untuk sarapan dulu pastinya. Jadi tetap bisa ya nikmati aroma dan rasa kopi kesayangan, tetapi kesehatan tulang jangka panjang juga tetap terjaga. Masih bareng Sukma di Pro 1 RRI Denpasar yang nemenin ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Stay tune terus ya pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Kahitna, Cantik, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga untuk para pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini pendengar, edisi Rabu 7 Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh rekan kami dari BMKG. Untuk itu silahkan, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perkiraan cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan tidak merata di wilayah Bali bagian tengah, terutama pada siang sore hari. Angin permukaan dominan bertiup dengan variasi arah dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat mencapai 39 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 92%. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali diperkirakan berkisar 0,5 hingga 2 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 3,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan angin di perairan utara Bali, serta kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, baik di perairan utara maupun di perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Kade Setia dari BMKG yang sudah menyampaikan informasi mengenai perkiraan pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar Pro 1. Jadi untuk Anda yang hari ini akan beraktivitas, udah siap-siap atau bahkan udah di jalan gitu ya pendengar ya. Selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa untuk selalu pantau juga seperti itu ya. Selalu pantau kondisi cuaca di tempat tujuan Anda. Karena mengingat sepertinya udah mau masuk musim hujan gitu ya pendengar ya. Jadi memang kita juga harus waspada, bersiap-siap tentunya dengan beragam peralatannya, baik itu jas hujan, mungkin payung juga, atau yang biasanya mobilitasnya pakai motor atau kendaraan roda dua. Nah, Anda bisa sekali untuk bawa sendal jepit juga gitu ya pendengar ya, supaya memudahkan juga ketika berkendara. Dan pastinya pendengar, saya masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Selain sampah di bumi, ternyata sampah luar angkasa juga berbahaya bagi manusia. Mengutip dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, sampah luar angkasa atau space debris adalah puing-puing dari roket atau satelit yang sudah tidak beroperasi atau rusak. Biasanya sampah luar angkasa terjadi karena adanya tabrakan antar satelit atau objek lainnya. Beberapa alasan lainnya karena negara pemilik satelit sengaja meledakkan alatnya sendiri. Lalu, di manakah letak sampah luar angkasa? Objek yang berada di LEO atau Low Earth Orbit adalah orbit terendah dengan ketinggian 500 hingga 1200 km dari permukaan bumi, menjadi orbit dengan sampah luar angkasa yang banyak. Hal ini terjadi karena terdapat ribuan populasi satelit menangani kebutuhan sains dan pencitraan bumi.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami di Pro 1 RRI Denpasar yang tentunya Anda bisa simak siaran kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Ngomong-ngomong tentang pagi hari gitu ya pendengar ya, pastinya ini waktu yang tepat juga untuk sarapan. Bukan tepat sih, tapi harus untuk sarapan ya pendengar. Siapa nih yang hobi banget sarapannya pakai telur rebus tiap pagi? Selain memang praktis dan cepat disajikan ya, telur rebus ini emang jadi andalan banget gitu ya untuk nemenin sarapan sehat. Tapi sekarang juga muncul pertanyaan nih pendengar Pro 1, sebenarnya aman gak sih kalau misalnya kita makan telur rebus setiap hari, apalagi satu harinya itu 2 butir ya? Nah, jawabannya pendengar saya lansir dari laman rri.co.id, ternyata sangat aman dan sehat loh, asalkan tentunya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan tubuh Anda tidak memiliki kondisi medis khusus. Karena tentunya pendengar telur rebus itu pun juga kaya banget ya akan nutrisi penting yang memang dibutuhkan juga oleh tubuh kita. Yang pasti karena apa yang pertama gitu ya pendengar ya, karena telur rebus punya protein berkualitas tinggi. Jadi ini bagus sekali untuk menjaga massa otot kalian, bikin kenyang lebih lama dan pastinya bisa memberikan energi stabil sepanjang pagi. Lalu yang kedua, mengandung vitamin A, B12, vitamin D, serta kolin yang sangat baik untuk kesehatan otak dan fungsi hati. Lalu yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Karena dalam telur rebus ini pendengar ada kandungan lutein dan zeaxanthin dalam kuning telurnya yang ini juga bantu melindungi mata Anda dari kerusakan. Tapi pendengar Pro 1 itu dia ya, ada juga nih yang perlu Anda perhatikan selain memang tadi manfaatnya ada gitu ya. Adapun juga beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dari kebiasaan makan telur rebus itu pendengar. Yang pertama adalah batas porsi hariannya. Jadi untuk orang dewasa dengan kondisi tubuh yang sehat, konsumsi 1-2 butir telur rebus per hari ini juga masih tergolong sangat aman. Nah, lalu untuk Anda pendengar yang punya riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, disarankan untuk batasi ya konsumsi kuning telurnya atau Anda juga bisa konsultasikan ke dokter. Nah, untuk para pendengar Pro 1 juga yang setiap hari mengkonsumsi telur rebus, Anda juga bisa variasikan ya olahan dan pendampingnya. Jadi Anda bisa padukan telur rebus dengan sayuran segar atau roti gandum supaya nanti asupan gizinya juga semakin seimbang nih pendengar. Jadi buat Anda yang suka sarapan telur rebus setiap hari, lanjutin aja ya pendengar ya. Asal porsinya pas, tubuh makin fit dan pastinya siap deh untuk menjalani aktivitas harian Anda.

0: Es teler-nya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pernah gak sih mikir, kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran. Dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri. Tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya. Ada yang pesan kopi hitam. Ada yang kopi susu. Beda pilihan ya gak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet. Cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bareng Hari Sukma di sini yang siap nemenin jam-jam produktif Anda pastinya pendengar. Tapi pendengar Pro 1, pernah gak sih Anda ngerasa jam kerja yang belum seberapa ini, tapi mata udah berat banget dan rasanya pengen merem aja? Banyak ya yang mikir ngantuk di siang hari itu cuman karena kurang tidur atau kecapekan biasa. Tapi tahu gak sih pendengar Pro 1, kalau sering ngantuk berlebihan pas siang hari, ternyata bisa jadi sinyal tubuh Anda juga kalau sebenarnya Anda itu kekurangan vitamin D, pendengar. Iya, ngomongin tentang vitamin D, jadi vitamin D ini memang punya peran besar sekali, pendengar, dalam menjaga tingkat energi dan kualitas tidur kita. Karena tentunya bisa jadi kalau kekurangan vitamin D, nanti ada beberapa hal yang dipicu. Yang pertama, pemicu rasa lelah kronis. Karena kadar vitamin D yang rendah dalam darah ini terbukti berhubungan langsung dengan gejala kelelahan, lemas, dan rasa kantuk yang terus-menerus di siang hari. Lalu yang kedua, pendengar, ternyata vitamin D ini juga membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh Anda. Kalau misalnya asupannya kurang, kualitas tidur malam Anda jadi terganggu, walau durasi tidurnya terasa cukup, alhasil pas siang hari, tubuh Anda pun nanti jadi gampang layu atau loyo gitu, pendengar. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang mau tetap fit tentunya, supaya stamina Anda juga tetap joss ya dan gak gampang tumbang di siang hari, ada beberapa langkah simpel nih yang bisa Anda coba juga. Yang pertama, sempatkan berjemur 10-15 menit di bawah jam 10 pagi, karena sinar UVB adalah sumber alami vitamin D terbaik untuk kulit Anda. Lalu yang kedua, Anda bisa konsumsi makanan kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan berlemak seperti salmon atau tuna, jamur, serta susu yang diperkaya dengan vitamin D. Ini bisa Anda tambahkan ke menu harian Anda juga, pendengar. Lalu tentunya kalau misalnya Anda ngerasa rasa kantuknya ini udah ganggu aktivitas banget, gak ada salahnya juga sih pendengar Pro 1 untuk langsung konsultasi ke dokter untuk cek dulu kadar vitamin D dan minta rekomendasi suplemen yang pas pastinya untuk Anda. Jadi pendengar Pro 1, kalau misalnya nanti siang pas mulai ngerasa ngantuk gitu ya, coba ingat-ingat lagi deh, udah pernah dapat asupan sinar matahari belum sih pagi hari ini? Dan apakah udah pernah minum vitamin D yang cukup belum hari ini? Jadi Anda bisa ingat-ingat gitu ya, supaya tentunya Anda bisa mendeteksi seperti itu. Sebenarnya ini ngantuknya karena memang kekurangan tidur atau memang jangan-jangan kekurangan vitamin D nih pendengar. Dan pastinya masih ya bareng Hari Sukma. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Shocking Time. Dan pastinya nanti di pukul 7 juga kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Tapi sebelum itu kita akan ke Shocking Time dulu pendengar. Kita akan dengarkan satu lagu dari Project Pop, Ingatlah Hari Ini.

Hampir 24 tahun berkiprah di belantika musik Indonesia, lagu-lagu dari grup musik Project Pop yang terdiri dari Yosi, Ujo, Gugum, Odi, Tika masih melegenda di telinga penikmat musik tanah air. Salah satu lagunya berjudul Ingatlah Hari Ini. Menurut Ujo, lagu dari album Pop Oke yang dirilis tahun 2003 ini selalu dipakai loh untuk mengakhiri penampilan mereka. Kalau kata Yosi, dulu sih sebenarnya tidak dikehendaki ya kalau lagu ini dipakai sebagai ending dari penampilan mereka. Tapi semua berubah seiring lagu tersebut semakin populer. Dan Yosi juga berpendapat kalau aura perpisahan itu ada dalam lirik jika tua nanti kita telah hidup masing-masing. Dari kebiasaan para penggemar mereka itulah yang menginspirasi Project Pop untuk menaruh lagunya paling akhir.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Waktunya kentongan.
3: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
4: Lalu gimana dong?
5: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Sistem surveillance pemantauan berkelanjutan yang dilakukan Dinas Kesehatan itu memang ada 9 kasus positif influenza tipe A.
2: Bersyukur sampai saat ini tingkat kunjungan masih ada dan memang tidak terlalu tinggi.
3: Selamat pagi. 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Penataan pantai Candi Dasa diharapkan mampu membangkitkan pariwisata di Karangasem. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 7 Oktober 2026, bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait waspada penyebaran influenza A. 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Masyarakat diminta jangan panik dan tetap waspada terhadap potensi penularan saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk.
1: Sistem surveillance pemantauan berkelanjutan yang dilakukan Dinas Kesehatan itu memang ada 9 kasus positif influenza tipe A.
5: Sebanyak 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali dari 113 sampel pasien dengan gejala mirip flu. Meski seluruh pasien dilaporkan telah sembuh, masyarakat tetap diminta waspada terhadap penularan, terutama saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk. Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra mengatakan, pemantauan terhadap kasus influenza tipe A perlu terus dilakukan melalui sistem surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus di masyarakat.
1: Kedepannya, itu penting tetap dilakukan surveillance pemantauan terus-menerus dari surveillance ILI, istilahnya influenza-like illness. Jadi orang yang bergejala mirip flu influenza, itu penting dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa memantau berapa sebenarnya kasus positif.
5: Sementara itu, dokter spesialis penyakit dalam RSBM Bali Mandara, Dr. Putu Ayusri Saraswati, SPPD, mengatakan influenza tipe A bukan merupakan virus baru dan umumnya dapat sembuh sendiri. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena penularannya dapat terjadi melalui droplet, sementara kelompok usia lanjut, penderita penyakit kronis, dan orang dengan imunitas rendah berisiko mengalami gejala yang lebih berat. Ia juga mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker ketika sakit atau berada di sekitar orang yang mengalami gejala influenza, serta rutin mencuci tangan.
6: Influenza tipe A ini bukan suatu jenis virus yang baru, memang virus yang sudah umum dan banyak ada di masyarakat. Jadi jangan khawatir, influenza tipe A itu bisa sembuh sendiri.
5: Sementara itu, bagi masyarakat yang sedang sakit, penggunaan masker penting dilakukan untuk mengurangi risiko penularan kepada orang lain. Pasien juga dianjurkan beristirahat cukup, mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, masyarakat yang sehat juga tetap perlu melakukan perlindungan diri, terutama jika memiliki anggota keluarga atau yang berada di lingkungan dengan orang yang mengalami gejala influenza. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Masyarakat diminta untuk mewaspadai penularan influenza tipe A. Berbagai cara dapat dilakukan, diantaranya dengan disiplin pola hidup bersih dan sehat atau PHBS.
7: Influenza tipe A adalah infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang terkenal sangat menular dan memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Gejala influenza tipe A muncul secara tiba-tiba dan terasa lebih berat daripada flu biasa. Pertama, demam tinggi mendadak di atas 38 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Kedua, nyeri otot dan sendi yang parah. Ketiga, kelelahan ekstrim atau lemas. Keempat, batuk kering dan sakit tenggorokan. Serta kelima, sakit kepala intens. Cara penularan, pertama menyebar melalui percikan air liur atau droplet saat penderita batuk bersin atau berbicara. Kedua, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus lalu memegang area wajah. Penanganan dan pengobatan. Pertama, istirahat total dan konsumsi air putih yang banyak, minimal 8 gelas sehari. Kedua, minum obat pereda demam dan nyeri seperti paracetamol. Serta ketiga, penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir dapat diresepkan dokter jika penanganan dilakukan pada awal kemunculan gejala. Pencegahan. Pertama, mendapatkan vaksinasi influenza setiap tahun. Kedua, mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir. Serta ketiga, menggunakan masker saat berada di tempat umum.
3: Berikut suara masyarakat terkait waspada penyebaran influenza tipe A.
8: Saya Sarah dari Badung. Anak muda juga punya peran penting dalam mencegah penyebaran influenza E. Jangan karena merasa masih muda lalu menganggap remeh kondisi kesehatan. Biasakan hidup bersih, jaga kondisi tubuh, dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kalau sedang sakit, lebih baik istirahat dan tidak memaksakan diri berkumpul. Waspada itu bukan berarti takut, tapi tahu cara menjaga diri dan orang lain.
9: Saya Nelson dari Lombok, mendengar soal influenza A, jangan langsung bikin panik. Yang penting kita tahu cara mencegahnya dan lebih peka terhadap kondisi tubuh. Kalau sudah mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau merasa kurang sehat, sebaiknya kurangi aktivitas di tempat ramai dan jaga jarak dengan yang orang lain. Sederhana, tapi kebiasaan kecil seperti ini bisa membantu mencegah penularan.
10: Saya Rizky dari Penati. Menurut saya influenza A memang perlu diwaspadai. Nah, apalagi penularannya itu bisa banget terjadi melalui percikan saat orang yang terinfeksi batuk dan bersin. Nah, karena itu menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, dan menggunakan masker ketika sedang tidak enak badan itu salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan. Jangan tunggu kalian sampai sakit parah baru peduli kesehatan.
3: Pendengar, waspada penyebaran influenza A di Bali menjadi perhatian setelah ditemukan 9 kasus positif dari 113 sampel yang diperiksa. Dinas Kesehatan Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, terutama kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta. Dinas Kesehatan Bali terus meningkatkan pemantauan kasus influenza serta mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker, rajin mencuci tangan, istirahat cukup, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala berat menjadi langkah yang dianjurkan. Berikut kami hadirkan perbincangan Zanuar Setiaji bersama dengan Dr. Igusti Ayuraka Susanti Mkes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
11: Baik Bu Raka, berbicara tentang waspada penyebaran influenza A dari 113 sampel yang diperiksa dan ditemukan 9 positif influenza A. Bagaimana kondisi penyebarannya di Bali saat ini Bu?
12: Ya, ini kan merupakan kewaspadaan dini terkait dengan influenza gitu. Nah, kalau yang dari pasiennya sendiri yang hasilnya influenza positif ini sebenarnya juga sudah sembuh semuanya ya, seperti itu kondisinya. Jadi karena memang untuk yang sentinel untuk influenza ini hanya di 2 vaskes, itu untuk sebagai bentuk kewaspadaan dini saja gitu. Jadi karena memang sampel yang diambil di 2 vaskes ini untuk kewaspadaan influenza itu memang tidak menggambarkan kejadian keseluruhan di Provinsi Bali, hanya ini sebagai bentuk waspadaan. Oh berarti di sini ditemukan influenza tipe A, berarti kita harus waspada untuk seluruh Bali seperti itu.
11: Kelompok masyarakat yang mana Bu yang paling rentan Bu mengalami gejala berat akibat influenza tipe A ini Bu?
12: Kalau untuk kasus influenza keseluruhan sih sebenarnya banyak di kasus yang produktif ya, yang untuk dewasa. Tetapi kalau kita tahu influenza ini tentu beresiko kepada kelompok atau golongan umur tertentu seperti balita. Dia lebih beresiko menimbulkan komplikasi ke sesak napas, kemudian lansia atau masyarakat yang memiliki penyakit komorbid, baik itu penyakit tidak menular, misalnya ada diabetes mellitus atau kelompok masyarakat yang memiliki penyakit dengan imunodefisiensi, penurunan daya tahan tubuh.
11: Bu, mungkin apa saja Bu gejala yang perlu diwaspadai masyarakat Bu agar segera memeriksakan diri ini Bu?
12: Kalau misalnya sudah demam tinggi, kemudian muncul keluhan lain seperti sesak, itu harap segera ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga bisa ditangani lebih awal.
11: Bagaimana Bu cara paling efektif Bu untuk pencegahan penularan influenza tipe A ini Bu, terutama di tempat yang ramai dan tertutup seperti apa Bu?
12: Pencegahan paling efektif memang kita tetap harus wajib menggunakan masker untuk pencegahan utama, baik yang misalnya orang bergejala kemudian juga kelompok umur yang beresiko atau mungkin kita sendiri. Kemudian tetap rajin cuci tangan karena tangan ini kan gampang menyentuh benda-benda di sekitar kita dan entah kita tanpa sadari juga menyentuh hidung dan mulut. Itu sangat berpotensi untuk menular ke kita untuk virus ini. Dan tentu saja tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, apalagi saat ini musim kemarau, jadi tentu berbanyak minum terutama air putih, air hangat bila diperlukan, banyak konsumsi buah dan sayur, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Itu sangat efektif untuk mencegah penularan dari influenza ini.
11: Langkah yang sudah dilakukan oleh Dinkes Bali bersama kabupaten atau kota untuk mencegah peningkatan kasus ini seperti apa, Bu?
12: Yang pertama tentu meningkatkan surveillance untuk influenza, jadi kewaspadaan teman-teman sampai di tingkat puskesmas untuk memantau kasus.

0: sangat berpotensi juga untuk semuanya ya.
1: Kan ISPA kan juga masih menjadi kasus yang banyak ditemukan di puskesmas ya Bu. Mungkin kalau bagaimana Dinkes membedakan antara ISPA biasa dengan influenza tipe A ini seperti apa Bu?
0: Sebenarnya kalau dari gejala memang tidak bisa dibedakan karena keluhannya pasti sama, ada demam, kemudian gejala lain seperti batuk, pilek, bersin, nyeri kepala mungkin ya. Jadi memang tidak bisa dibedakan kecuali kita memang melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, yang yang dua vaskes ini yang merupakan sentinel untuk influenza ini saja yang kita bisa mengidentifikasi untuk influenza tipe A ini.
1: Oke, Bu, terakhir Bu, kenapa pesan Dinas Kesehatan Bali ini Bu kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap influenza tipe A tanpa perlu panik ini Bu?
0: Mengingat banyaknya kasus ISPA sekarang di masyarakat, tentu diharapkan masyarakat tetap waspada walaupun tidak panik dengan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, dan tetap rajin mencuci tangan.
1: Demikian perbincangan saya bersama Dr. Igusti Ayu Raka Susanti M.Kes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, rumah tahanan atau rutan kelas 2B negara menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening massal tuberkulosis bagi seluruh petugas serta warga binaan pemasyarakatan atau WPP. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
4: Hari ini rumah tahanan negara melaksanakan cek kesehatan gratis.
5: Rumah tahanan rutan kelas 2B negara menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening massal tuberkulosis atau TBC bagi seluruh petugas serta warga binaan pemasyarakatan WBP pada Senin kemarin. Kegiatan ini terlaksana atas kolaborasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana. Langkah ini menyasar 268 peserta yang terdiri dari 202 warga binaan dan 66 pegawai rutan. Rangkaian pemeriksaan meliputi screening gejala, tes fisik pengukuran tekanan darah, cek kadar gula darah, hingga deteksi awal penyakit menular TBC. Dari hasil pemeriksaan medis, tim tenaga kesehatan mengidentifikasi dua orang peserta sebagai suspek atau terduga TBC. Sebagai tindakan preventif, keduanya langsung dijadwalkan mengikuti tes laboratorium Dahak untuk memastikan diagnosis dan penanganan medis lebih lanjut. Tugas juga menemukan beberapa peserta dengan kondisi hipertensi serta gula darah tinggi yang langsung diberikan penanganan awal, obat-obatan dan jadwal pemantauan berkala. Kepala Rutan Kelas 2B Negara, Igusti Agus Putra Mahendra menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan rutin merupakan pemenuhan hak dasar warga binaan sekaligus perlindungan bagi para petugas rutan.
4: Kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada warga binaan sebagai pemenuhan hak dasar kepada warga binaan selama menjalani pidana di untuk menjamin kesehatan perlindungan tetap diperoleh dengan baik sebagai pemimpin kami untuk menjaga atau memelihara kesehatan perlindungan untuk dapat tetap beraktivitas dengan baik sekaligus sebagai upaya deteksi ini dan mencegah penyakit. Jadi upaya ini untuk mengetahui dan memantaukan tingkat kesehatan kegunaan sehingga dapat diambil langkah-langkah yang cepat dan tepat sebelum keadaan atau penyakit menular ke yang lain.
5: Depan, pihak rutan negara bersama Dinas Kesehatan Jembrana berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kondisi kesehatan seluruh peserta yang terdeteksi secara berkesinambungan. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pembenahan dan penataan Pantai Candi Dasa diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan ini sebagai salah satu ikon kebangkitan pariwisata di Karangasem. Proyek konservasi pesisir dengan menelan anggaran 500 miliar itu ditargetkan rampung November 2027.
6: Candi Dasa karena adanya proyek Pantai Candi Dasa atau konservasi Pantai Candi Dasa.
7: Pembenahan destinasi wisata Pantai Candi Dasa melalui proyek konservasi pesisir Candi Dasa fase 2 terus dikebut. Proyek dengan menelan anggaran 500 miliar rupiah lebih itu diharap mampu mengembalikan fungsi kawasan ini sebagai salah satu ikon kebangkitan pariwisata di Karangasem. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI

0: Kabupaten Karangasem Iwayan Karyase kepada RRI di Karangasem mengatakan, penataan melalui proyek konservasi kawasan pesisir itu akan memulihkan daya tarik historis Candi Dase kembali kompetitif sebagai kawasan destinasi unggulan yang ramah, bersih, dan nyaman. Karena sebelumnya destinasi wisata tersebut mengalami penurunan kunjungan wisatawan yang dipicu sejumlah faktor, yakni masalah kebersihan seperti limbah yang mencemari area pantai, menjamurnya villa ilegal yang tidak kena pajak yang memengaruhi tingkat okupansi hotel resmi, serta peningkatan suhu geopolitik global yang berdampak terhadap kunjungan wisatawan asal Eropa. Sementara efisiensi anggaran pemerintah menekan anggaran perjalanan dinas wisatawan Nusantara. Karyase berharap dengan adanya pembenahan tersebut akan mendongkrak kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara dengan view keindahan pesisir Candi Dase dan keseimbangan ekosistem pesisir pantai.
1: Bersyukur sampai saat ini tingkat kunjungan masih ada dan memang tidak terlalu tinggi.
0: Karyase tidak memungkiri selama proses penataan dan pengendalian abrasi sejak 5 Februari 2025 itu, kunjungan wisatawan ke Candi Dase cukup terdampak. Adanya proyek konservasi dan penataan pantai menimbulkan suara bising dari alat berat yang mengakibatkan wisatawan kurang nyaman dan memilih pantai di wilayah lain. Penataan skala besar dengan menelan anggaran lebih dari 500 miliar rupiah itu diharapkan memulihkan kunjungan seiring rampungnya pembenahan infrastruktur dan kebersihan pantai di kawasan Bali Timur tersebut.
1: Konservasi pantai Candi Dase, banyak tamu yang meninggalkan Candi Dase untuk sementara waktu.
0: Pembenahan dan penataan pesisir Candi Dase sepanjang 5,5 km fase 2 ditarget rampung November 2027. Proyek konservasi pesisir itu mencakup pembenahan struktur pelindung pantai dan pengurugan pasir pantai untuk perlindungan pesisir dari abrasi. Penataan pesisir tersebut diharap mengembalikan fungsi kawasan Candi Dase sebagai salah satu ikon kebangkitan pariwisata Bali Timur, sekaligus mendongkrak perekonomian lokal serta keseimbangan ekosistem kawasan pesisir. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Bali menjadi tujuan wisata bagi orang dari berbagai daerah dan negara. Di tengah keberagaman, pelayanan yang setara menjadi bagian penting untuk membangun pariwisata yang inklusif.
3: Nah, kalau sudah peak season, nah ini kredit begitu ya, kadang ada yang terlupakan pasti, Pak, seperti itu. Nge.
4: Kesetaraan dalam pelayanan menjadi salah satu hal penting untuk mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif. Wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, perlu mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang. Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana, Dr. Imade Kusumanegara mengatakan, prinsip kesetaraan dalam pelayanan pariwisata masih perlu terus diperkuat. Menurutnya, perbedaan harga antara wisatawan domestik dan asing merupakan bagian dari segmentasi pasar, namun pelayanan dasarnya tetap harus sama.
3: Di Bali, barangkali mungkin saya menyebutnya sebagai segmentasi pasar begitu. Jadi memang pastilah ada perbedaan, terutama harga yang diberikan. Kalau kita lihat kan di beberapa daya tarik itu ada harga domestik, ada harga wisatawan asing begitu ya. Nah ini mungkin sekarang tinggal persepsinya seperti apa ya. Tapi memang kalau justru layanannya itu mestinya memang harusnya sama ya. Layanan yang diberikan harusnya equal, sama, tidak ada perbedaan. Karena itu sudah pasti sudah dihitung dengan cermat, Pak ya. Dengan cermat kenapa berbeda. Nah, dan ini mungkin juga menjadi membedakan layanan gitu ya.
4: Kusuma menilai kepadatan wisatawan saat musim ramai atau peak season juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan di destinasi wisata. Kondisi yang terlalu padat berpotensi membuat sebagian wisatawan tidak mendapatkan pelayanan secara optimal, sehingga pengelolaan kerumunan atau crowd management perlu diperhatikan.
3: Saya pikir mungkin dalam, kita kan mengenal adanya low season, peak season ya. Kalau peak, dalam peak season itu seringnya, itu seringkali mereka overcrowded, Pak ya. Nah ini kadang-kadang banyak layanan nggak tersampaikan dengan baik begitu ya. Pasti ada yang terabaikan begitu ya. Nggak crowded itu beda situasinya. SDM mungkin belum pernah. Barangkali mungkin ini juga menjadi crowd management itu juga penting sekali, Pak. Karena kita kan mengenal itu dua season itu ya, Pak. Kalau low mungkin masih, ya mereka masih bisa apa namanya, senyum-senyum ya. Kalau sudah peak season, nah ini crowded begitu ya, kadang ada yang terlupakan pasti, Pak, seperti itu. Nge.
4: Upaya mewujudkan pariwisata inklusif membutuhkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati perjalanan dan destinasi wisata. Perbaikan fasilitas, pelayanan, serta pengelolaan destinasi menjadi bagian penting agar pariwisata Bali dapat memberikan pengalaman yang lebih setara bagi semua. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alam menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kualitas produk selama masa penyimpanan. Faktor suhu dan paparan cahaya menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar produk berbahan alami tetap terjaga kualitasnya sehingga digunakan oleh konsumen.
5: Pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alam terus dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas dan ketahanan produk dalam berbagai kondisi lingkungan. Bali Eco Lestari mengembangkan pemanfaatan bahan alami, termasuk ekoenzim, sebagai salah satu unsur dalam inovasi produk perawatan kulit. Owner Bali Eco Lestari, Utami Lestiorini, mengatakan salah satu tantangan dalam mengembangkan produk berbasis bahan alam adalah menjaga kualitas produk agar tetap stabil, terutama ketika paparan, perubahan suhu, dan cahaya.
6: Tantangannya itu kalau bahan-bahan herbal itu kan cepat sekali ini apa expired kayak gitu ya, pengaruh suhu, pengaruh cahaya kayak gitu. Jadi itu yang mesti kita akali supaya produk kita itu tetap bagus, tetap terjamin gitu.
5: Ia menjelaskan pemanfaatan bahan alami menjadi bagian dari upaya Bali Eco Lestari dalam mengembangkan produk yang mengoptimalkan potensi sumber daya hayati. Salah satu unsur yang digunakan dalam pengembangan produk tersebut adalah ekoenzim yang menjadi bagian dari inovasi berbasis bahan alam.
6: Jadi yang herbal-herbal yang pada umumnya kita pakai itu sudah biasa kita pakai ya. Tapi kita ada lagi satu unsurnya yang kita pakai itu yaitu ekoenzim.
5: Pemanfaatan ekoenzim dan bahan alam lainnya dinilai membuka peluang pengembangan produk perawatan kulit yang mengedepankan potensi sumber daya lokal. Namun proses inovasi tetap memerlukan pengujian dan pengelolaan kualitas agar produk berbasis bahan alam dapat memenuhi aspek keamanan, stabilitas, dan konsistensi penggunanya. Reporter RRI Denpasar, Trilar Sati, melaporkan.
2: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Timnas Indonesia dinilai layak meraih kemenangan atas Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Praktisi olahraga Bali menilai kualitas pemain Indonesia sebenarnya mampu membawa pertandingan berakhir dalam waktu normal.
7: Karena dengan kualitas pemain-pemain Indonesia yang luar biasa, sebenarnya 45 menit kali 2 sebenarnya sudah harus memenangkan pertandingan.
8: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah melalui pertandingan dramatis melawan Thailand hingga babak adu penalti. Praktisi olahraga Bali Profesor Dr. Iwayan Artanayasa kepada RRI kemarin menilai Indonesia layak memenangkan pertandingan, namun performa tim masih membutuhkan evaluasi menyeluruh. Artanayasa menilai dengan kualitas pemain yang dimiliki Indonesia, pertandingan semestinya dapat diselesaikan dalam waktu normal tanpa harus melalui babak tambahan dan adu penalti. Menurutnya, kualitas individu pemain Indonesia sebenarnya mampu membawa permainan lebih dominan.
7: Pertandingan yang luar biasa dalam 45 menit kali 2 ditambah perpanjang waktu dan ditambah dengan penalti. Saya kira Indonesia pantas untuk memenangkan pertandingan ini dan tidak harus sampai perpanjangan. Karena dengan kualitas pemain-pemain Indonesia yang luar biasa, sebenarnya 45 menit kali 2 sebenarnya sudah harus memenangkan pertandingan. Tidak sampai perpanjangan dan tidak sampai dengan adu penalti.
8: Prof. Artanayasa juga menyoroti ketenangan dan kecepatan pemain Thailand yang dinilai menjadi salah satu pembeda dalam pertandingan. Ia menyebut Indonesia masih membutuhkan pemain lokal dengan kemampuan teknik, fisik, serta kecepatan yang dapat memberikan variasi dalam permainan tim nasional.
7: Dari segi skill, kemampuan seluruh pemain Indonesia yang sebagian besar adalah diaspora, tidak diragukan lagi dengan pengalaman-pengalaman di luar negeri. Namun, kita harus cari 1-2 pemain lokal seperti Malaysia, Thailand yang memiliki skill yang bagus dan yang tidak kalah penting adalah fisik yang bagus dan terakhir adalah kecepatan untuk penetrasi untuk bagaimana mendapatkan bola, kecepatan berlari.
8: Prof. Partanesa menambahkan, kecepatan berlari, kemampuan menggiring bola, serta penetrasi menjadi aspek yang perlu diperkuat agar Indonesia mampu menghadapi lawan dengan permainan yang lebih agresif. Ia juga mengapresiasi penampilan penjaga gawang Emil Audero yang menjadi salah satu penentu kemenangan Indonesia dalam drama adu penalti. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar, menyikapi munculnya virus influenza A di Bali, masyarakat diminta menerapkan pola hidup sehat. Ditemukannya 9 kasus virus influenza A di Bali menjadi pengingat pentingnya bagi masyarakat menjaga daya tahan tubuh. Topik waspada penyebaran influenza A menjadi topik editorial pagi hari ini disampaikan oleh Nyoman Kasih.
9: Selamat pagi. 9 kasus positif influenza A yang ditemukan di Bali sempat membuat masyarakat resah. Bersyukur, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan ke-9 pasien tersebut kini telah dinyatakan sembuh total dan telah kembali beraktivitas. Sembuh bukan berarti selesai. Kasus ini harus menjadi alarm pengingat bagi kita semua bahwa virus influenza masih ada di sekitar kita. Penularan influenza A sangat cepat melalui droplet atau percikan air liur saat batuk dan bersin. Gejalanya juga mirip seperti demam tinggi, batuk pilek, nyeri tenggorokan, hingga sesak. Jika tidak ditangani dengan baik, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, dapat berujung pada komplikasi serius. Belajar dari kasus ini, kuncinya adalah kewaspadaan dini. Pemerintah telah bergerak cepat melakukan tracing dan penanganan, namun peran masyarakat jauh lebih penting sebagai benteng utama. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak panik, namun tetap waspada. Jaga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh. Jika merasakan gejala flu yang tidak kunjung membaik lebih dari 3 hari, disertai demam tinggi, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan melakukan self-diagnosis dan jangan menunda pengobatan. Sembuhnya 9 pasien adalah bukti bahwa sistem kesehatan kita masih sigap. Tugas kita sekarang adalah memastikan tidak ada lagi kasus baru yang muncul. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Mari menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga Bali. Sekian editorial.
2: Pendengar editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi, kembali kami sampaikan berita utama. 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Penataan Pantai Candi Dasa diharapkan mampu membangkitkan pariwisata di Karangasem. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Tadi pendengar, kami juga sudah hadirkan untuk Anda warta berita lintas di Wata Pagi. Tapi untuk para pendengar Pro 1 yang mungkin tadi nggak sempat untuk ngikutin secara langsung, Anda bisa sekali untuk langsung ke kanal YouTube kami di RRI dan Pasar untuk mengikuti tayangan ulangnya tentunya pendengar. Dan setelah ini juga kami akan hadirkan untuk Anda nanti di pukul 8 warta berita relay dari Pro 3 Jakarta yang tentunya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi terupdate juga pastinya pendengar. Jadi stay tune terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
7: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan.